0: cukup banyak sekali di pertandingan ini.
1: Baik, artinya nanti mereka kan akan berlaga di babak 32 besar. Tapi sebelum itu Bung, tadi yang bagaimana Anda menilai keputusan wasit yang ternyata menurut VAR itu adalah offside dari gol Sanchez tadi nih, di menit-menit akhir ini?
0: Iya, sangat tipis sekali sih memang. Tadi di review VAR ada ujung kaki dari Munoz yang lebih dulu naik ya. Tapi dengan adanya VAR ini memang kadang-kadang dalam tanda kutip mungkin menyebalkan ya, tapi dalam tanda kutip ini aturan yang baru. Tapi memang ya inilah sepak bola dengan ada VAR semakin klinis lah ya, semakin efektif permainan. Walaupun memang kadang-kadang naturalnya sebuah permainan agak-agak terganggu gitu. Mm-hmm. Tapi memang posisinya seperti itu offside. Tapi kalau melihat dari cara pergerakan main dengan majunya Munoz sampai ke lini depan, Kolombia memang berusaha untuk mencari seri memang, tapi ia tidak menyerah untuk tidak
1: menciptakan
0: gol. Dan ini menurut saya sebuah perjuangan yang bagus, walaupun mereka seri aja sudah aman ya. Yeah. Tapi mereka menyerang, bahkan ball position maupun shootnya di babak kedua mereka unggul. Artinya Portugal tidak mampu melakukan apapun di area pertahanan dari Portugal dengan maksimal. Rafael Leao mungkin jadi harapan, tapi balik lagi suplai bola dari tengah dari Bruno Fernandes tidak terlalu banyak, dan itu membuat main mereka juga kurang maksimal, termasuk dari lini belakangnya atau dari second line-nya juga terlalu banyak. Beda dengan Kolombia yang supply dan kanan kirinya bagus, fullback kanan kiri mereka cukup baik, bermain baik, terutama Santiago Arias yang walaupun diganti oleh Daniel Munoz di akhir-akhir pertandingan tadi.
1: Ya, klasemen akhir Kolombia sebagai pemuncak klasemen, kemudian Portugal, Kongo. Yes. Kongo menang 3-1 atas Uzbekistan. Itu artinya Kongo juga masuk dalam peringkat 3 terbaik ini.
0: Iya, yang pasti Kongo dengan poin 4 ya.
1: Iya.
0: Mereka berada di papan atas ya. Karena poin 4 ini poin yang paling aman untuk
1: 3 terbaik.
0: Yang pasti Portugal akan bertemu Kroasia di 32 besar nanti. Mm-hmm. Dan ini mengulang 3 pertandingan di 2024 ya. Yeah. Buat di UEFA Nations League, pertama yang satu di friendly match. Di friendly match mereka kalah gitu. Mm-hmm. Tapi di UEFA Nations League imbang dan juga menang. Jadi artinya 3 pertemuan terakhir dengan Kroasia, Portugal itu sekali menang, sekali imbang, dan sekali kalah.
1: Oh,
0: jadi imbang lah
1: ya, seri lah ya.
0: Berbeda dengan Kolombia, jika berbeda dengan Kroasia, mereka punya dalam tanda kutip mungkin trauma lah di awal tahun, mereka kalah 0-1 dan 1-2 di laga persahabatan.
1: Iya. Sementara Kolombia sendiri, siapa nanti yang akan menjadi lawan mereka di 32 besar?
0: Ya, kita masih cari ada 4 lawan ya, masih mencari dari 3 terbaik tiga terbaik dari 8 itu ada. Okay. ada 5 tim yang berpeluang untuk menjadi lawan mereka.
1: Oke. Okay. Bung Estu, terima kasih banyak Bung untuk kehadirannya, sudah mengulas jalannya pertandingan di pagi hari ini Bung. Kita ketemu lagi nanti Bung ya.
0: Siap.
1: Iya, terima kasih Bung. Selamat pagi, salam olahraga.
0: Salam olahraga.
2: Pro 1 Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336, SMS WA 0811-254-0911, Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

Iya, pendengar, tadi kita sudah menyimak jalannya pertandingan antara Kolombia versus Portugal ya. Ini seru sekali walaupun hasilnya imbang, tapi jalannya pertandingan sangat-sangat menegangkan. Iya, dan nanti kita juga akan kembali hadirkan pertandingan antara Yordania versus Argentina pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Namun kali ini kami akan sajikan lagu-lagu rohani untuk Anda.

0: senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.
1: Pro1 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: Roro 1 Purwakerto. Channel informasi dan inspirasi.

Ya, baik pendengar, saatnya kami akan ajak Anda untuk menyimak siaran Bola Dunia, Yordania versi

0: Dania juga sudah sangat apik ini ya, Bung Jupri ya.
1: Ya betul, dan ini memang menjadi hasil yang sesuai perkiraan dan saya kira menjadi modal ya, menjadi modal buat Argentina untuk melangkah ke 32 besar. Mereka sudah ditunggu oleh KPPRD yang kita tahu adalah tim kejutan di Piala Dunia kali ini. Mereka adalah tim debutan tapi mampu melangkah ke babak 32 besar. Sekarang ujiannya adalah bagaimana KPPRD menghadapi Argentina yang kita tahu berstatus juara bertahan. Apakah memang KPPRD bisa membuat kejutan lainnya, membuat kejutan besar di babak 32 besar dengan permainan bertahan mereka yang memang sangat-sangat sulit untuk dipatahkan, artinya untuk bisa dipatahkan oleh tim-tim lawan sejauh ini di fase grup. Apakah memang akan ada kejutan untuk Argentina yang kita lihat memang penampilannya di fase grup sangat-sangat meyakinkan, Wana.
0: Oke, tapi nanti kalau untuk saat bersama KPPRD, itu nantinya akan seperti apa, Bung Jupri?
1: Ya, saya kira memang akan tetap Argentina ya. Argentina, saya pikir akan tetap mengembangkan dari permainan, apalagi kalau kita di pertandingan ini saat menang lawan Yordania, mereka juga mengistirahatkan banyak pemain utama mereka. Kita lihat tadi kan di awal pertandingan ada 9 pergantian pemain, termasuk juga Lionel Messi yang tadi baru masuk di babak kedua. Artinya secara kebugaran para pemain Argentina bisa dipastikan akan siap tempur di pertandingan nanti, termasuk juga Messi yang tentunya ingin membawa Argentina kalau sejauh mungkin di Piala Dunia kali ini, memburu gelar kedua Piala Dunia mereka di Piala Dunia. Dan saya kira dengan apa yang ditampilkan Argentina di sejauh ini di fase grup, mereka punya peluang untuk meraih gelar kedua mereka bersama Messi dan menjadi yang keempat bagi Argentina.
0: Oke, baik. Nah, tapi Bung Jupri, kalau dilihat-lihat begitu ya, apakah KP ini tetap Argentina begitu ya, Bung Jupri ya? Tapi kalau KPVRD sendiri nantinya harus seperti apa ini, Bung Jupri, menghadapinya?
1: Ya, tentu kalau kita lihat KPVRD ya, pilihan mereka adalah tetap bermain lebih menunggu ya. Karena ya itu tadi, secara kualitas memang mereka berada di bawah Argentina. Tapi dalam sepak bola, ya tidak ada yang tidak mungkin. Jadi setiap kemungkinan itu ada, dan tinggal bagaimana eksekusi taktikalnya di lapangan. Karena kita lihat KPVRD mampu menculikkan tim-tim kuat di grup H ya, bagaimana Spanyol mampu mereka imbangi, Uruguay juga bisa mereka tahan. Jadi mereka punya kekuatan yang saya kira juga harus diwaspadai oleh pemain dari Argentina. Artinya ini bukan pertandingan yang mudah tentunya, di babak 32 besar hanya ada satu kesempatan dan tidak boleh ada kesalahan. Itu yang saya kira harus diingat oleh anak asuh dari Lionel Scaloni di pertandingan nanti, karena satu kesalahan akan membuat langkahnya akan menjadi lebih berat buat Argentina.
0: Oke, nah Bung Jupri, ini kalau dari KPVRD sendiri juga tidak boleh begitu ya dianggap remeh istilahnya, dan juga permainannya lebih menunggu. Nantinya kalau dari taktik sendiri, apakah harus ada perubahan kah saat menghadapi Argentina?
1: Ya, saya kira mungkin pilihannya adalah menumpuk pemain. Kalau kita lihat mungkin akan ada sampai 6 atau 5 pemain di pertahanan. Artinya terpenting adalah buat mereka untuk bisa juga jangan hanya cenderung menunggu ya, tapi bagaimana mereka juga bisa agresif, bisa aktif untuk bisa menutup ruang-ruang yang pastinya akan coba dimanfaatkan oleh para pemain dari Argentina. Karena Argentina kita lihat mereka punya kerjasama ya, tim yang sangat-sangat baik. Bahkan kalau kita lihat pergerakan tanpa bola, kemudian juga bagaimana aliran bola yang dilakukan oleh pemain Argentina sejauh ini di 3 pertandingan fase grup sangat-sangat bisa dikatakan sangat-sangat cair. Ini yang saya kira memang menjadi kekuatan dari Argentina, dan Messi punya peran besar di squad ini. Jadi kalau kita lihat dengan 6 golnya Messi, 6 artinya 6 8 gol dari Argentina, 6 gol diciptakan oleh Messi. Ini menunjukkan bagaimana juga peran yang sangat besar dari Lionel Messi di usianya yang sudah 39, dia masih menunjukkan bagaimana peran yang bisa dibilang sangat-sangat dominan di timnas Argentina.
0: Baik, biarpun juga tadi usianya sudah istilahnya sudah senior begitu ya, betul. Bung Jupri ya, tapi tetap saja begitu menghasilkan hal-hal yang memang sudah diprediksi juga ya, Bung Jupri ya.
1: Ya sebenarnya kalau kita lihat Messi, mungkin orang banyak yang terkejut juga ya, Mbak Ana. Karena kalau kita lihat dengan usianya yang sudah 39 tahun, tapi dia mampu begitu produktif, bahkan di pertandingan pertama menciptakan hat-trick. Artinya kalau kita lihat perjalanannya, hat-trick melawan Aljazair, kemudian juga 2 gol saat menang atas Austria, dan sekarang 1 gol, artinya dia tidak berhenti menciptakan gol. Saya kira ini menjadi tren yang sangat-sangat baik ya, modal yang sangat-sangat positif juga tentu buat Argentina. Karena saat Messi tampil baik, terlihat memang para pemain dari Argentina juga sangat nyaman bermain di lapangan. Itu yang saya kira juga menjadi modal yang saya kira harus tetap dijaga oleh para pemain Argentina, karena perjalanannya akan makin sulit. KPVRD sudah menanti, dan bagaimana mereka penting buat Argentina adalah memastikan ya itulah Lionel Messi tetap dalam kondisi yang terbaik di setiap pertandingan.
0: Penyemangat tim begitu ya, Bung Jupri ya, dapat terbilang ya. Jadi ketika masuk memang vibes-nya beda begitu ya.

0: Ya. Oke. Nah, Bung Jupri, kalau dari KPPRD sendiri tadi memang juga tidak bisa diremehkan. Tapi apakah juga dari tekanan psikologisnya seperti apa itu, Bung Jupri?
1: Ya, saya melihat justru buat KPPRD adalah mereka sekarang bisa dalam posisi yang bisa dikatakan nothing to lose ya. Artinya kan sekarang mereka sudah bisa melampaui ekspektasi. Mereka bisa melangkah ke babak 30 besar adalah sebuah capaian yang bersejarah. Itu yang saya kira juga membuat mereka menghadapi Argentina menjadi pertandingan yang saya kira mereka tidak punya beban apapun. Artinya ini yang juga harus diwaspadai oleh para pemain Argentina, bahwa ada potensi para pemain dari Cape Verde akan tampil lepas. Ini yang saya kira juga akan bisa menjadi peringatan buat Argentina, untuk mereka jangan sampai juga menganggap remeh perlawanan dari Cape Verde.
0: Baik. Nah, perlawanan dari Cape Verde ini, karena tadi juga sudah santai saja lah istilahnya begitu ya, ya. Bung Jupri ya, itu tidak masalahkah bagi nantinya tim dari Cape Verde sendiri?
1: Ya, saya kira tidak, karena kalau kita lihat Cape Verde kan bermain sangat baik di fase grup. Memang tidak ada kemenangan mereka raih, tapi kalau kita lihat mereka punya permainan yang disiplin. Itu yang saya kira juga bisa menjadi kunci di pertandingan nanti. Memang favorit Argentina tetap, tapi lagi-lagi kalau kita lihat mereka mungkin akan bermain menunggu, tadi seperti saya katakan akan bermain menunggu dan mencoba mencari celah lewat situasi serangan balik. Jadi setiap kemungkinan akan dicoba oleh para pemain dari KPPRD, dan terpenting adalah bagaimana mereka juga jangan sampai cepat kebobolan di pertandingan nanti.
0: Baik, Bung Jupri, nanti kita nantikan juga debutnya ini ya, KPPRD versus Argentina akan seperti apa. Terima kasih nih Bung Jupri analisisnya. Salam olahraga.
2: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Jordania versus Argentina. Pro1 Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 08112540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Dinamika Olahraga.
1: Inggris, Kroasia, dan Ghana melangkah ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Timnas Voli Putra Indonesia melaju ke final AVC Men's Volleyball Cup 2026. Leo Mema pecahkan rekor nasional lompat tinggi U18 Putra. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Minggu 28 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.
2: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kita awali dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Kroasia melangkah ke babak 32 besar setelah mengalahkan Ghana di Lincoln Financial Field, Amerika Serikat dini hari tadi. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: Kroasia memastikan tempat mereka di babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah menang 2-1 atas Ghana dalam laga pamungkas Grup L di Lincoln Financial Field, Philadelphia, Amerika Serikat dini hari tadi. Kedua tim turun dengan kepastian melangkah ke babak gugur setelah melihat klasemen yang cukup ketat. Tidak mengherankan untuk kedua tim tidak menunjukkan performa terbaik mereka dalam 15 menit pertama. Namun, pertandingan menjadi hidup ketika Mateo Kovacic memberikan umpan kepada Petar Sucic yang kemudian melepaskan tendangan jarak jauh yang luar biasa ke sudut bawah gawang pada menit ke-31. Tidak lama dari itu, Antoine Semenyo hampir menyamakan kedudukan ketika tendangan sudutnya meleset tipis dari tiang jauh mengakhiri babak pertama dengan keunggulan Kroasia. Ghana berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-73, tetapi harus menjalani pemeriksaan VAR yang panjang ketika Derek Lukasen menyelinap di tiang jauh untuk menyambut tendangan bebas Ernest Nuamah dengan penyelesaian klinis langsung. Namun, Kroasia kembali memperlebar keunggulan tipis pada menit ke-81 ketika Vlasic menyambut sepak pojok Modric dengan sundulan ke bawah. Selesai pertandingan, kepala pelatih Kroasia Zlatko Dalic mengatakan satu gol untuk timnya telah tercapai. Pertama-tama selamat kepada para pemain atas keberhasilan mereka lolos dari babak grup dengan dua kemenangan. Pertandingan yang sangat sulit, tetapi saya pikir Kroasia memainkan pertandingan yang fantastis hari ini dalam arti yang benar. Itu ditepatkan dengan baik. Saya akan mengatakan bahwa kami kembali ke posisi lama kami seperti 9 tahun yang lalu. Tapi itu hanyalah langkah kecil. Tujuan pertama telah tercapai, lolos dari grup, dan kita harus melupakan itu hari ini. Sementara kepala pelatih Ghana, Carlos Queiroz, menyebut bahwa Kroasia bermain lebih baik pada pertandingan ini. Pertama-tama saya pikir Kroasia bermain lebih baik. Mereka lebih mengontrol pertandingan di babak kedua. Kami hanya bermain lebih baik, dan saya pikir apa yang kami lakukan di babak kedua seharusnya tidak dihukum dengan gol kedua. Hasil imbang adalah hasil yang paling adil, tetapi dalam sepak bola tidak ada yang namanya keadilan. Satu-satunya yang ada ialah semakin banyak gol yang Anda cetak, semakin mungkin Anda menang. Semakin sedikit gol yang Anda cetak, semakin mungkin Anda kalah. Atas hasil tersebut, Inggris finish sebagai pemuncak klasemen grup L dengan

0: Masih dari kabar Piala Dunia. Inggris berhasil menaklukkan Panama 2-0 pada laga pamungkas grup L sekaligus membawa mereka lolos ke fase 32 besar sebagai juara grup. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Kotak penalti Panama sudah dilakukan Bukayo Saka menuju ke arah mulut gawang. Langsung shooting goal! Jude Bellingham mampu akhirnya membobol gawang dari Panama setelah tadi memanfaatkan sepakan pojok dari Bukayo Saka.
2: Timnas Inggris berhasil meraih kemenangan 2-0 atas Panama pada laga penutup grup L di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat pada pagi tadi waktu Indonesia Barat. Dua gol skuad The Three Lions dibukukan oleh Jude Bellingham di menit ke-62 dan 5 menit berselang Bellingham mampu memberikan asis yang disempurnakan oleh Harry Kane menjadi gol. Usai pertandingan, pelatih Timnas Inggris Thomas Tuchel mengungkapkan laga dengan Panama cukup menyulitkan mereka karena walaupun merupakan tim kuda hitam, Panama nyatanya tetap memberikan perlawanan yang menyulitkan seluruh tim di grup mereka.
3: Kami tahu ini akan menjadi laga yang sulit, sulit menghalau serangan balik. Kami tahu mereka berjuang dengan baik sebagai tim kuda hitam. Kami menyadari semuanya. Sebagai pelatih, saya tahu apa yang dibutuhkan untuk memenangkan pertandingan ini. Meskipun pertandingan ini akan menjadi sulit, tapi prosesnya akan membantu kami bersiap menghadapi laga berikutnya.
2: Sementara itu, Jude Bellingham usai pertandingan juga mengungkapkan hal serupa. Pemain Real Madrid itu menyatakan, ia dan rekan setimnya baru dapat membangun permainan sesuai skema pada babak kedua. Hal ini karena mereka berhasil meningkatkan level permainan.
3: Saya rasa di babak kedua kami semua bermain lebih tajam, lebih teknis. Tentu saja ini akan menjadi lebih berat bagi saya ketika kami semua berusaha untuk meningkatkan level permainan dan mentalitas. Tapi saya rasa memang kami semua lebih siap di babak kedua karena kami bermain cukup lamban di babak pertama. Jadi di babak kedua kami bermain lebih tajam.
2: Kemenangan ini pun membawa Inggris lolos ke fase 32 besar sebagai juara grup L dengan total 7 poin. Di peringkat kedua ada Kroasia dengan 6 poin dan Ghana di urutan ketiga dengan 4 poin. Kedua tim ini juga menyusul Inggris ke babak 32 besar. Sedangkan Panama yang tidak memiliki poin mendiami dasar klasemen dan dipastikan tidak lolos dari fase grup. Dari Jakarta, Mira Pelitiloli, Pro 3 RRI.

0: Sementara itu, Kodam 9 Udayana mendukung program Nonton Bareng Nobar Piala Dunia 2026. Kegiatan diharapkan menjadi sarana mempererat kebersamaan antara TNI dan masyarakat sekaligus menghadirkan semarak pesta sepak bola dunia. Laporannya bersama Oscar Robert.
1: Piala Dunia sangat seru, menarik. Kita juga punya program dari pimpinan untuk menonton bareng bersama dengan masyarakat.
2: Kodam 9 Udayana mendukung pelaksanaan program Nobar Kebangsaan Piala Dunia 2026 sebagai upaya memperkuat kebersamaan antara TNI dan masyarakat. Program tersebut tidak hanya berfokus pada aspek hiburan semata, tetapi juga dirancang untuk memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat setempat. Kapendam 9 Udayana, Kolonel Infantri Amrizal Nasution mengatakan, Piala Dunia menjadi ajang olahraga yang menarik sekaligus mampu menyatukan berbagai kalangan. Menurutnya, melalui kegiatan nonton bersama, TNI ingin memberikan ruang kebersamaan bagi masyarakat.
1: Piala Dunia sangat seru, menarik. Kita juga punya program dari pimpinan untuk menonton bareng bersama dengan masyarakat. Kita pingin bersama dengan masyarakat meramaikan, memeriahkan Piala Dunia.
2: Kolonel Infantri Amrizal juga memastikan bahwa seluruh rangkaian pertandingan yang ditayangkan dalam kegiatan Nobar Kebangsaan ini dapat dinikmati oleh masyarakat secara legal dan gratis. Pihaknya menjamin pelaksanaan kegiatan akan tetap berlangsung tertib dan memberikan manfaat nyata.
1: Kita mau bergembira bersama, ya, biar kebersamaan TNI dengan masyarakat bisa terwujud.
2: Selain menjadi sarana hiburan, kegiatan Nobar juga diharapkan mendorong aktivitas ekonomi melalui pelibatan pelaku UMKM di sekitar lokasi. Kodam 9 Udayana menilai kegiatan ini dapat menghadirkan manfaat bagi masyarakat sekaligus memperkuat kebersamaan, sportivitas, dan semangat nasionalisme. Reporter RRI Denpasar Oscar Rubet melaporkan.
3: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Carolina Muchova menjuarai turnamen tenis Beth Hamburg Open 2026 setelah Naomi Osaka mengundurkan diri pada laga final akibat cedera. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Carolina Muchova menjuarai turnamen tenis Beth Hamburg Open 2026 setelah Naomi Osaka mengundurkan diri pada laga final di Jerman tadi malam. Petenis Republik Ceko itu memimpin 6-1-1-0 ketika Osaka memutuskan tak dapat melanjutkan pertandingan akibat cedera kaki. Muchova tampil dominan sejak awal dengan 2 kali mematahkan servis lawannya dan menutup set pertama hanya dalam 31 menit. Kemenangan ini mengantarkan Muchova meraih gelar tunggal ketiga sepanjang karirnya, sekaligus trofi lapangan rumput perdananya di level WTA 500. Meski senang dengan hasil yang diraihnya, Muchova berharap Osaka segera pulih dan dapat kembali bertanding di lapangan.
2: Pertama-tama
1: untuk Naomi, saya turut prihatin karena tidak ada seorang pun yang ingin mengakhiri final dengan mengundurkan diri. Saya mendoakan yang terbaik untukmu. Kita sama-sama akan bermain di Wimbledon pada hari Senin, jadi semoga kamu bisa segera pulih. Semoga sukses di Wimbledon untukmu dan juga timmu. Pekan ini sangat luar biasa bagi saya. Rasanya tidak mungkin berjalan lebih baik lagi selama berada di Beth Hamburg. Saya sangat senang bisa meraih gelar WTA 500 pertama, sekaligus trofi pertama saya di lapangan rumput. Terima kasih kepada semua yang telah memberikan dukungan.
2: Thank you everyone.
1: Sementara itu, Naomi Osaka sempat meminta perawatan medis pada set pertama sebelum akhirnya memutuskan mundur pada awal set kedua. Pertandingan final pun berakhir hanya dalam waktu 46 menit dan membuat Osaka kembali gagal mengakhiri puasa gelar sejak Australian Open 2021. Mantan petenis nomor 1 dunia itu pun menyampaikan permohonan maafnya kepada para penonton karena tidak dapat menuntaskan pertandingan. Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang datang menyaksikan pertandingan ini. Saya minta maaf karena tidak bisa menyelesaikan pertandingan, tetapi suasana sepanjang pekan ini benar-benar luar biasa. Selamat juga untuk Carolina. Kamu adalah salah satu sosok yang paling menyenangkan di tour dan selalu menyenangkan bermain melawanmu. Selamat atas turnamen yang luar biasa ini dan semoga sukses di Wimbledon.
2: Have the best of luck in Wimbledon as well.
1: Kemenangan tersebut membuat rekor pertemuan Carolina Muchova dan Naomi Osaka kini imbang 3-3. Keduanya selanjutnya dijadwalkan tampil pada turnamen Grand Slam Wimbledon yang akan dimulai pada Senin mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Berita lainnya. Atlet lompat tinggi Indonesia Lio Mema berhasil memecahkan rekor nasional kelompok usia Youth U18 Putra saat tampil di Kejurnas Atletik dan Indonesia U18 Open Championship Jakarta 2026 di Stadion Atletik Rawamangun, Jakarta sore kemarin. Berdasarkan data pengurus besar Persatuan Atletik Seluruh Indonesia PB PASI, Lio mencatatkan rekor nas dengan tinggi lompatan 2,03 meter. Pencapaian melampaui rekor sebelumnya yang dipegang atlet asal Jawa Barat, Alif Baskara, yang tercipta pada 2017 dengan tinggi lompatan 2,02 meter. Lio mengaku keberhasilan tersebut menjadi pembuktian setelah sempat tampil di bawah harapan pada Pekan Olahraga Pelajar Nasional.
1: Saya yang pertama sangat senang karena waktu itu ya saya kayak merasa bisa membalas dendam saya karena saat di Popnas saya tampil sangat jelek. Habis itu saya berniat untuk membalas dendam untuk berlatih lebih dari yang lain. Kayak saya tidak mengecewakan keluarga saya dan teman-teman saya yang sudah menonton. Motivasinya itu apa ya, kalau saya dibilang kalau misalkan saya bisa memegang rekor tahun ini, bisa memecahkan rekor tahun ini, saya bisa ikut siut seperti AS Gatuh Siut gitu.
0: Lio menambahkan dukungan pelatih serta pemerintah Provinsi DKI Jakarta turut berperan dalam perkembangan performanya, sehingga terus mendapatkan motivasi untuk mengejar target yang lebih tinggi. Salah satu target Lio berikutnya adalah tampil pada ajang internasional kelompok usia seperti SEA Youth Games dan Asian Youth Games.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga!

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: banyaknya baju ni. Ni Kak Leha, baju yang lagi hit tahun ni. Aduh, Joyah ni nak warna merah ni, warna hitam ni, warna biru ni. Asupulah.
1: Eh Joyah, engkau tak cuba dulu ke?
0: Tak usahlah Kak Leha, muatlah di badan Joyah ni. Joyah ni kelah kurus.
1: Betul ke muat?
0: Betul.
1: Saya tengok kecil baju tu. Ha, tu dah ada tulisan, barang dah dibeli tak dapat ditukar kembali.
0: Muatlah Kak Leha. Ayuk-ayuklah, kita bayar, tunggu kita balik.
2: A few moments later.
1: Eh, kenapa menangis? Kan baru beli baju baru, senanglah.
0: Kak Leha, semua baju yang Joyah beli tadi tak muat. Kecil semua Kak Leha. Jadi macam mana ni Kak Leha?
1: Nah, makanya beli baju tu cuba dulu. Dadah, tak usah nangis lagi. Baju tu engkau sedekahkan saja.
0: Jadi Kak Leha, ni sedekah dengan siapa?
1: Dengan saya lah.
0: Ha, rugilah Joyah.
3: Nah, kalau tidak mau rugi, coba dulu baru beli.

0: Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
0: Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 semuanya, berjumpa kembali dengan saya Inka Mutiara ya. Tentunya tadi sudah kami hadirkan siaran langsung juga Piala Dunia 2026 ya, dari Yordania versus Argentina ya, untuk menemani Anda di siang hari ini. Dan tentunya semoga hari ini Anda semangat ya beraktivitas ya, dan yang lagi di rumah lagi memasak, lagi beres-beres ya, atau mungkin lagi jalan-jalan bersama dengan keluarga, masih dalam perjalanan juga, terima kasih sudah tetap bersama kami di siang hari ini. Dan cuaca siang ini tentunya sangat enak ya untuk kita rebahan. Karena di sini di Purwokerto cukup mendung begitu ya. Jadi syahdu sekali untuk sambil mendengarkan radio dan ditemani dengan lagu-lagu pilihan. Dan tidak terasa juga nanti kita akan masuk adzan zuhur pada pukul 11.49 waktu Indonesia Barat. Jadi sambil menunggu azan berkumandang, kita nikmati dulu momen ini, tarik energi positif ya, nikmati lagu-lagu yang kami hadirkan. Dan semoga siang hari ini bisa membuat hati Anda jadi lebih tentram, lebih nyaman juga. Tentunya tetap bersama kami di Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

Mendengar pukul 11.49 waktu Indonesia Barat, saatnya berkumandang adzan zuhur untuk wilayah Purwokerto dan sekitarnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antara sekian banyak anjuran istighfar yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, ada istighfar yang disebut dengan Sayyidul Istighfar. Inilah istighfarnya para nabi dan rasul. Istighfar yang dilakukan bukan semata-mata karena dosa yang telah dilakukan oleh seorang hamba, melainkan istighfar yang justru dilakukan dalam konteks kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa ini sering dibaca oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di setiap pagi dan sore hari. Bahkan beliau memberikan jaminan garansi surga yang begitu indahnya. Siapa yang membaca Sayyidul Istighfar di waktu pagi, kemudian meninggal dunia di siang harinya, maka Allah sudah membangunkan untuknya sebuah istana di sorga. Siapa yang membacanya sore hari, kemudian malam hari meninggal dunia, maka Allah sudah membangunkan untuknya satu istana di sorga. Rasul kemudian berujar, Allahumma anta Rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani wa anna abduka, wa anna ala ahdika, wa wa'dika mastata'tu. A'udhu bika min syarri ma sona'tu. Abu'u laka binikmatika alaiya. Wa abu'u bidambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Istighfar yang satu ini perlu untuk kita hafal, kita baca, kita fahamkan. Tentu saja selanjutnya kita laksanakan makna yang ada di dalamnya. Saya Sukari Amtillah, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Lintas Informasi Pro 1.
2: Pendengar, Kemenhaj bersama Pemkab Purbalingga menerapkan skema baru penjemputan jemaah haji kloter 68 dan 69 yang dijadwalkan tiba di Pendopo Dipokusumo untuk mengantisipasi terulangnya kasus kehilangan barang bawaan jemaah yang sempat terjadi pada musim haji tahun lalu. Berikut laporan selengkapnya bersama dengan Fitri Hasanah.

0: Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj bersama dengan Pemkab Purbalingga menerapkan skema baru penjemputan jemaah haji kloter 68 dan 69 yang tiba di Pendopo Dipokusumo untuk mengantisipasi terulangnya kasus kehilangan barang bawaan jemaah yang sempat terjadi pada musim haji tahun lalu. Kepala Kantor Kemenhaj Purbalingga Ani Mufarohah mengatakan hasil evaluasi menunjukkan insiden kehilangan barang terjadi karena tidak adanya pembatasan akses masyarakat umum ke area pendopo saat proses penjemputan berlangsung. Beberapa aturan yang diterapkan diantaranya untuk mencegah kerumunan, akses masuk ke pendopo dibatasi hanya untuk satu orang penjemput setiap satu jemaah yang wajib menggunakan kartu identitas ID card khusus. Ani menerangkan skema penurunan jemaah juga diubah mengikuti standar operasional yang diterapkan di asrama embarkasi, yakni saat bus rombongan tiba melalui pintu timur dan parkir sesuai nomor urut, keluarga tidak diperbolehkan mendekati kendaraan. Selain itu, tas kecil bawaan jemaah dibantu pengaturannya oleh panitia dan dibawakan langsung ke lokasi rombongan untuk memudahkan proses penjemputan.
1: Mengevaluasi tahun kemarin masih ada kejadian yang tidak diinginkan. Ada beberapa jemaah yang kehilangan gitu kan pada saat penjemputan di pendopo. Karena semua orang masuk ke pendopo merangsak ke pintu keluar bis sehingga begitu turun semua orang berebutan untuk bertemu langsung, kurangi, meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan sehingga jamaah kembali ke sini aman, nyaman. Kita

0: MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima, yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
2: Kilau Pancasila,

Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.

0: Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
0: Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
2: Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pendengar, kita ke informasi seputar Nusantara ya. Kita ke Sulawesi Utara, di mana provinsi ini banyak suku dan juga etnis yang berbeda. Tentunya tarian Sulawesi Utara juga sangat kaya dan beragam ya. Jadi di provinsi yang terletak di timur Indonesia ini, paling tidak ada 4 suku yang paling umum diketahui, yaitu ada Gorontalo, Minahasa, Sangihe, Talaut, dan juga Bolang Mongondo. Dan keempatnya ini memiliki adat istiadat, kebiasaan masyarakat yang berbeda juga ya. Jadi tarian Sulawesi Utara ini tidak sama satu sama lain. Bahkan diantaranya ada beberapa tarian Sulawesi Utara yang bersifat sakral dan juga mistis. Dan biasanya memiliki konsep seperti menjadi ritual adat ya dari zaman nenek moyang ya. Jadi tariannya ini yang pertama ada Tari Maengket. Tari ini adalah salah satu tarian tradisional Sulawesi Utara yang sangat populer, dianggap sakral juga oleh masyarakat setempat ya. Dan kenapa demikian? Seni ini menampilkan gerakan yang indah dan anggun, serta diiringi dengan musik khas provinsi tersebut ya. Tariannya berasal dari Manado. Kata Maengket dalam bahasa Manado berarti mengangkat tumit dengan gerakan turun naik. Dan tariannya ada 3 tahapan, yaitu Maowe Kamberu, Marambak, dan juga Lalayaan. Semua tahapan ini mencerminkan syukur kepada kehidupan, semangat tolong-menolong, dan juga sebagai simbol pemuda Minahasa mencari pasangan. Dalam pertunjukannya, penari mengenakan pakaian adat yang khas, lengkap dengan aksesoris juga dan hiasan kepala yang tentunya mempercantik penampilan mereka ya. Dan tarian Maengket memiliki langkah-langkah yang unik dan membutuhkan keahlian khusus dalam melakukan gerakan yang elegan. Biasanya tariannya diiringi alat musik dan lantunan syari khas Manado. Tentunya hal ini yang menciptakan kesan magis ya ketika pertunjukan dimulai. Kemudian ada Tari Kabasaran ya. Kalau Tari Kabasaran ini salah satu tarian adat yang sangat khas dari Sulawesi Utara. Tariannya dilakukan dalam rangkaian upacara adat yang dipercaya memiliki makna mendalam untuk masyarakat setempat. Dulu seni tari ini digunakan suku Minahasa untuk menyambut orang-orang yang mau atau selesai berperang. Nah, hal ini menyebabkan kostum dari Tari Kabasaran ketika pertunjukan akan bertema perang. Biasanya warnanya merah, dilengkapi dengan atribut tombak, perisai, dan juga pedang. Tentunya tarian ini ditarikan oleh penari laki-laki, apalagi gerakannya lincah dan juga energik ya. Awalnya tarian ini diberi nama Kewasalan atau Wasal. Ketika bahasa Melayu Manado mulai berkembang, nama tersebut diganti menjadi Tari Kabasaran. Dan keunikan dari tari ini adalah perpaduan gerakan yang energik dan dramatis dengan musik pengiring yang kuat juga ya. Tentunya melalui langkah-langkah yang dinamis dan penghayatan yang mendalam, penari bisa membawa penonton merasakan kekuatan dan keagungan budaya dari Sulawesi Utara.

0: Ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling

0: RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan workspace platform dan online learning platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.
1: Pro 1 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
3: Pendengar, kita masih lanjutkan pembahasan mengenai tarian yang ada di Sulawesi Utara begitu ya. Ada tari Mahambak. Mahambak ini adalah salah satu tarian tradisional suku Bantik yang cukup dikenal di Sulawesi Utara. Tariannya memiliki gerakan yang anggun dan juga indah dan kostum yang khas juga ya. Hal ini menjadikannya salah satu tarian yang memikat perhatian. Tari Mahambak ditampilkan secara berpasangan antara laki-laki dan perempuan. Jumlahnya tidak ditentukan, tetapi biasanya ada banyak penari yang terlibat ya. Kenapa ada banyak penari? Karena tarian ini bermaksud untuk menunjukkan kerukunan masyarakat suku Bantik. Jadi harus banyak orang untuk berperan sebagai warga setempat. Dan gerakannya juga tidak asal. Para penari harus menyesuaikan dengan lantunan syair dan irama musik tradisional. Awalnya tari ini difungsikan sebagai pergaulan atau komunikasi antar suku. Karena suku Bantik adalah masyarakat nomaden ya. Jadi mereka akan berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Hal ini sebabnya melalui tarian Mahambak, suku Bantik bisa berkomunikasi dengan suku lain yang ditemuinya ketika berpindah. Jadi tidak heran ya kalau tari Mahambak ini terasa sangat enak ya dan juga menyenangkan. Dan ternyata merupakan wujud dari tanda persahabatan antar suku. Ini menarik sekali untuk dilihat juga ya. Kemudian ada tari Tatangesan. Kalau tari Tatangesan ini adalah seni tari yang menceritakan masyarakat setempat yang melawan bajak laut Mindanao yang cukup kuat. Keberadaan bajak laut ini sudah mengganggu kesejahteraan dan kedamaian masyarakat ya. Karena itu akhirnya mereka bersemangat untuk mengalahkan dan melawan para bajak laut. Dan tentunya semangat itu didengar ya melalui syair-syair lagu tradisional, kiting-kiting. Bahkan gerakan tubuh dalam tarian tersebut disesuaikan juga dengan sejarah serta kebudayaan dari suku Minahasa. Untuk totalnya ada 9 gerakan yang khas diiringi musik khusus juga. Uniknya, nada musik pengering diambil dari pola campuran 3 nada dasar. Dan sesuai dengan jumlah gerakannya, penari tari Tatangesan ada 9 orang. Penarinya bisa perempuan atau laki-laki. Dan untuk musik pengiring menggunakan sejumlah alat yaitu teteng koren, momongan, suling bambu, dan juga tambur. Ya, itu tadi ada beberapa tarian lagi yang tentunya dari Sulawesi Utara ya. Dan ini dianggap sakral dan mistis.

Kenapa ya lampu rem warnanya merah? Pilihan warna merah pada lampu rem mengacu pada Vienna Convention on Road Traffic. Konvensi tentang kendaraan jalan raya ini digelar tahun 1949 menetapkan penggunaan warna merah untuk lampu belakang kendaraan berlandaskan pada sisi keamanan. Warna merah dipilih karena punya panjang gelombang spektrum paling panjang dari warna lain. Panjang gelombang spektrum warna merah 620 cm hingga 750 cm. Selain itu, karakter warna merah yang tidak mudah bias membuat warna merah terlihat dari jarak yang lebih jauh.

0: keberkahan. Pro 1 RRI Purwakarta mempersembahkan Dialog Interaktif Mutiara Pagi, ruang dialog interaktif seputar khasanah Islam bersama narasumber kompeten dan ahli di bidangnya.
1: Hendaklah seorang hamba takut kepada Allah dalam keadaan tersembunyi maupun nampak.
2: Kita hidup di tengah-tengah masyarakat ini sangat maju.
3: Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpuasa.
4: Salah satu wujud Islam yang betul-betul harus nampak dalam kehidupan adalah apa?
5: Bagi orang yang bertakwa kepada Allah, hendaknya dia takut.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 5:05 waktu Indonesia Barat sampai pukul 5:55 waktu Indonesia Barat. Mari pertebal wawasan, temukan jawaban atas problematika agama dalam keseharian kita. Sampaikan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau melalui WA di 0811-254-0911. Simak di seluruh frekuensi Pro 1 RRI Purwakarta, live YouTube channel RRI Purwakarta, atau melalui aplikasi RRI Digital. Dialog Interaktif Mutiara Pagi, Inspirasi Pagi, Penyejuk Hati.

Pendengar, tarian yang terakhir ada tari Sasambo. Tari ini adalah tari yang dipadukan dengan syair-syair indah khas provinsi tersebut ya. Ditambah lagi dengan iringan alat musik tagonggong. Dan pastinya penampilan keseluruhan seni tari tersebut sangat memukau ya. Jadi Sasambo sendiri adalah jenis prosa puisi yang berisi dua baris. Dan puisi ini mengandung arti sebenarnya bisa juga kiasan ya. Pada awalnya Sasambo ini berisikan doa dan puji-pujian untuk Tuhan Yang Maha Esa. Awalnya bermula dari masyarakat Sulawesi Utara yang memiliki kebiasaan menari dan berpesta setelah upacara adat. Biasanya banyak orang yang bernyanyi dengan lirik Sasambo dengan iringan tagonggong atau mesambo ringgangu metagonggong. Lama-kelamaan berkembang menjadi tari Sasambo yang dikenal sekarang ini. Nah, sebabnya tari Sasambo dipentaskan secara kelompok. Tentu para penari juga punya peran masing-masing ya. Ada yang menjadi pemimpin kelompok, penari, kemudian penyanyi, dan juga penabuh dari tagonggong. Semuanya menjadi satu kesatuan pementasan yang ciamik tentunya. Dan Sulawesi Utara seringkali menjadi destinasi liburan dari banyak wisatawan ya, terlebih lagi daerah ini selalu digambarkan akan keindahan laut dan juga pantainya ya. Jadi itu tadi ada beberapa tarian tradisional yang ada di Sulawesi Utara yang tentunya sakral, dianggap sakral dan juga mistis.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: kembali menghantam kabupaten.
1: Hari ini jadi bencana alam, tahun
2: ini penanganan bencana alam terus ngomong.
0: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
3: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

Pendengar, penerapan bahan bakar B50 dinilai mampu tekan impor solar ya. Jadi berdasarkan informasi dari pengamat ekonomi energi UGM Fahmi Radi yang merespon penerapan bahan bakar B50 mulai Juli 2026 secara nasional mendatang. Dan menurutnya, kebijakan ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat ketahanan energi sekaligus menekan ketergantungan impor solar nasional. Fahmi mengatakan bahwa B50 merupakan campuran 50% biodiesel berbahan sawit dan 50% solar fosil. Fahmi juga menilai implementasi B50 menjadi bagian penting transisi energi menuju penggunaan bahan bakar yang lebih berkelanjutan. Dan menurutnya, penggunaan campuran biodiesel berbasis sawit bisa meningkatkan porsi energi ramah lingkungan dibandingkan dengan sebelumnya secara bertahap. Ia juga berpandangan kebutuhan pangan wajib diprioritaskan karena minyak sawit selama ini menjadi bahan baku utama ya. Dan Fahmi juga turut mengemukakan bahwa tantangan lain berada pada aspek biaya produksi dan pemberian subsidi pemerintah. Menurutnya harga B50 harus tetap kompetitif supaya masyarakat ini bersedia beralih dari penggunaan solar konvensional. Ia juga menyoroti potensi meningkatnya permintaan minyak sawit yang dapat memberikan keuntungan bagi petani dalam negeri. Dan harapannya implementasi B50 berjalan efektif, mendukung ketahanan energi, menjaga kebutuhan pangan, dan memperkuat kesejahteraan para petani.

daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.

0: Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
0: Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang, kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pesta Bola Dunia.

Pendengar, Timnas Tanjung Verde terus membuat jutaan pasang mata penggemar sepak bola dunia terpukau ya di Piala Dunia 2026. Sebagai debutan negara kecil di Afrika, sukses mengamankan tiket ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Setelah tercatat lolos di babak 32 besar, tim berjuluk Blue Sharks siap menantang Argentina pada fase gugur. Dan kepastian lolos 32 besar ini diraih Tanjung Verde setelah bermain imbang tanpa gol melawan Arab Saudi. Hasil imbang 0-0 antara Tanjung Verde dan juga Arab Saudi terjadi pada laga terakhir Grup H. Hasilnya di Stadion Meksiko ya pada hari Sabtu kemarin. Tentunya cukup membawa Blue Sharks ini melangkah ke fase gugur. Dan pelatih Tanjung Verde, Bubista, menegaskan pencapaian timnya merupakan bukti negara kecil bisa bersaing di panggung sepak bola dunia. Ia juga menyebut semangat juang menjadi model utama Cap Verde menciptakan sejarah. Dan Bubista memastikan Timnas Tanjung Verde akan terus bermain konsisten pada babak 32 besar Piala Dunia 2026 ya. Dan diketahui Tanjung Verde menutup fase grup di posisi kedua klasemen. Dengan koleksi 3 poin, mereka hanya kalah dari Spanyol yang finish sebagai juara grup dengan 7 poin.

angka unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann, jika diartikan ke dalam bahasa Inggris, memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanic yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pro1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro1 Purwokerto. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar semuanya. Berjumpa kembali ya dengan saya Inka di segmen Pro Dangdut sampai nanti jam 3 sore. Semoga siangnya berjalan dengan baik ya, perutnya sudah terisi hari ini dan hatinya juga happy ya tentunya ya. Oke, biar minggu Anda makin berwarna, waktunya Pro Dangdut hadir menemani Anda semuanya dengan lagu-lagu dangdut pilihan ya yang akan membuat Anda semakin semangat menjalani aktivitas di siang hari ini. Yang ingin bergabung boleh ya memberikan salam-salam begitu ya lewat telepon ke 0281632336 atau bisa juga ke nomor WhatsApp kami di 0811-2540-911. Halo Pro Dangdut.
2: Selamat siang, Pro Dangdut adalah kita.
1: Iya, halo.
2: Selamat siang. Gimana kabar?
1: Baik, alhamdulillah. Gimana kabarnya nih?
2: Main gak, alhamdulillah. Lagunya apa mau main gak?
1: Lagunya Kiana Aksara, Pria Idaman, Takancani, Ucul, terus Tamu Kondangan, Lewat Angin Wengi, Badai Derita, Mendadak Dangdut.
2: Tamu Kondangan.
1: Uli, siap. Salam gak sapa, kek?
2: Halo, nama Ade, Bukanan Suwati, Mama Santika, Bapak Mama Rizky, Mama Siva, Pak Putri, Mama
1: iya.
2: Luna, Mama Indes, terus Kidang Suwati, Gita Sun, terus Kiradun, terus juga Pak Ferdi, Pak Rusti, Adian sama Mr. Kucul, Mr. Kencur, terus Mama Faye, Pak semuanya aja lah ya.
1: Oke, siap.
2: Selamat juga.
1: Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pro Dangdut.
3: Halo Pro Dangdut, lagi baik.
1: Iya, halo. Mamines. Iya, sehat Mamines.
3: Gimana kabar, Mbak?
1: Baik, alhamdulillah. Mamines gimana?
3: Sehat, lagi panas banget.
1: Sumuk ya kipasan.
3: Iya, kayak kipasan benar kok, Guys.
1: Nah ngarep rumah gue kali kipasan apa?
3: Iya kipasan iya.
1: Iya mantep lah. Iya apa?
3: Pria idaman ya Mbak Miki ya. Pria idaman.
1: Pria idaman?
3: Iya.
1: Oke boleh. Salam enggak sapa ke?
3: Mbak Mama Luna, Pak Bisun, terus Dewi, Dimas. Mbak Ida loro-lorone, Bu Ida loro-lorone.
1: Iya.
3: Terus kayak pengennya Cilacap.
1: Siapa gue?
3: Terus Siti, Kedung Menjangan. Terus Mega.

0: Iya.
1: Kok tinggi terus manis siapa ya? Terus KBP ini pada monitor. Eh Mama Anto, anu Mas Anton, Mas Anton.
0: Iya.
1: Banyumas.
0: Oke, siap.
1: Teman Banyumas. Ya gitu aja Mbak Intan, sehat ya Mbak.
0: Amin. Mbak Ines juga semoga sehat selalu. Amin amin amin. Terima kasih.
1: Gitu aja. Makasih. Lagunya tak tunggu. Assalamualaikum.
0: Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya ini sudah ada yang masuk lewat WA ya, kita bacakan dulu ya. Dari Ibu Rina nih, selamat siang Pro Dangdut, selamat siang. Salam untuk semua pendengar Pro Dangdut ya, minggu ini santai dulu sebelum besok kembali aktivitas. Mantap ya, hari Minggu memang waktunya pas sekali untuk aktivitas. Tadi nonton ini gak nobar bareng di alun-alun Purwokerto nih Ibu Rina. Semoga yang sedang mendengarkan dimanapun berada selalu sehat dan bahagia. Amin, terima kasih. Request lagunya Tamu Kondangan ya Mbak. Oke, boleh ya, ini nanti saya putarkan. Halo Pro Dangdut.
2: Dangdut, Assalamualaikum Mbak Inka.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa ini ya?
2: Lupa kan?
0: Iya, siapa yo?
2: Cilacap.
0: Siapa yo, Cilacap?
2: Maulana.
0: Oh, Pak Maulana.
2: Saya
0: iya.
2: Sudah makan belum?
0: Aku sudah tadi. Jam 11 tadi makan.
2: Sama Karido.
0: Makannya ya mikir anu diwei apa jenenge nasi cokot gue.
2: Oh, tak pikir kalau Karido. Karido oh, biasanya kan.
0: Karindo ya. Pak Maulana sehat?
2: Alhamdulillah Mbak, lagi panas Cilacap ini.
0: Oh alah ya, pada baik. Gue kayak Mbak Mines lagi kepanasan.
2: Iya, ada lagu apa tuh Mbak?
0: Lagunya ada Tamu Kondangan, Pria Idaman, terus Aksara, Tak Kancani, Ucul, Lewat Angin Wengi, Badai Derita, Mendadak Dangdut, Terlena, Mencintai Tak Dicintai, Derita Cinta, Negoro Angin, Gara-gara Sebotol, terus Eling Ae, Senyum, Cuma Kamu, Hidupku Untuk Cinta, Termiskin di Dunia, sama Kecewa. Mau yang mana Pak Maulana?
2: Gara-gara itu Mbak, gara-gara
0: ini. Gara-gara Sebotol?
2: Iya, gara-gara Sebotol mabuk ini.
0: Mabok laut apa ke priwe?
2: Mabuk cintrong.
0: Mabuk cinta ya. Oke lah, ini salamnya mau buat siapa Pak Maulana?
2: Ya semua aja lah, untuk para penggemar RRI Mbak.
0: Siap, oke.
2: Mbak, mau tanya boleh Mbak?
0: Boleh, apa tuh?
2: Mbak Citra Mbak, pernah nongol lagi Mbak ya?
0: Mbak Citra dinasnya subuh sama Mbak Putri.
2: Subuh tok ya?
0: Duet sama Mbak Putri selalu subuh di hari Senin sampai Jumat.
2: Iya, biasanya kan ada di sini, Kodang Lut.
0: Iya, kalau itu gabung aja di Mutiara Pagi, Pak Maulana.
2: Jam berapa nih, Mbak?
0: Jam 5 pagi sampai jam 6.
2: Oh ya, dah. Terima kasih informasi, Mbak ya.
0: Oke, siap. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah bergabung ya. Nanti kita akan terima telepon lagi. Sekarang kita dengarkan lagu dulu ya. Sing lagi arep kondangan ge dari Tamu Kondangan. Kayak lagunya cocok ya. Engko sing arep gabung maning maring 0281632336 apa nomor WA 0811254091.

0: Nadine, kok bikin saya SPPD dulu?
1: SPPD untuk apa?
0: Biasa jalan dinas, Jakarta-Jakarta, jalan-jalan ke mama kota dulu.
1: Ah, saya takut ah.
0: Bah, ini bos yang suruh.
1: Oh, oke sudah, kok tunggu ya?
2: A few moments later.
0: Ayo, saya SPPD ada nih. Kok bikin saya uang jalan dinas dulu?
1: Eh, kok mau kemana jadi?
0: Ke Jakarta, cepat sudah.
1: Oke, sabar, saya bikinkan dulu.
0: Eh, kok bikin lebih-lebih ya? Nanti saya kasih ke uang pulsa.
3: Yo, sip.
4: Oh, no.
0: Ayo, ini kau punya uang pulsa.
3: Oke, sip, makasih.
0: Nadine, saya dapat uang jalan dinas lebih daripada semestinya.
1: Astaga, itu namanya markup, termasuk tindak korupsi. Kamu nih, sudah digaji negara baru. Tidak boleh begitu. Kamu tidak takut dosa, kah?
0: Shh, diam, ini kau punya.
5: Ingat, apa yang kalian lakukan saat ini akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan. Ayo, hentikan dari sekarang daripada menyesal di kemudian hari.

0: tapi jendela untuk memahami realita. Tetap kritis dan solutif di tengah derasnya arus isu terkini.
1: Ya, pendengar, di balik terwujudnya sekolah yang ramah.
0: Inilah pagi, Dialog Purwokerto Menyapa, ruang dialog pagi yang membedah tema-tema aktual dan paling hangat di sekitar kita.
2: Saya kira untuk memang mewujudkan sekolah yang inklusif ya, yang
3: untuk penguatan kelembagaan itu juga telah
0: hadirkan narasumber kompeten di bidangnya untuk memberikan perspektif yang mencerahkan. Hadir setiap Senin sampai Jumat pukul 8 hingga 9 waktu Indonesia Barat. Jadilah bagian dari solusi. Sampaikan opini dan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau via WA di 0811-2540911. Dengarkan di Pro1 RRI Purwokerto atau saksikan melalui YouTube channel RRI Purwokerto. Dialog Purwokerto Menyapa, inspirasi untuk kemajuan.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Masih di segmen Pro Dangdut ya, sampai nanti jam 3 sore. Silahkan yang mau bergabung bisa via WA di 0811 254 0911, atau bisa juga ke nomor telepon ya di 0281 632 336. Halo Pro Dangdut.
2: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Iya, halo.
2: Panas selamat siang. Panasnya orang patung, Mbak Inka.
1: Kepriwe panas ya.
2: Panasnya orang patung, panas semenit banget. Dia nang Widara Payung.
1: Lah, melas teman. Kipasan ada gue.
2: Panas banget, nang Widara Payung. Dia, ya, alhamdulillah. Tes jala, uli jumle, uli rolat. Ditukubung, nak-nak-nak persis. Nabung plesir 210.000, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Kue wadon, ya 110. Gua aku 1, gua tuku pulsa.
1: Iya gue, gua tuku pulsa, gua nelfon ke ya.
2: Wis barine ya, dine rames bungkus. Nabung Pabuaran, Purwokerto.
1: Oh, alah mantap.
2: Terus barine ya, diutangi duit. Nang wong selawai bu, ya wis lumayan. Rezekine aja apik, tapi nyora gelem utangi duit lah.
1: Ya iya ya, wis duwe duit akeh kok.
2: Salam salam Mbak.
1: Monggo.
2: Aku salam salame sewidak tapi tek dikot rolas to.
1: Iya, Uli.
2: Siti go Pak Ilham. Loro go Mister Genjot. Telu go Pak Anto.
1: Iya.
2: Lima go Pak Maksa pemen ngadru dia bim. Papa go.
1: Sapa gue?
2: Kang Herdi. Pitung go Mister Kinjot.
1: Iya.
2: Kurang lima ya. Go di sini sama mereka angin jawabannya go. Kurang lima ya.
1: Sapa gue?
2: Sijing go Mama Indes. Loro go Mama I. Mama I orang kurang menitur orang-orang kami. Go Mama,
1: Mama Rusti,
2: Mama Rusti. Telung go Pumuninga, Papa go Bu Rusti maning ora papa.
1: Iya, terus.
2: Terus nenam go Mama Siva, sing siji go bojone aku Hanifa Sahroni. Wis, saya lagi ngunjung-ngunjung langsung melek, ini kira-kira baklah. Dengan ini nggak bersinan balo kok ya. Aku jadi diundang balo, pasti undang bu, undangnya sih diundang bu balo nang senaman bu balo. Orang lagi nyekel kani pak ora bu balo, aja iya orang papa main main.
1: Jadi kayak seneng hits ya, lagunya apa guys?
2: Termiskin di dunia.
1: Termiskin di dunia.
2: Nah, orang nani sekarang ini Mbak Inka.
1: Anak ge, anak pas ya. Banget ge.
2: Terima kasih Mbak Inka, adi, lagu yang diurung, pun mengat marah, kalau ya. Akhirnya dari kabelan Widara Payung, Mister Balo undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jen, seneng pisan Yongke ya, ngerwis kerungu suaranya Mr. Balo. Semangat banget. Halo Pro Dangdut.
3: Pro Dangdut adalah kita.
1: Iya, selamat gimana siang, kabarnya? Selamat siang, Mama Indes. Iya. Sedang gimana apa, kabar, Din, dan di mana? Gimana?
3: Gimana kabar, Mbak Inka?
1: Baik, alhamdulillah. Mama Indes, gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah, sehat juga, Mbak Inka.
1: Alhamdulillah. Ya, panas juga, para kena kono.
3: Panas, cetar memanas.
1: Pada baik ya, lagi panas kabeh, Jen.
3: Iya, makanya di rumah aja, Mbak Inka.
1: Iya, kipasan, nang rumah, nge-es seger pisan gue, ta.
3: Iya.
1: Oke, arep lagu apa, Mama Indes? Sana gara-gara sebotol, termiskin di dunia. Terlena aksara takancani ucul, terus...
3: Terlena aja, Mbak
1: terlena Inka. Terlena boleh, siap. Salamnya buat siapa?
3: Salamnya spesial buat Mbak Inka.
1: Mm-mm.
3: Semoga sehat selalu.
1: Amin.
3: Beserta keluarga.
1: Amin, amin.
3: Corona nggo ki balo.
1: Iya. Tenang abang, goyo-goyo dewek.
3: Pokoknya saya kalau udah denger ki balo, bikin semangat Mbak Inka.
1: Iya, bener ya. Kayaknya semangat pisan nggak ngomong kok.
3: Iya. Mister Balo beserta Ibu Balo.
1: Iya gue, terus gak sapa maning.
3: Terus ada yang dikerol ya, Mister Genjot.
1: Mm-hmm.
3: Ada Mas Kumbang.
1: Iya.
3: Mbak Minus. Ada Mama Cantika, Mama Ida.
1: Mm-hmm.
3: Ada Bu Ida, Bu Muninga. Mama Darisa.
1: Iya.
3: Pak Darsun,
1: mm-mm.
3: Ayo gabung Pak Darsun.
1: Mm-mm.
3: Lalu siang kan susah banget Mbak Inka.
1: Iya ya. Terus kayak nggak usah pemaning.
3: Terus buat Pak Gendro, Mas Ardiansa, Mas Herdi, Teh Putri, ada Ratu Engang yang di Bandung nih lama nggak gabung.
1: Mm-mm.
3: Terus ada Mama Cantika Uda, Mama Rusti. Ada siapa lagi ya, Bu Sarmila. Soalnya buat semuanya aja ya Mbak Inka.
1: Oke, siap.
3: Waktunya tak tunggu ya Mbak Inka.
1: Enggi, siap-siap.
3: Terima kasih.
1: Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, ini ada siapa lagi yang bergabung? Ada dari ini itu ya, banyak yang tubrukan kalau di WA ya. Kita coba ke nomor telepon dulu ya. Halo Prodangdut.
0: Halo Prodangdut. Dangdut adalah kita. Selamat siang Mbak Inka.
1: Iya, selamat siang. Gimana kabarnya Mama Ade?
0: Alhamdulillah, Mama Ade sehat. Mbak Inka sehat tentunya ya.
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, Mbak Inka sehat. Mudah-mudahan sehat selalu ya, Mbak Inka ya.
1: Iya, amin, amin. Ini Mama Ade enggak bersama dengan sahabatnya.
0: Oh, mungkin tadi aku apa ya, coba-coba itu belum aktif, Mbak Inga.
1: Iya.
0: Tahu aja Mbak Inga nih.
1: Tahu dong, apa yang aku tidak tahu dari Mama Ade.
0: Benar ya. Yang penting kita bersahabat di udara ya, Mbak Inga, Mbak Ade.
1: Iya dong, gak harus.
0: Gak ada apa-apa lah, intinya persaudaraan ya, Mbak Inga ya.
1: Siap-siap.
0: Mama. Salam ya Mbak Inga.
1: Boleh, silahkan.
0: Oh alah,
1: Halo. Iya Mama Ade, suaranya
0: nusul,
1: hilang.
0: Nusul sahabat tercinta ku nusul Mbak Mbak Inga.
1: Oh alah, langsung nusul ya.
4: Selamat siang Mbak Inga.
1: Selamat siang Pak Rusdianto, gimana kabarnya?
4: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Di sana panas juga nggak Pak cuacanya?
4: Mendung.
1: Oh malah mendung ya. Di sini katanya lagi pada panas tuh di daerah Cilacap.
4: Oh iya, mendung.
1: Iya. Oke, baik. Ini mau. Sehat, alhamdulillah. Pak Rusdianto mau lagu apa nih? Ada Gara-gara Sebotol, Termiskin di Dunia, terus Terlena, Aksara, Tak Kancani, Ucul, Lewat Angin Wengi, Badai Derita, Mendadak Dangdut, terus Derita Cinta, Negoro Angin, Mencintai Tak Dicintai. Mau yang mana nih Pak Rusdianto?
4: Tak Kancani.
1: Tak Kancani, boleh, siap. Mau salamnya buat siapa Bapak?
4: Salamnya untuk Pak Sukirno, ada Pak Anto, barangkali Pak Faizin kita monitor.
1: Iya.
4: Ada juga Kiratun, ada juga Kang Gendro, ada juga tadi ada Mama Indes ya?
1: Iya, betul, Mama Indes.
4: Selamat siang, ada yang ke Mama Indes ya. Ada yang ke Wati, sama Wati. Ada semua saja yang siang hari sedang monitor produk RRI Purwokerto. Semoga sehat selalu.
1: Amin,
4: orang
1: amin.
4: Orang sudah konfren, udah gabung kok dikiranya nggak jadi. Bagaimana Mama Indes?
1: Siapa itu?
4: Ditanya.
1: Kenapa?
4: Tadi.
1: Iya.
4: Tadi katanya, oh, jadi ucul lagi, lomburan udah enggak.
1: Oh, gimana, Bapak?
4: Ya, tadinya kan, tadi katanya ucul lagi, enggak jadi. Katanya terus, lo sudah komplain, sudah bergabung, kok malah kiranya turun gimana itu.
1: Oh, gitu. Yang WA ya, tadi?
4: Kan, bukan, ini yang konfren ini yang bergabung, aku kan numpang.
1: Iya. Iya, iya.
4: Kembalikan ke laptop.
1: Oke, siap.
0: Ya, terima kasih Mbak Inka, Mama Ade, salamnya terutama buat Mbak Inka ya. Salam jangan selalu.
1: Iya.
0: Dan yang lainnya itu berhubung sahabat tercintaku udah lengkap lengkap, jadi buat semuanya aja percipta pro dangdut. Dangdut adalah kita ya. Dimanapun iya. Anda berada, mudah-mudahan lagi dalam keadaan sehat.
1: Oke.
0: Siap-siap. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kia nggak pada telepon WA cetubrukan ya. Tatine, ya rap bisa diangkat neng WA web ya. Halo, Prodangdut.
5: Prodangdut dan Dut adalah kita. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Mama Ida?
5: Sehat. Di sini adem, hawanya kok enggak panas.
1: Iya dong, di situ adem ya. Enggak pernah panas kayaknya ya kalau di tempatnya Mama Ida ya.
5: Kadang panas sih. Hari ini enggak.
1: Iya.
5: Dina Minggu ora play.
1: Kepriwe gue, cakep. Dina
5: Minggu ora play. Tunggu-tunggu ora diwei.
1: Diwei ge wis diwei mlebu ki, alhamdulillah.
5: Ana apa?
1: Anak pulut.
5: Ada Mbak Inka di Prodangdut.
1: Widih. Pinter banget gawe pantun kok. Diajari siapa ge?
5: Ya gara-gara produk itu jadi aku latihan bikin pantun sekarang kok.
1: Mantep ya, pokoknya setiap on air harus bikin pantun ya ini Mama Ida.
5: Ngarang dulu, ya siap.
1: Iya, oke, siap. Ini mau request lagu nggak yang tadi?
5: Ikut aja terlena.
1: Siap.
5: Ya. Salamnya Kang Radun, ayo masuk Kang Radun, Kang Basrun, Kang Herdi. Bu Muninga, sehat-sehat nggih, Bu. Bu Muninga, Bu Munida, Bu Yanti, Mpok Tini,
1: iya.
5: Mama Luna. Terus Mama Ade sama Pak Rusdianto tadi ya. Kemudian Pak Dalang sama Mama Santika. Mama Indes tadi ya, Mama Indes, Mama Siti KDM, Mama siapa ya? Satunya Mama Indes, satu tadi ya.
1: Tadi.
5: Yang
1: Mines, Mama Mbak Mines, Mines. Iya. Iya, Mbak Mines.
5: Mama Indes, Mama Mines, Siti KDM, berbanding enggak? Guru Sri, Mama Siva, Ibu Ida, Ibu Sarmila, Mama Wati, Mama Darisah. Ya tak lupa, halo-halo Bandung, Mr. Balu di Widara Payung. Kenapa enggak mau nyalami aku tadi ya?
1: Embu gue ndarani ora on air nean.
5: Halo-halo Bandung, di Widara Payung, Mr. Balu ya.
1: Iya. Terus buat siapa lagi?
5: Alhamdulillah rezeki aku ya.
1: Iya.
5: Oh iya, tadi bilang orang Pabuaran ini, aku punya saudara Pabuaran lo ya. Ya, ponakanku tinggal di Pabuaran.
1: Oh.
5: Di Balai Desa.

0: ada Bu Rusdi ya, tapi bukan Bu Rusdianto.
1: Iya.
0: Bu Rusdi, Bu Dono, mm-hmm. Bu Susi, ya, dan semuanya aja yang sedang monitor.
1: Oke, okay, siap.
0: Jalankan tugas sampai selesai. Sehat-sehat selalu ya.
1: Siap, siap. Terima kasih.
0: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih nih Mama Ida sudah bergabung ya. Oke, ini ada yang bergabung lagi. Kita terima dulu ya. Halo Prodangdut.
2: Halo Prodangdut. Dangdut adalah kita. Assalamualaikum Mbak Imka.
1: Waalaikumsalam Mama Rusti. Gimana kabar?
2: Ya sehat Mbak. Eh etung pingwira benyong beli telepon ya.
1: Iya. Kenapa datu bro? Karena nggak telepon WA tatine angel.
2: Jangan. Bisa tatine ya sanu kadang-kadang putus asa wis kayak gue.
1: Iya.
2: Tapi njajal mung Bu.
1: Alhamdulillah lah ya rezeki.
2: Iya. Mbak.
1: Iya, alhamdulillah. Mama Rusti sehat, Mbok?
2: Alhamdulillah, Mbak, sehat.
1: Alhamdulillah. Iya dong, ya, sehat.
2: Iya.
1: Mama Rusti.
2: Tanggal
1: tua ya.
2: Iya.
1: Tanggal tua dalam maning tanggal nom.
2: Iya. Kegajian Mbok jenengan bengkok
1: iya,
2: Delmani.
1: Iya, Delmani.
2: Lu punya dibalangi ya Mbak?
1: Dibalangi apa ye?
2: Dibalangi kertas ya.
1: Iya, kertas ya. Langka isinya tapi.
2: Iya dong. Lagune arep apa Mbak?
1: Lagune kie anak gara-gara sepotol, terus termiskin di dunia, terlena takancani aksara ucul, lewat angin wengi badai derita mendadak dangdut arep sing endi ke?
2: Ya, takancani bae kowe.
1: Takancani uli.
2: Ngancani jenengan kaya ki siaran.
1: Siap. Arep salame sapa?
2: Anak Mr. Balos mlebu ya Mr. Balo kayak sekalian karo Ibu Balo.
1: Iya.
2: Terus Mas Kumbang, terus Mama Ida, Mama Mines, Mama Ida, Mama Ade ya, Mbak. Karena Mama Ida nama Mama Ade ya.
1: Iya.
2: Terus ada Pak Radun, Pak Radun, Pak Rusianto, Pak Anto, Mas Herman, Mas Ardiansyah, Mama Darisa, Mama Luna, Bu Munija, Bu Muninga. Terus Mr. Garo, Mr. apa? Mr. Genjot niki banene.
1: Iya, Mr. Genjot.
2: Iya. Anak-anak baik ya. Oh, anak Mr. Ontel. Iya, Mbak.
1: Iya.
2: Mana Mr. Ontel?
1: Iya, gue. Terus, anak sih gawe jenenge gue.
2: Iya, kok Mama Santika, Mama Luna, Mama Reni, Pak Galang, terus Mama Siti KDM. Ya, kanggo kabeh bae ya mbak sing lagi pada monitor.
1: Okay.
2: Nggo khusus nggo Bu Luna sing sok ana lagi pada nongkrong radio. Nggo arane Pak Dahun. Sok ana ngrungokno gal dina ngger nyongora ki ya tetakoni.
1: Oh. Tanggane apa Mama Rusti? Tanggane gue.
2: Ya, no sih sedulure, tapi kan kadang-kadang ngrungok kenal ngeran nyong aki kaya ngrungok kenal, terus aku ngeran utak, kon mereka absen apa gue?
1: Ya jajal kon absen sesekali gue Mama Rusti.
2: Iya. Aduh, orang tuh main
1: nongkrong sih. Oh iya iya, di Wei jajal mau karep salam-salam, melu gabung juga.
2: Iya. Yo yo sekali kali ya Mbak, matur nuwun, sehat-sehat.
1: Amin, amin.
2: Tekan rampung, lancar orang nang apa.
1: Amin.
2: Yo yo matur nuwun, terus mlebu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Rusti ini sudah bergabung ya. Oke, kita hadirkan lagu dulu. Nanti yang masih mau bergabung monggo silahkan ya. Yang belum terbacakan WA-nya nanti akan saya bacakan juga. Ini ada gara-gara sebotol.

Gara-gara sebotol minuman, minuman apa nih ya? Jadi bikin mabuk ya, mabuk kepayang, mabuk cinta ya. Nanti yang ingin bergabung lagi silahkan, mumpung masih lama ya waktunya sampai jam 3 sore.

0: Panas banget cuaca hari ini. Seger. Cukup deh istirahatnya. Lanjut kerja lagi.
1: Am.
0: Iya dek. Ada apa?
1: Ini Om, air minumnya ketinggalan.
0: Oh, itu bukan ketinggalan dek. Tapi memang udah habis minumannya. Jadi sengaja ditinggalin.
1: Buang di situ dong Om. Kan tong sampahnya dekat.
0: Hah? Iya. Makasih ya.

0: menyetir hat siang Anda dengan lagu-lagu dangdut pilihan paling hit.
1: Aku izin tukang tambalkan.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Saatnya lepas penat, kita joget bareng lewat udara.

0: asik lagunya Mantap Goyangnya.
1: Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Pro 1, channel informasi dan inspirasi.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
3: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita ya. Kembali lagi di segmen Pro Dangdut sampai nanti jam 3 sore. Silahkan yang mau bergabung boleh ya ke 0281632336 atau ke nomor WA di 0811254 0911. Ini saya bacakan dulu yang sudah masuk ya ke WA. Ada siapa di sana? Assalamualaikum Mbak Inka, sehat? Waalaikumsalam, sehat Ibu Tasya? Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Mbak request lagunya Ucul, boleh? Salamnya untuk Mas Kiki dan Mbak Inka, matur nuwun Mbak Inka Keparang. Siap, terima kasih Bu Tasya sudah bergabung. Oke, ada lagi dari siapa di sana? Assalamualaikum Pro Dangdut, Mr. Genjot di Kroya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam-salam buat Mr. Balo, Pak Dasrun, Pak Radun, Mama Ida, Mama Cantika, Mama Luna, Mama Indes, Mama Sarmila Potini, dan buat Mbak Inka terima kasih. Oke, siap, terima kasih nih Mr. Genjot sudah bergabung ya. Baik, silahkan yang mau bergabung lagi boleh ya ke 0281632336 atau bisa juga ke nomor WA ya di 0811254 0911. Masih ada lagi nih yang masuk ke WA ya. Assalamualaikum, selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibu Warsini ya, Mbak Inka lagune gara-gara sebotol. Oke, tadi sudah terputar ya kalau gara-gara sebotol. Salamnya buat semuanya aja, buat Mbak Inka selamat bertugas, tetap semangat, semoga sehat selalu. Terima kasih. Oke, baik ya. Ini saya hadirkan lagu kembali. Dan tentunya yang nanti masih ingin bergabung, boleh ya ke 0281632336 atau ke nomor WA di 0811254 0911.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong. Hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Duh, bingung deh. Mau ngurus dokumen aja ribet banget. Mana lama lagi harus datang ke tempat. Udah gitu, mau ke sana aja jalannya rusak. Kalau mau muter, jauh banget. Ya ada sih jalan alternatif. Cuman harus lewat jembatan yang udah reot. Sampai sekarang belum diperbaiki coba. Kalau ada apa-apa kan bisa celaka. Gimana tuh?
1: Udah, tenang aja. Sekarang kamu bisa sampaikan semua keluhan kamu ke RRI lewat program Halo RRI.
0: Halo RRI?
1: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS dan WhatsApp kami di 0811-254-0911 atau melalui telepon di 0281-632-336 dan dapat melalui media sosial kami RRI Pro 1 Purwokerto secara langsung. Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga 10 pagi waktu Indonesia Barat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
5: Pro dangdut adalah kita ya, masih ada beberapa menit lagi menuju jam 3 sore. Silakan yang mau bergabung ya, bisa via chat boleh ke 0811-254-0911 atau telepon ya ke 0281-632-336. Halo Pro Dangdut.
6: Halo Pro Dangdut. Dangdut adalah kita berdua sama Mbak Inka.
5: Iya, halo. Ini Pak D. Martono.
6: Bukan, oh, bukan. Di pesisir kidul.
5: Di pesisir kidul. Siapa ya? Saya lupa. Dengan Bapak siapa ini?
6: Masa lupa lah.
5: Iya.
6: Yang depannya P.
5: Oh, Pak Pamin.
6: Betul.
5: Oh iya, astaga. Suwe banget ora krungu suarane sih.
6: Ya, soalnya ya sok-sok sibuk, Mbak.
5: Sibuk anu akeh gawean ya.
6: Sibuk terus lah.
5: Iya. Oke, sehat Mbok Pak Pamin.
6: Alhamdulillah sehat.
5: Alhamdulillah.
6: Hari libur tutup waktunya.
5: Iya, mantep, gak istirahat lah.
6: Malakat mau kayak mau meriang
5: melas teman. Ya aja panas-panasan gue nang jero omah bae.
6: Ya memang mau kan laut, Mbak. Terus laut mengapa dari turun-turun malah kebiasaan kurung Mbak In.
5: Oh alah.
6: Pengen munggah, alhamdulillah bisa munggah.
5: Iya, ya disambi madang.
6: Lepuk banget.
5: Disambi madang gue Pak Pamin.
6: Alah, barusan kayak naskor.
5: Wih, awan-awan naskor masak dewek apa?
6: Ya, singgawanya mantannya lah.
5: Oh iya, mantan pacar ya.
6: Betul, iya.
5: Oke, Pak Pamin, kirim salam-salamnya gak sapa.
6: Ya, salamnya gue ke patiku setia, Mr. Kenjot. Terus Mama Luna, Mama Tanti, Kang Kasrul, Kang Raju, Mama Inah, Mama Ida, Mama Pak Imam, Oke. Pokoknya semuanya saja ya, Mbak, yang lagi mendengarkan acara program itu.
5: Oke.
6: Masih kebagian lagu apa enggak, Mbak?
5: Kepriwe?
6: Masih kebagian lagu?
5: Masih, ini tadi ada yang request Ucul. Mau lagu apa nih? Aksara, apa? Lewat angin wengi, terus badai derita, mendadak dangdut, mencintai tak dicintai, derita cinta, negoro angin, eling ae, cuma kamu.
6: Yang itulah, yang dicintai dan mencintai itulah.
5: Yang mana tuh mencintai tak dicintai?
6: Iya.
5: Iya. Oke, okay, boleh.
6: Aku mencintai Mbak Inka orang dicintai.
5: Ya, harap bisa ya. Kita berbeda generasi.
6: Ya, terima kasih Mbak Febi. Iya. Guyu-guyu Mbak.
5: Ya, okay.
6: Terima kasih waktunya. Assalamualaikum yang di belakangnya dimasukin Mbak. Assalamualaikum.
5: Enggi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pro Dangdut.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dari kita.
5: Halo, iya dari Bapak siapa ya?
6: Pak De.
5: Oh Pak De, oh ini baru Pak De. Tadi aku bukan. Iya, sehat Pak De.
6: Alhamdulillah, satu
5: Alhamdulillah. Di sana cuacanya gimana? Panas juga kah ya, atau mendung?
6: Cuaca sedang, ya, cuaca belum bisa. Situasi aman.
5: Mantap. Oke. Okay.
6: Lagunya
5: apa? Lagunya apa?
6: Suci dalam debu.
5: Suci dalam debu lagi nggak ada nih Pak D. Kayaknya yang bisa diputarkan itu ada Ucul sama Mencintai Tak Dicintai. Dari dua itu aja. Untuk terakhiran.
6: Ya ikutan aja.
5: Oke, siap. Nggi, ini mau salam-salam buat siapa Pak D?
6: Salam-salam Pak Petimit, Pak Nadisa, Dinda, Pak Firyawan, Sandi, Pak Bukati, Pak Yurahmat Bajaji, Pak Absor, Pak Ibu, Yusuf, dan Pak Sudiru Bangsa, Bu Ida Paniawati, Bu Okti, Bu Kerosina, Lin, Ortenagata, dan Cici Pengamida. Selamat mendengarkan dan menyaksikan kompetisi sepak bola.
5: Oke, siap. Enggi, siap. Terima kasih Pak De sudah bergabung.
6: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Halo Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita main kak.
5: Iya sehat memakai.
2: Sehat. Kayak ngantak tek tinggal turu maning miki.
5: Turu apa keturun?
2: Lamong di anu di telepon diangkat-angkat tambah ingga main kotak tinggal turu maning sedalam maning iku nyong.
5: Iya, gue yang ngerenang WA pada tuh burukan dan tiara bisa diangkat.
2: Iya, panas banget mbak, kayak silir-silir nangarap kipas angin.
5: Aduh, mantep pisan. Kayak nang jababe silir kayaknya ya, nangarap RRI.
2: Iya, kena angin sepoi-sepoi.
5: Iya, sepoi-sepoi. Kayak arana kegiatan apa, wan-awan?
2: Oh, Miki terus masak tembak apa terus pada mam.
5: Widih, masak gitu. Apa gue?
2: Jangan kangkung, Mbak.
5: Duh, enak deh. Mulanya mengantuk ya, nuntes jangan kangkung.
2: Mbak masak, mam. Di telepon, lebunnya angel tak tinggal ngeliap sedela.
5: Iya.
2: Yang Miki mengkaro anak, dan di telepon Mbak Inka mau gusam lebuy, diangkat dalam.
5: Iya, alhamdulillah. Oke, Gerb, salam-salamnya nggak sapa, Mama kasih Pak.
2: Salamnya nggak kape pake Mbak, mau ngakep banget, udah nang buri.
5: Iya Mbak, siap.
2: Mbak Inka sehat.
5: Sehat dong, alhamdulillah.
2: Ya apa ya? Selamat bertugas sampai selesai.
5: Siap. Enggi, terima kasih.
2: Mbak, tenawun.
5: Oke, baik. Terima kasih Mama Kesifa sudah bergabung ya. Ini saya bacakan dulu yang masuk ke WA. Assalamualaikum Mbak Inka dan pendengar RRI. Waalaikumsalam. Salam kenal buat semuanya. Nama saya Makmun Ahmadi, Jalan Ahmad Yani Purwokerto. Lagunya ikut saja. Terima kasih. Oke, siap ya. Terima kasih ini sudah bergabung warga baru dari Makmun Ahmadi. Ya, matur nuwun. Satu lagi ya. Halo Pro Dangdut.
7: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum Mbak Inka Imut.
5: Iya, waalaikumsalam. Priwa kabare ke macan?
7: Alhamdulillah sehat Mbak
5: alhamdulillah,
7: Inka gimana?
5: Sehat juga alhamdulillah.
7: Syukur alhamdulillah.
5: Iya dong. Macan ke priwe?
7: Wela gurun yang melu sing apa iki yo,
5: lalen lah. Ucul apa mencintai tak dicintai?
7: Mencintai tak dicintai sakit temen.
5: Ya wis ucul bae ya.
7: Ucul bae ya wis.
5: Iya, oke. Okay. Oke, langsung bae salam-salam geng, gua sapa.
7: Ya, salam yang pertama dan utama buat Mbak Inka.
5: Katanya
7: kalau mau mampir ternyata wow.
5: Iya, belum lah wingi mok nyong sibuk pisan lah.
7: Terus ngok. Mama Rusti, terima kasih salamer.
5: Iya.
7: Mama Ade. Mama Ade bersahabatan dengan itu ya.
5: Siapa ya?
7: Pak Rusti.
5: Iya dong.
7: Ini be, gendong-gendongan.
5: Jelas.
7: Terus Pak Dasro, Mama Ida, Mama Ida, Bumun, Norone, Bu Yanti, Mama Indes, Mama Luna. Mama Luna belum masuk ya?
5: Belum masuk.
7: Mama Luna, Siti KDM, terus sungguh Mister Genjot. Kang Kie Suwadi, Pak Permana, Kang Gendro, terus nggo Kang Radun. Buka bebele ya Mbak, lagune wis arep sampe wis arep dipucuk.
5: Iya, oke, siap.
7: Iya, Mbak Inka, sehat selalu, makasih, bye-bye. Cekidot
5: cius. Bye-bye, cekidot cius ya. Terima kasih nih Mama Cantika sudah bergabung ya. Saya sekalian pamitan ya dari segmen Pro Dangdut siang hari ini. Terima kasih pendengar untuk kebersamaannya. Dan mohon maaf yang belum terjawab teleponnya, belum terbacakan WA-nya ya. Semoga selalu setia di Pro Dangdut, selalu setia sama RRI Pro 1 Purwokerto ya. Pro Dangdut tentunya setiap hari pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Dan nanti di Purwokerto sore akan ada rekan saya Desi Natalia yang menemani Anda. Saya Inka Mutiara, terima kasih pendengar atas kebersamaannya dan sampai jumpa.
8: Permisi kak, mau pesan apa?
9: Seblak kak, level 5 toh?
10: Lah gue level piro?
9: Level 1.
10: Level 1? Lah berapa des banget toh yang?
9: Level 1 pi, sayang kuning kue.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana Khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat Al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

0: Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 1 Purwokerto. Channel informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar di mana pun Anda berada. Sore hari ini saya Desi Natalia hadir menemani Anda di sepanjang Purwakarta sore, dengan saya sekarang waktu sudah menunjukkan pukul 15 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya berkumandang azan asar untuk wilayah kota Purwakarta dan sekitarnya.

RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan Workspace Platform dan Online Learning Platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.

0: Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Banyak amat paketnya, borong nih.
3: Beli peralatan mendaki dong, liburan ini aku tuh mau naik gunung.
2: Hah, seriusan? Tapi kamu kan belum pernah naik gunung.
3: Pengen aja, katanya tuh ada trek jalur pendakian yang aman buat pemula.
2: Bener sih, emang harusnya kalau naik gunung tuh jangan ngasal ambil trek. Bahaya tahu, resiko tersesat, kepleset, longsor. Belum lagi ancaman hewan buas atau cuaca dingin yang bikin hipotermia.
3: Ah, kayak expert aja ngomongnya.
2: Kan aku waktu sekolah ikut Mapala. Sekarang juga masih sering naik gunung tahu.
3: Pantesan, jadi biar aman gimana nih?
2: Kalau buat pemula, mending ikut kelompok pendakian yang berpengalaman aja deh. Jangan pas musim hujan, pastiin ambil jalur atau trek pendakian yang aman. Sama jangan lupa, lapor petugas pos pendakian. Biar kedetek kalau ada pendaki yang naik.
3: Oke deh,

Mendengar siapa yang pagi tadi nonton dan dengar bareng Piala Dunia 2026 di alun-alun Purwakarta di kawasan Car Free Day. Nah, ternyata ya event tersebut mendapat sambutan hangat dari masyarakat. Jadi selain menjadi sarana hiburan, kegiatan tersebut dinilai mampu menghadirkan edukasi olahraga sekaligus juga mempererat kebersamaan warga. Anggota DPR RI Komisi 7, Siti Mukaroma mengapresiasi langkah RRI yang menghadirkan siaran pertandingan Piala Dunia di ruang publik. Menurutnya kehadiran RRI sebagai salah satu media yang memperoleh lisensi siaran bersama TVRI memberikan kesempatan lebih luas bagi masyarakat untuk menikmati ajang sepak bola terbesar di dunia ya. Jadi Siti Mukaroma menilai kegiatan tersebut memiliki nilai edukatif terutama bagi anak-anak dan remaja yang memiliki minat di bidang sepak bola. Menurutnya menyaksikan pertandingan kelas dunia dapat menjadi motivasi bagi generasi muda untuk mengembangkan bakat dan bercita-cita menjadi atlet profesional. Melihat tingginya antusiasme masyarakat, ia berharap kegiatan serupa dapat kembali digelar pada fase berikutnya dalam Piala Dunia 2026 dan ia bahkan mengusulkan agar nobar kembali diselenggarakan saat babak semifinal hingga final, begitu ya. Jadi kalau melihat antusiasme dari warga yang juga penyandang disabilitas tunanetra, salah satu anggota Persatuan Tunanetra Indonesia Pertuni Banyumas Ardinal Purbo mengaku tetap dapat mengikuti jalannya pertandingan melalui siaran radio dan komentar yang disampaikan oleh penyiar RRI. Wow, luar biasa sekali ya. Jadi kehadiran siaran olahraga yang ramah bagi penyandang disabilitas menjadi bentuk layanan publik yang penting dan ia juga berharap kegiatan serupa terus dilaksanakan agar semakin banyak sekelompok masyarakat dapat menikmati momentum olahraga dunia secara inklusif. Jadi acara nonton dan dengar bareng Piala Dunia 2026 yang digelar RRI Purwakarta tidak hanya menjadi ajang menyaksikan pertandingan Kolombia melawan Portugal, tetapi juga menghadirkan ruang interaksi edukasi serta hiburan yang dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat. Pada kesempatan tersebut skor imbang 0-0 terus bertahan hingga peluit akhir dibunyikan ya. Ini seru sekali, baru pertama kalinya sepanjang sejarah begitu ya RRI dan juga TVRI tentunya berkolaborasi dan ini tentu bisa memberikan satu wujud inklusivitas begitu ya. Tidak hanya masyarakat tidak hanya bisa melihat saja, tetapi masyarakat yang memiliki keterbatasan bisa mendengarkan melalui siaran radio RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Kenapa kamu, Dek?
1: Ini, Kak, kran airnya terbuka. Jadi, airnya menetes terus. Dan aku tampung dengan tanganku.
0: Iya, sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
1: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
0: Coba bayangkan jika tidak ada air.
2: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.

Nah, pendengar, kita mau ngintip ya, kira-kira seperti apa prediksi teknologi AI terhadap peta persaingan Piala Dunia 2026. Dilansir dari rri.co.id Banyumas, kecerdasan buatan AI atau Artificial Intelligence kini mulai merambah dunia penyiaran olahraga dengan memberikan analisis mendalam berbasis data statistik. Jadi melalui program inovatif Gilball Man versus Machine di RRI Pro 2 Purwakarta, sebuah asisten radio berbasis AI bernama Aira memetakan dinamika performa tim-tim besar dan rekor individu yang tercipta selama fase grup Piala Dunia 2026. Jadi untuk edisi Rabu kemarin, salah satu sorotan utama dalam analisis data tersebut adalah performa gemilang kapten Argentina Lionel Messi. Pemain berjuluk La Pulga itu sukses memecahkan rekor gol sepanjang sejarah Piala Dunia melampaui capaian legenda Jerman Miroslav Klose setelah menyarangkan 2 gol ke gawang Austria. Selain dominasi pemain veteran, teknologi kecerdasan buatan ini ternyata juga bisa memetakan potensi kejutan dari tim-tim non-unggulan. Negara debutan seperti Tanjung Verde menarik perhatian besar setelah berhasil menahan imbang kekuatan raksasa dunia Uruguay dan Spanyol tanpa gol di fase grup. Sementara Kanada melalui ketajaman penyerang muda Jonathan David dinilai memiliki organisasi permainan paling mengejutkan para pengamat sepak bola. Dan terkait dengan penerapan format baru yang melibatkan 48 negara peserta pada Piala Dunia kali ini, analisis AI menunjukkan adanya dampak ganda terhadap kualitas turnamen. Di satu sisi, format baru memperluas kesempatan bagi negara berkembang untuk bersinar, namun di sisi lain terdapat resiko kelelahan fisik pemain yang meningkat. Hingga menjelang berakhirnya fase grup menuju babak gugur, Argentina di bawah magis Lionel Messi, serta konsistensi tim nasional Amerika Serikat diprediksi menjadi kekuatan utama yang paling diunggulkan untuk melaju hingga ke babak semifinal turnamen sepak bola terakbar sejagat ini. Jadi kira-kira tim favorit Anda apakah akan menjadi juara?

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada, segera kita akan ikuti program Lintas Jateng DIY langsung dari studio RRI Purwokerto dan akan dirilai oleh RRI Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta.

0: Selamat sore pendengar Info Lintas Jateng DIY kembali hadir menyajikan beberapa informasi dari Yogyakarta, Semarang, Surakarta, dan Purwokerto. Di antaranya Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia Zulkifli Hasan menegaskan Koperasi Desa Merah Putih merupakan komitmen penuh pemerintah dalam membangun kedaulatan agraria langsung dari tingkat pedesaan. Sementara itu Sekda DIY beri penjelasan terkait dengan berbagai spekulasi mengenai kondisi kesehatan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono. Inilah Buletin Lintas Jateng DIY selengkapnya bersama saya Desi Natalia. Kami awali informasi dari RRI Surakarta. Pendengar, Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia Zulkifli Hasan menegaskan Koperasi Desa Merah Putih merupakan komitmen penuh pemerintah dalam membangun kedaulatan agraria langsung dari tingkat pedesaan. Kepada wartawan usai menghadiri Jambore Milad Aisyah ke-109 di Tawangmangu, Karanganyar, Menko Pangan RI menyampaikan langkah ini ditempuh melalui peluncuran jaringan Koperasi Desa Merah Putih sebagai benteng pertahanan ekonomi rakyat. Berikut laporan Arga Diraksa.
1: Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan Koperasi Desa Merah Putih didirikan murni sebagai infrastruktur resmi pemerintah untuk memberdayakan masyarakat dan memotong rantai pasar bebas. Pernyataan tersebut disampaikan Menko Pangan saat menghadiri Jambore Milad Aisyah ke-109 di Tawangmangu, Karanganyar. Menko Pangan menyatakan pemerintah kini tengah bergerak cepat menyiapkan pembentukan sekitar 36.000 manajer operasional pada Oktober mendatang. Langkah taktis ini dikejar agar ekosistem perlindungan harga pangan di tingkat bawah dapat berjalan serentak pada akhir tahun 2026. Kehadiran manajer profesional ini dinilai mendesak guna menyelamatkan nasib sekitar 80% petani di Jawa Tengah yang kehilangan lahan akibat hantaman pasar bebas. Lebih lanjut, Zulkifli Hasan menjelaskan, lembaga ekonomi pedesaan ini sengaja dirancang menggunakan skema closed loop ekonomi untuk bertindak sebagai pembeli siaga atau off-taker. Koperasi diwajibkan menyerap gabah petani atau ikan nelayan saat harga pasar jatuh untuk kemudian disalurkan langsung ke bulog.
2: Bahwa koperasi desa itu beda dengan supermarket. Kopdes itu adalah infrastruktur pemerintah. Dia nanti tugasnya membagi infrastruktur itu sarana untuk membagi bantuan-bantuan pemerintah seperti bansos, BKH.
1: Selain mematangkan regulasi KDMP, Menko Pangan mengungkapkan komitmen tegas Presiden Prabowo Subianto dalam merombak tata kelola internal program makan bergizi gratis atau MBG. Langkah pembersihan manajemen ini dibuktikan lewat penangkapan dan penahanan terhadap 3 orang oknum pengelola program di tingkat pusat yang terbukti melanggar hukum.
2: Termasuk soal MBG, sekarang lagi fokus untuk memperbaiki internal. Setelah manajemennya diganti, Presiden kan sudah ngambil tindakan tegas yang salah ya di proses hukum. Sekarang kita sedang membenahi agar program makan sangat sakral diperlukan radio itu bisa kita lanjutkan. Tapi sementara kita fokus untuk memperbaiki dulu ya.
1: Selain itu, Zulkifli menyebut pemerintah juga fokus menghapus ketimpangan ekonomi nasional melalui pembatasan bunga pinjaman program Mekar dan KUR maksimal 8% guna melindungi usaha kaum perempuan. Ia menegaskan pembenahan menyeluruh ini sejalan dengan mandat pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 untuk merebut kembali kendali sumber daya alam nasional yang selama ini bocor ke luar negeri akibat ongkos politik pilkada yang mahal. RRI Surakarta, Arga Diraksa melaporkan.
0: Ya, pendengar masih dari Surakarta, sejumlah warga Gading, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen, kemarin ramai-ramai mengembalikan bantuan minyak goreng dari pemerintah. Minyak bersubsidi bermerek Minyak Kita itu dikembalikan karena berbau seperti biosolar dan bikin tenggorokan sakit. Berikut laporan Mulato Isan.
3: Untuk kali pertamanya, rasanya itu kalau dipakai goreng itu terasa seperti solar atau minyak tanah. Rasanya beda, rasa seperti solar atau minyak tanah.
4: Sejumlah warga di Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen, rame-rame

0: Desa Gading beberapa waktu lalu. Namun ia terkejut saat menggunakan minyak goreng tersebut untuk memasak. Selain mengeluarkan bau seperti mirip solar, saat dikonsumsi minyak goreng tersebut juga mengakibatkan tenggorokan sakit serta membuat batuk.
1: Rame-rame dikumpulkan dari satu berapa orang? 9 orang.
2: Minyak dari
1: pemerintah.
2: Terus kalau ibunya?
3: Kalau saya belum buka, tapi saya dengar dari itu tetangga juga katanya bau solar, jadi saya nggak berani bawa ke sini, nggak berani buka sayanya.
4: Belum buat masak, dengar ya bau solar, nggak berani mau masak.
2: Nggak berani.
0: Terus kondisi serupa juga dialami belasan warga lainnya di Desa Gading, seperti Painem, Sukinah, dan beberapa warga lainnya. Keluhan itu pun mulai ramai diperbincangkan di media sosial dan memicu kekhawatiran meluas di tengah masyarakat. Tidak hanya di Desa Gading, warga di Desa Karangtalun, Kecamatan Tanon juga melaporkan temuan yang sama. Hartono, warga Dukuh Grigit, RT 18 Desa Karangtalun, mengaku prihatin atas kualitas bantuan yang dinilai dapat membahayakan kesehatan masyarakat miskin.
5: Terasa seperti solar atau minyak tanah. Cuman ada beberapa minyak itu yang nggak terasa, kalau dicium nggak terasa bau, tapi setelah pakai goreng itu langsung terasa. Cuman kalau untuk dicium nggak terasa. Cuman kalau tuntutan kami sebagai masyarakat itu jangan dipakai mainan, karena itu menyangkut kesehatan dan keselamatan nyawa masyarakat, terutama masyarakat miskin, Mas. Jadi tuntutan saya pribadi untuk selaku mewakili masyarakat, ya pihak-pihak tertentu sebelum menurunkan itu dicek kesterilan barang yang akan dibantukan, dikasihkan ke masyarakat, seperti itu, Mas.
0: Menanggapi gejolak di masyarakat, Camat Tanon Rinaldi Arif Wicaksono saat dihubungi awak media melalui sambungan telepon membenarkan adanya laporan terkait kualitas bantuan minyak goreng tersebut. Menurutnya, laporan awal justru muncul dari desa lain sebelum akhirnya meluas. Saat ini warga berharap pihak terkait segera melakukan pengecekan ulang dan memperketat pengawasan distribusi bantuan sosial dari hulu hingga ke tangan penerima manfaat agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Radio Surakarta Meletusan melaporkan.
6: Ya, pendengar, kita beralih ke Yogyakarta. Dari Yogyakarta, Sekda DIY beri penjelasan terkait berbagai spekulasi mengenai kondisi kesehatan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Berita selengkapnya bersama reporter Wulan Anita.
7: Niku beliau nanti kan kalau anunya juga 30 juga sudah jauh kembali.
6: Pemda DIY membantah berbagai spekulasi mengenai kondisi kesehatan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Dalam keterangannya hari Jumat siang, Sekda DIY Nimade Dwi Panti Indrayanti menegaskan bahwa cuti yang diambil Sultan murni untuk keperluan pemeriksaan kesehatan atau medical check-up rutin tahunan. Penunjukan Wakil Gubernur DIY KGPAA Pakualam 10 sebagai pelaksana harian atau PLH Gubernur hanyalah prosedur administratif standar selama Sultan menjalani pemeriksaan kesehatan. Nimade memastikan kondisi Sri Sultan saat ini sehat dan tidak ada alasan medis mendesak yang perlu dikhawatirkan masyarakat. Pemeriksaan tersebut dilakukan sebagai langkah antisipasi rutin yang wajar bagi setiap orang, terutama bagi pimpinan daerah.
7: Saya saja, kita yang seperti sekarang ini saya juga harus kontrol setiap 1 tahun sekali misalnya gitu. Check up apakah kerja jantung, paru semuanya tuh sehat atau tidak gitu.
8: Antisipasi. Ya,
7: antisipasi.
9: Itu biasa lah. Pemeriksaan rutin gitu ya, Bu ya.
7: Iya.
9: Terus enggak ada kalau yang sakit-sakit itu enggak ada. Ya?
7: Insyaallah.
6: Penunjukan pelaksana harian dimaksudkan untuk menjamin tidak adanya kekosongan kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah selama gubernur tidak berada di tempat. Dengan demikian, penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pengambilan keputusan rutin tetap berjalan tanpa hambatan.
7: Niku beliau nanti kan kalau anunya juga 30 juga sudah jauh kembali. Soalnya kan ini kebetulan jadwal beliau ini per Juli ini juga cukup banyak. Cuti itu cukup banyak, jadi sudah teragendakan banyak gitu. Kan beliau tuh kan ada dokter yang dipercaya, semua ada dokter keluarga atau dokter ahli ya. Mungkin jadwalnya cocok pas sekarang ini. Ya sudah, itu beliau lakukan.
6: Nimade juga menambahkan masyarakat tidak perlu khawatir mengenai penerbitan surat penunjukan pelaksana harian untuk rentang waktu 24 Juni hingga 1 Juli 2026. Ia memastikan tidak ada hal luar biasa atau krisis kepemimpinan di balik kebijakan tersebut.

0: Pendengar masih dari Yogyakarta, pembangunan ground sill Serandakan hampir mencapai 78%. DPRD DIY meminta pengawasan dan perawatan bisa dilakukan bersama. Penambang pasir yang ada diharapkan tidak berdampak dengan konstruksi utama. Berita selengkapnya disampaikan oleh reporter Dian Purwanto.
1: Pekerjaan konsil standar ini sudah mencapai 77%, jadi kami masih misalkan sekitar 23% lagi, Pak.
2: Pembangunan Gronsil Serandakan di perbatasan Kabupaten Bantul dan Kabupaten Kulon Progo terus menunjukkan perkembangan positif. Proyek strategis senilai Rp213 miliar yang dibangun untuk menjaga stabilitas Sungai Progo telah mencapai progres 77,35% dan ditargetkan selesai sesuai jadwal pada 31 Desember mendatang. Penjabat pembuat komitmen Sungai dan Pantai 2 Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak, Diki Maulana menjelaskan, pembangunan ground sill yang dimulai 10 Oktober 2025 dibangun di sisi selatan bangunan lama yang sebelumnya mengalami kerusakan berat akibat banjir besar Sungai Progo pada Januari 2025. Struktur baru tersebut memiliki panjang 300 meter, sama dengan ground sill sebelumnya yang telah beroperasi hampir 20 tahun.
1: Jadi memang kemarin pas waktu musim penghujan itu memang ada kendala terkait dengan ini ya Pak, apa namanya, tinggi muka air. Jadi kemarin sempat ada debit-debit yang besar yang melewati Sungai Progo ini, sehingga kemarin mungkin kita pada waktu proses pembuatan cover dam dan sebagainya agak sedikit apa namanya terkendala gitu. Tapi alhamdulillahnya masih bisa kita atasi, dan untuk cover dam sudah selesai sebelum musim kemarau. Jadi ini musim kemarau ini kami bisa untuk melakukan percepatan pelaksanaan pekerjaan di sisi sebelah timur.
2: Wakil Ketua Komisi C DPRD DIY Amir Syarifuddin menegaskan pentingnya penyelesaian proyek sesuai jadwal mengingat fungsi strategis Sungai Progo sebagai sumber irigasi pertanian dan penyedia air baku bagi masyarakat.
3: Ini bulan-bulan emas ya yang disampaikan oleh Mas Diki, Juni, Juli, Agustus itu kan musim-musim tidak banjir, bisa diselesaikan tahun 2026 di bulan Desember. Harapan kami ya, karena Sungai Progo ini sangat vital untuk pengairan, untuk air bersih dan sebagainya.
2: Sementara itu, anggota Komisi C DPRD DIY Aslam Ridho menilai konstruksi ground sill yang baru memiliki kualitas lebih baik dibanding bangunan sebelumnya. Salah satunya penguatan dilakukan melalui pemasangan tiang pancang hingga kedalaman 12 meter di bawah pondasi.
4: Kemudian kaitan dengan sumber sedimen dari api yang bergulir, kegiatan penambangan di wilayah hilir khususnya kepada instansi terkait bisa bersinergi bagaimana kegiatan penambangan itu tidak berdampak pada konstruksi.
2: Dengan progres pembangunan yang telah melampaui 3/4 pekerjaan, ground sill Serandakan diharapkan dapat segera berfungsi optimal dalam menjaga stabilitas aliran Sungai Progo, serta melindungi infrastruktur di sekitarnya, serta mendukung kebutuhan irigasi dan air baku bagi masyarakat Bantul dan Kulon Progo.
0: Pendengar, kita masih bersama di Lintas Jateng DIY. Kami ajak Anda pendengar menuju ke Semarang. Pendengar, Rawa Pening diproyeksikan jadi ikon wisata baru di Jawa Tengah setelah ada investor yang menyatakan siap masuk mendukung pengembangan tersebut. Berikut selengkapnya dilaporkan oleh Tika Budiman.
5: Rumah makan apung di sana, ada villa, ada keramba, permainan air ada di sana, harapan kita.
6: Pendengar, Rawa Pening di Kabupaten Semarang semakin dilirik investor untuk dikembangkan menjadi destinasi wisata air berskala besar. Pengembangan tersebut diharapkan mampu memperkuat daya tarik kawasan aglomerasi wisata Borobudur, Kopeng, Rawa Pening yang tengah disiapkan sebagai salah satu magnet wisata unggulan. Dukungan tersebut mengemuka saat pertemuan antara Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dengan Bupati Semarang Ngesti Nugraha dan Ketua DPD Kota Salatiga Dennis Ishak Palit di kantor Gubernur Jawa Tengah. Dalam pertemuan itu, investor yang berasal dari Cilacap, PT Pandawa Sapto Dewi Pesisir, menyatakan kesiapannya untuk menanamkan modal di kawasan tersebut. Bupati Semarang Ngesti Nugraha mengatakan, potensi wisata Rawa Pening sangat besar untuk dikembangkan menjadi destinasi unggulan.
5: Ada calon investor yang akan mengembangkan Rawa Pening dan mereka untuk mendukung program Bapak Gubernur, yaitu katanya dengan Bogor. Kemudian rencana nanti ada pengembangan di sana terkait dengan destinasi wisata. Jadi nanti ada rencana ini rumah makan apung di sana, ada villa, ada karamba, permainan air ada di sana. Harapan kita dan nanti Rawapening nanti dikembangkan ini menjadi salah satu destinasi unggulan yang ada di Jawa Tengah.
6: Direktur PT Pandawa Sapta Dewi Pesisir Miskun menilai Rawapening memiliki daya tarik yang kuat sebagai destinasi wisata berbasis perairan. Oleh karena itu pihaknya siap merealisasikan investasi guna mendukung pengembangan kawasan tersebut.
7: Memang dengan melihat potensi di Rawapening, kita berminat untuk investasi di daerah perairan khususnya di Rawapening tersebut untuk pengembangan water spot dan gazebo-gazebo dengan produk yang kami buat sendiri yang namanya kubus apung dengan merek Randoan.
6: Adapun Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Jawa Tengah Hanung Triyono memastikan pengembangan Rawapening nantinya akan dilakukan secara hati-hati karena kawasan tersebut juga merupakan area konservasi. Penentuan zonasi pemanfaatan wisata akan dikoordinasikan dengan Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juwana dan juga Kementerian Pekerjaan Umum. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Masih dari Semarang, pendengar, Universitas Diponegoro melalui sekolah vokasi kini telah memiliki program Zero Discharge untuk pengelolaan lingkungan termasuk limbah secara berkelanjutan. Selengkapnya dilaporkan Bahtiar Rifai.
8: Mengapa kami angkat sebagai sebuah ekosistem global?
9: Pengelolaan sampah serta pemanfaatan kembali air hujan dan limbah domestik masih menjadi tantangan bagi banyak institusi pendidikan. Menjawab persoalan tersebut, Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro UNDIP meresmikan program SV Zero Discharge yang merupakan sebuah sistem pengelolaan air, energi, dan limbah secara terintegrasi yang mengusung prinsip berkelanjutan. Program tersebut mendorong ekonomi sirkular karena mampu mengolah limbah hingga menghasilkan peluang termasuk ekonomi. Dekan Sekolah Vokasi UNDIP Profesor Dr. Insinyur Budiono menjelaskan, keberlanjutan menjadi salah satu identitas global yang ingin dibangun sekolah vokasi bagi para lulusannya.
8: Mengapa kami angkat sebagai sebuah ekosistem global? Karena kami yakin betul bahwa ke depan lulusan kami pasti tidak hanya butuh kompetensi, tetapi yang lebih dari itu adalah butuh sebuah pengakuan bahwa mereka semua memiliki kepedulian terhadap pembangunan yang berkelanjutan.
9: Ia menerangkan melalui program tersebut, air hujan ditangkap dan dimanfaatkan kembali untuk kebutuhan domestik kampus maupun diolah menjadi air berstandar laboratorium. Air limbah domestik dari kamar mandi, toilet, juga diproses melalui instalasi pengelolaan limbah, salah satunya digunakan sebagai air penyiram tanaman. Sementara itu, Ketua Pelaksana Program SV Zero Discharge, Insinyur Hanggoro Iskandar Putra Wijaya menyampaikan, seluruh sistem pengelolaan tersebut dipantau melalui dashboard berbasis Internet of Things atau IoT yang memungkinkan pemantauan volume limbah, tingkat daur ulang, serta kondisi fasilitas secara real-time.
10: Telah mengurangi limbah, ya, baik mencegah limbah cair, padat, emisi gas, rumah kaca, keluar bebas, seperti itu. Yang kedua adalah optimalisasi terkait dengan sumber daya, ya, baik mengalokasikan air hujan, serta energi kampus secara mandiri tentunya. Yang terakhir adalah pastinya mendukung SDGs, ya, di mana aksi nyata pemeliharaan iklim, perlindungan ekosistem air dan juga darat seperti itu.
9: Menurut Hanggoro, pendekatan tersebut diwujudkan melalui 5 pilar keberlanjutan, kelimanya yaitu pengelolaan air hujan, pemanfaatan air olahan, tata kelola sampah dan limbah terpadu, reduksi limbah permukaan, serta ekonomi sirkular. Bahtiar Rifai melaporkan, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Semarang kita ke Purwakerto, pendengar, warga Dusun Bondan, Kecamatan Kampung Laut mulai mengalami krisis air bersih. BPBD Cilacap mengirimkan satu tangki air bersih yang diangkut warga menggunakan perahu. Hingga kini BPBD telah menyalurkan 13 tangki air bersih ke 6 desa. Berikut Reni Tania melaporkan untuk Anda.
11: Sejumlah desa di Kabupaten Cilacap mulai mengalami kekeringan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Cilacap telah menyalurkan sebanyak 13 tangki air bersih ke 6 desa yang tersebar di sejumlah kecamatan rawan kekeringan, salah satunya di Kecamatan Kampung Laut. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Cilacap, Taryo, mengatakan pihaknya telah mengantisipasi musim kemarau sejak awal tahun. Penyaluran bantuan dilakukan secara bertahap sesuai laporan yang diterima dari pemerintah desa. Di Kecamatan Nusa Wungu, bantuan air bersih telah disalurkan ke Desa Klumprit dan Desa Kedung Benda sebanyak 2 tangki air. Sementara Desa Karangkemiri di Kecamatan Jeruk Legi telah menerima 7 tangki air. Adapun Desa Cinangsi di Kecamatan Gandrung Mangu, Desa Ciruyung Kecamatan Patimuan, Desa Ujung Alang Kecamatan Kampung Laut, serta Desa Karangbenda Kecamatan Adipala masing-masing mendapatkan 1 tangki bantuan. Setiap tangki berkapasitas 5.000 liter air bersih untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak kekeringan. Salah satu wilayah yang terdampak cukup parah adalah Dusun Bondan, Desa Ujung Alang, Kecamatan Kampung Laut. Ada sebanyak 70 kepala keluarga atau sekitar 250 jiwa mengalami kesulitan air bersih karena sumber air yang selama ini digunakan tidak lagi memenuhi kebutuhan warga.
12: Berarti kalau kita berhitung Gedung Benda, kemudian Karang Kemiri, kemudian Ujung Alang, Cimurutu, Cinangsi, Karang Benda, 6 ya, ya, yang udah kita ajukan 6. Kemudian ada satu lagu desa di Desa Kaunganten, berarti 7 yang udah masuk dari Karang Kemiri ini, satu lagi berarti 5.000 liter air udah ngedrop lagi kita ke Desa Karang Kemiri.
11: Warga Dusun Bondan, Muhammad Jamaluddin, mengaku bersyukur atas bantuan air bersih yang disalurkan BPBD Kabupaten Cilacap. Menurutnya, warga mulai mengalami kesulitan mendapatkan air bersih. Kondisi geografis Dusun Bondan yang terisolasi membuat warga selama ini menampung air hujan atau mencari sumber air hingga ke Pulau Nusa Kambangan yang lokasinya cukup jauh dari pemukiman.
13: Kami warga Bondan mengucapkan terima kasih kepada Ibu Bupati Cilacap beserta BPBD Kabupaten Cilacap yang telah menyalurkan bantuan air bersih untuk warga masyarakat Dusun Bondan, yang mana air bersih ini diperlukan untuk warga sejumlah 70 kakak, kurang lebih sekitar 250 jiwa. Harapannya semoga di musim kemarau ini kami dapat terus disuplai air bersih agar kebutuhan masyarakat terkait air tersolusikan.
11: Air bersih bantuan dari BBBD ini diangkut warga menggunakan jeriken dan galon yang dimuat di atas perahu untuk dibawa ke pemukiman dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. BBBD Kabupaten Cilacap mengimbau kepada pemerintah desa maupun masyarakat agar segera melaporkan apabila mulai mengalami kekurangan air bersih, dengan mengajukan permohonan bantuan melalui pemerintah desa kepada Bupati Cilacap melalui Kepala Pelaksana BBBD dan dikoordinasikan bersama UPT Penanggulangan Bencana Daerah di masing-masing wilayah. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.
0: Pendengar, anggota DPR RI Da Siti Mukarromah mengingatkan generasi muda agar tidak larut dalam derasnya arus digitalisasi yang berpotensi mengikis nilai-nilai kebangsaan. Menurutnya kemajuan teknologi harus diimbangi dengan penguatan pemahaman terhadap 4 pilar kebangsaan sebagai fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Robin Abdurrahman melaporkan untuk Anda.
14: Anggota DPR RI dan MPR RI Siti Mukarromah mengingatkan generasi muda tidak boleh larut dalam derasnya arus digitalisasi yang berpotensi mengikis nilai-nilai kebangsaan. Menurutnya, kemajuan teknologi harus diimbangi dengan penguatan pemahaman terhadap 4 pilar kebangsaan sebagai fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Pesan tersebut disampaikan oleh Siti Mukarromah saat menggelar penguatan dan sosialisasi 4 pilar kebangsaan bertema akselerasi ekonomi digital berdasarkan 4 pilar kebangsaan yang diikuti oleh ratusan anak muda dari Kabupaten Banyumas dan Cilacap di salah satu restoran di Kota Purwokerto Jumat siang. Siti Mukarromah mengatakan perkembangan teknologi digital menghadirkan banyak manfaat, namun juga membuka ruang masuknya berbagai pengaruh negatif yang dapat mengancam karakter generasi muda apabila tidak disikapi dengan bijak. Dirinya menjelaskan 4 pilar kebangsaan yang meliputi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika perlu terus disosialisasikan secara masif, terutama kepada generasi Z yang tumbuh di era digital.
15: 4 pilar berkebangsaan, di mana di situ ada Pancasila, ada Undang-Undang Dasar 45, ada NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan ada juga tentang Bhinneka Tunggal Ika. Itu bagaimana bisa hari ini bisa kita harus masifkan kepada terutama Gen Z, generasi yang tentunya beberapa catatan dan perjalanan serta perjuangan sejarah itu mereka tidak menikmati. Mereka juga tidak mendapatkan sedetail seperti zamannya kita sekolah.
14: Siti Mukarromah menambahkan sekitar 19 tahun mendatang, generasi Z akan menjadi kelompok usia produktif yang memegang berbagai posisi strategis, mulai dari pengambil kebijakan hingga pemimpin di berbagai sektor. Oleh karena itu, pembentukan karakter mereka harus dimulai sejak saat ini. Robin Abdurrahman melaporkan.
0: Ya, pendengar, informasi tersebut sekaligus juga menutup Buletin Lintas Jateng DIY yang disiarkan oleh RRI Prokerto dan dirilai oleh RRI Semarang, Surakarta, dan juga Yogyakarta. Saya Desi Natalia dan kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: Pendengar, kita akan update informasi arus lalu lintas bersama dengan operator ATCS Dinhub Kabupaten Banyumas di lintas di info lalu lintas Pro 1.
1: Info lalu lintas. Info lalu lintas.
0: Baik, kita akan segera terhubung bersama dengan Mas Faris yang bertugas sore hari ini untuk melaporkan bagaimana kondisi arus lalu lintas di beberapa titik kota Purwokerto. Kita menunggu bersama dengan Mas Faris sore hari ini.

0: Baik, kita menunggu dan untuk segera terhubung. Ya, halo, selamat sore Mas Faris.
1: Halo, selamat sore Kak.
0: Ya, apa kabar sore hari ini?
1: Alhamdulillah, sore hari ini sehat selalu tentunya.
0: Ya, dan nampaknya cuaca sore hari ini cukup cerah. Kira-kira bagaimana arus lalu lintas di beberapa titik kota Purwokerto? Mas Faris, silakan informasinya.
1: Baik, selamat sore pendengar Pro 1, di sini saya Faris dari Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas akan menginformasikan langsung situasi arus lalu lintas di Kota Purwokerto dan sekitar. Di sini saya melihat dari pantauan CCTV kami yaitu di underpass Kota Purwokerto. Arus lalu lintas pada sore hari ini terpantau padat merayap dan didominasi oleh kendaraan mobil pribadi. Terlihat pada sore hari ini dari underpass Kota Purwokerto, tepatnya di bundaran Tugu Gadaru Cakpolo sampai dengan Simpang Museum BRI juga terpantau lancar, tidak terjadi kemacetan maupun kepadatan lalu lintas pada sore hari ini. Dan pada hari ini juga di sini kami terus mengatur dan memantaunya supaya tidak terjadi kemacetan maupun antrian kendaraan. Dan kita bergeser lagi yaitu di Andang Pangrenan Kota Purwokerto, tepatnya di bundaran. Dari pantauan CCTV kami terpantau lancar serta tidak terlihat kemacetan. Dan juga kita bergeser ke Simpang Patriot. Di Simpang Patriot juga terpantau ramai lancar. Arus lalu lintas pada sore hari ini di wilayah Purwokerto dan sekitarnya terpantau lancar dan hanya di beberapa titik simpang yang mengalami kepadatan arus lalu lintas. Dan juga di Simpang Museum BRI juga dari arah barat maupun sebaliknya terpantau padat merayap. Kami himbau kepada seluruh pendengar Pro 1 yang sedang beraktivitas pada sore hari ini, yang melewati underpass Kota Purwokerto sampai dengan Simpang Museum BRI untuk tetap waspada dan bersabar karena arus lalu lintas mulai mengalami kenaikan volume lalu lintas sehingga terjadi antrian kendaraan pada sore hari ini. Dan juga tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas. Baik itu sih info lalu lintas dari kami, Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Saya kembalikan lagi ke studio RRI Pro 1.
0: Baik, terima kasih Mas Faris informasinya sore hari ini. Selamat bertugas kembali.
1: Siap.
2: Sekian info lalu lintas.
3: Esensi Buku Pro 1 RRI Purwokerto. Perahu Kertas merupakan sebuah karya sastra yang memukau, ditulis Dewi Lestari atau yang lebih dikenal dengan nama Pena D. Lestari. Novel ini telah menarik perhatian pembaca dengan sentuhan imajinatifnya, pesan filosofinya, dan gambaran yang mendalam tentang kisah cinta dan pertemanan. Kisah ini dimulai dengan tokoh utama Kugi, seorang gadis muda yang eksentrik dan memiliki kecintaan yang mendalam terhadap dunia tulis-menulis. Sementara itu, Kinan, seorang fotografer yang tampan, menjadi tokoh utama yang memasuki kehidupan Kugi. Pertemuan mereka memicu sebuah kisah cinta dan persahabatan yang penuh warna. Kugi dengan segala kelucuannya menghadapi tantangan hidupnya dengan cara yang unik. Ia menciptakan perahu kertas sebagai simbol perjalanan hidupnya yang penuh petualangan. Perahu kertas tersebut menjadi metafora perjalanan kehidupan yang dijalani Kugi dan Kinan bersama-sama. Novel ini memadukan elemen fantasi dan realisme dengan apik. D. Lestari berhasil menciptakan atmosfer yang mengundang pembaca untuk terlibat dalam dunia imajinatifnya. Kugi sebagai seorang penulis muda mencerminkan karakter yang penuh kreativitas dan kepekaan terhadap keindahan di sekitarnya.
0: Baik pendengar, di mana pun Anda berada sore hari ini, kami akan lanjutkan di segmen berikutnya. Kita akan bersama di Siaga Negeriku untuk edisi sore hari ini.
2: Saatnya Anda simak Siaga Negeriku, produksi RRI Purwokerto.
0: Assalamualaikum, selamat sore pendengar, kembali Mitigasi Bencana Program Siaga Negeriku hadir menyapa Anda. Informasi seputar mitigasi kebencanaan kami hadirkan bersama saya Desi Natalia dengan Koordinator Mitigasi Damara Sakti. Dan pendengar, kita akan awali dengan informasi cuaca. Kita segera menuju ke BMKG Stamet Tunggul Wulung Cilacap. Baik, kita sudah terhubung bersama dengan forecaster on duty sore hari ini, ada Pak Deas. Selamat sore, Assalamualaikum Pak Deas.
4: Selamat sore, waalaikumsalam Bu Desi.
0: Ya, apa kabar sore hari ini?
4: Alhamdulillah, gimana kabar Ibu Desi?
0: Ya, sehat, semangat, dan cerah juga untuk langit Purwokerto di sore hari ini Pak Deas. Kira-kira seperti apa cuaca sore hingga malam nanti? Silakan informasinya Pak Deas.
4: Oke, terima kasih kepada Bu Desi RRI. Selamat sore pendengar RRI program 1 Purwokerto yang Anda berada. Salam tangguh. Berikut akan kami sampaikan update perakiran cuaca secara umum untuk wilayah Kabupaten Jayapura dan Banyumas serta perakiran cuaca maritim yang berlangsung pada hari ini, hari Minggu, tanggal 28 Juni 2026 untuk sore, malam, hingga dini hari nanti. Berdasarkan pantauan kemudahan pengendalian jauh, baik itu satelit maupun citra radar, untuk sore hari ini untuk wilayah Jayapura dan Banyumas secara umum cerah berawan hingga berawan. Dan untuk perakiran cuaca yang pertama untuk wilayah Kabupaten Banyumas secara umum cerah berawan hingga berawan. Angin bertiup dari arah timur hingga selatan dan kecepatan berkisar antara 3 hingga 13 knot. Suhu udara berkisar antara 25 hingga 29 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar antara 70 hingga 92%. Dan untuk perakiran cuaca wilayah Kota Cilacap secara umum cerah berawan hingga berawan. Angin bertiup dari arah timur hingga selatan dan kecepatan berkisar antara 3 hingga 17 knot. Suhu udara berkisar antara 25 hingga 29 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar antara 70 hingga 92%. Dan untuk kondisi perairan selatan Cilacap, Kabupaten Purworejo, bisa diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Angin bertiup dari arah timur hingga selatan dan kecepatan berkisar antara 4 hingga 23 knot. Di gelombang laut berkisar antara 2,5 hingga 4 meter. Sebelum kami mengakhiri, sedikit masih tambahan kepada masyarakat bahwa di penghujung bulan Juni ini untuk begitu wilayah Jayapura Banyumas sudah masuk di fase musim kemarau. Pada masyarakat diminta tetap waspada, terus memanfaatkan untuk menghemat dalam penggunaan air bersih, serta kepada masyarakat yang tinggal terutama di wilayah dataran tinggi ataupun yang jauh dari mata air ataupun yang sangat berpotensi timbulnya kekeringan, terus berkoordinasi dengan Pemda terkait dengan bantuan kesediaan air bersih apabila membutuhkan. Kepada masyarakat diminta tetap waspada atas semua informasi cuaca, iklim maupun kegempaan melalui info BMKG dan kunjungi website kami di www.bmkg.co.id. Terima kasih dan Jasmati Fai melaporkan dari Jasmati Tunggul Wulung Cilacap.
0: Baik, terima kasih Pak Des informasinya. Selamat bertugas kembali dan salam tangguh Pak Des.
4: Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, pendengar, kita kembali ke Siaga Negeriku. Ada satu informasi yang akan dilaporkan oleh Fahriansyah terkait dengan pemerintah Kabupaten Banyumas yang masih menghadapi sejumlah tantangan dalam pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Keterbatasan sarana, dukungan anggaran hingga optimalisasi pemilihan sampah menjadi perhatian dalam mewujudkan pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Berikut laporan Fahriansyah.
1: Pemerintah Kabupaten Banyumas terus mengembangkan sistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat sebagai upaya mengurangi timbulan sampah. Namun, sistem tersebut masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama terkait pemeliharaan fasilitas pengolahan sampah dan dukungan anggaran di tengah kebijakan efisiensi. PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas, Arief Sugiono, mengatakan, Kabupaten Banyumas saat ini tidak lagi bergantung pada tempat pembuangan akhir atau TPA. Menurutnya, ketergantungan terhadap fasilitas pengolahan sampah membuat kebutuhan pemeliharaan dan peremajaan alat menjadi tantangan yang harus diatasi.
2: Kendalanya ya sebenarnya ketika kita tergantung sama alat, berarti kan aspek pemeliharaan, peremajaan mesin alat itu yang mau tidak mau menjadi urgensi, sehingga kalau kita bicara pemeliharaan, sarana otomatis dukungan anggaran ya Mas, ini menjadi kendala buat kita di era efisiensi.
1: Selain keterbatasan sarana dan anggaran, optimalisasi pengelolaan sampah di tingkat masyarakat juga menjadi pekerjaan rumah. Meski demikian, sejumlah kelompok pengelola sampah terus berupaya meningkatkan nilai ekonomi sampah melalui bank sampah dan tempat pengolahan sampah terpadu. Pengelola TPST 3R Kutasari, Nur Hayatni, menjelaskan, pihaknya terus mengembangkan berbagai produk hasil daur ulang untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Menurutnya, sampah yang dikelola tidak hanya ditabung, tetapi juga diolah menjadi berbagai produk bernilai jual.
3: Ya, kalau tempat sampahku kan niki, noko bisa ditabung, bisa ditukar dengan sembako, bisa nabung menjadi emas. Udah ada tas, dompet, pot sama tanamannya, pupuk organiknya ada semua.
1: Pemerintah Kabupaten Banyumas terus mendorong kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta guna memperkuat sistem pengelolaan sampah. Melalui kerjasama tersebut, diharapkan pengelolaan sampah di Banyumas dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan. Fahriansyah melaporkan.
0: Sementara itu, mendengar hingga Juni 2026, sedikitnya sudah ada 5 desa di Cilacap yang mengajukan bantuan air bersih kepada BPBD akibat mulai mengalami kekeringan. Ribuan warga di Kecamatan Patimuan, Gandrung Mangu, Nusa Wungu, Jeruk Legi hingga Kampung Laut mulai terdampak berkurangnya pasokan air bersih. Kita dengarkan laporan yang bersama Reni Tania.
4: Sejumlah desa di Kabupaten Cilacap mulai mengalami kekeringan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Cilacap telah menyalurkan sebanyak 13 tangki air bersih ke 6 desa yang tersebar di sejumlah kecamatan rawan kekeringan, salah satunya di Kecamatan Kampung Laut. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Cilacap, Taryo, mengatakan pihaknya telah mengantisipasi musim kemarau sejak awal tahun. Penyaluran bantuan dilakukan secara bertahap sesuai laporan yang diterima dari pemerintah desa. Di Kecamatan Nusa Wungu, bantuan air bersih telah disalurkan ke Desa Klumprit dan Desa Kedung Benda sebanyak 2 tangki air. Sementara Desa Karangkemiri di Kecamatan Jeruk Legi telah menerima 7 tangki air. Adapun Desa Cinangsi di Kecamatan Gandrung Mangu, Desa Ciruyung Kecamatan Patimuan, Desa Ujung Alang Kecamatan Kampung Laut, serta Desa Karangbenda Kecamatan Adipala masing-masing mendapatkan 1 tangki bantuan. Setiap tangki berkapasitas 5.000 liter air bersih untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak kekeringan. Salah satu wilayah yang terdampak cukup parah adalah Dusun Bondan, Desa Ujung Alang, Kecamatan Kampung Laut. Ada sebanyak 70 kepala keluarga atau sekitar 250 jiwa mengalami kesulitan air bersih karena sumber air yang selama ini digunakan tidak lagi memenuhi kebutuhan warga.
5: Berarti kalau kita berhitung Gedung Benda, kemudian Karang Kemiri, kemudian Ujung Alang, Cimrutu, Cinangsi, Karang Benda, 6 ya, ya. Yang udah kita ngajukan 6. Kemudian ada satu lagu desa di Desa Kaunganten, berarti 7. Yang udah masuk dari Karang Kemiri ini satu lagi, berarti 5.000 liter air udah ngedrop lagi kita ke Desa Karang Kemiri.
4: Warga Dusun Bondan, Muhammad Jamaluddin mengaku bersyukur atas bantuan air bersih yang disalurkan BPBD Kabupaten Cilacap. Menurutnya, warga mulai mengalami kesulitan mendapatkan air bersih. Kondisi geografis Dusun Bondan yang terisolasi membuat warga selama ini menampung air hujan atau mencari sumber air hingga ke Pulau Nusa Kambangan yang lokasinya cukup jauh dari pemukiman.
6: Kami warga Bondan mengucapkan terima kasih kepada Ibu Bupati Cilacap beserta BPBD Kabupaten Cilacap yang telah menyalurkan bantuan air bersih untuk warga masyarakat Dusun Bondan, yang mana air bersih ini diperlukan untuk warga sejumlah 70 kakak, kurang lebih sekitar 250 jiwa. Harapannya semoga di musim kemarau ini kami dapat terus disuplai air bersih agar kebutuhan masyarakat terkait air tersolusikan.
4: Air bersih bantuan dari BBBD ini diangkut warga menggunakan jeriken dan galon yang dimuat di atas perahu untuk dibawa ke pemukiman dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. BBBD Kabupaten Cilacap mengimbau kepada pemerintah desa maupun masyarakat agar segera melaporkan apabila mulai mengalami kekurangan air bersih, dengan mengajukan permohonan bantuan melalui pemerintah desa kepada Bupati Cilacap melalui Kepala Pelaksana BBBD dan dikoordinasikan bersama UPT Penanggulangan Bencana Daerah di masing-masing wilayah. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.

0: sahabat tangguh, wabah kekeringan kerap melanda di beberapa wilayah tanah air, terutama saat musim kemarau panjang. Akibatnya, warga kesulitan air bersih, baik untuk keperluan minum maupun kebersihan. Arti kekeringan adalah ketersediaan air yang jauh di bawah kebutuhan air, baik untuk kebutuhan hidup, pertanian, kegiatan ekonomi, dan lingkungan. Nah, gimana sih caranya mengantisipasi saat kekeringan tiba? Membangun embung. Membangun embung atau sejenis waduk dengan skala besar bisa menjadi salah satu solusi. Sebab, selain bisa menampung debit air yang cukup besar, embung juga bisa jadi wadah air bersih jika sewaktu-waktu kita mengalami kekeringan. Memperbaiki saluran irigasi. Sahabat tangguh, jika sungai kering, hujan tak kunjung datang, saluran irigasi menjadi penting untuk dimanfaatkan kala musim kemarau panjang tiba. Setidaknya, saluran irigasi yang bagus bisa menampung kebutuhan untuk bersih-bersih kita, sahabat. Ruang terbuka hijau. Membuat ruang terbuka hijau dengan banyaknya pohon dapat mengantisipasi kekeringan. Sebab pepohonan dapat menyerap air. Antisipasi pendangkalan waduk atau sungai. Memperdalam waduk atau sungai yang relatif sudah dangkal menjadi salah satu alternatif. Sehingga dengan makin dalamnya sungai dan waduk, air akan tertampung baik dari curah hujan maupun dari sumber mata air. Hemat air. Perilaku hemat juga penting, sahabat. Kita seringkali menghambur-hamburkan air. Padahal saat musim kekeringan, air sangat penting bagi kita. Makanya kita perlu menghemat air agar persediaan air di lingkungan kita cukup ya. Sampai jumpa lagi, sahabat tangguh.
1: Baik, dengan informasi tersebut sekaligus menutup jumpa kita di segmen Siaga Negeriku untuk edisi sore hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa dan salam tangguh.

0: Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informasi yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang, kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
2: Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar, di era digital saat ini ponsel pintar telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Bagi sebagian orang, smartphone bahkan menjadi benda pertama yang dicari begitu mata terbuka pada pagi hari, bahkan sebelum mencuci muka atau memulai aktivitas lainnya. Lalu, kebiasaan tersebut mungkin terlihat sepele ya, namun dalam sudut pandang psikologi, tindakan yang dilakukan secara otomatis dan berulang ini seringkali mencerminkan kondisi mental, pola pikir, hingga kebutuhan emosional seseorang. Kita akan cek fakta bersama-sama pendengar, kebiasaan cek ponsel setelah bangun tidur apakah berkaitan dengan karakter ini? Berikut di Cek Fakta Pro 1.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Dikutip dari expert editor, terdapat 8 karakteristik yang umumnya dimiliki oleh mereka berdasarkan kajian psikologi. Beberapa di antaranya, yang pertama, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Orang yang langsung memeriksa ponsel ini biasanya terdorong oleh keinginan untuk mengetahui perkembangan terbaru. Mereka cenderung tidak ingin tertinggal informasi baik yang berkaitan dengan pekerjaan, keluarga maupun lingkungan sosial. Yang kedua, memiliki kebutuhan untuk tetap terhubung. Psikolog menyebut kebutuhan akan koneksi sosial sebagai salah satu alasan utama seseorang mengecek ponsel pada pagi hari. Mereka ingin memastikan tidak ada pesan penting yang terlewat dan tetap merasa terhubung dengan orang lain. Kemudian yang ketiga, cenderung mengutamakan respon cepat. Kebiasaan membuka ponsel sejak pagi sering ditemukan pada individu yang terbiasa merespon berbagai situasi dengan cepat. Mereka merasa perlu segera mengetahui apa yang terjadi agar dapat menentukan langkah berikutnya. Kemudian, nah ini dia ya. Orang dengan kebiasaan itu ternyata berpotensi mengalami kecemasan karena takut tertinggal informasi. Dalam psikolog modern, kondisi ini sering dikaitkan dengan fenomena fear of missing out atau FOMO yang yakni perasaan khawatir tertinggal kabar, tren atau aktivitas yang dilakukan oleh orang lain. Dan kebiasaan mengecek ponsel saat bangun tidur dapat menjadi salah satu indikatornya. Nah, apakah Anda termasuk kebiasaan-kebiasaan tersebut?
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Banyak informasi yang akan kami hadirkan untuk Anda pendengar. Kita akan relax sejenak dengan satu nomor lagu dari Arsy Widianto featuring Brisia Jody dengan Cara Aku.

Ya, mendengar-dengar caraku, setiap orang pasti punya cara tersendiri ya untuk mencintai pasangannya, untuk mencintai dirinya sendiri, untuk mencintai lingkungan sekitarnya begitu ya. Nah, tapi sebelum kita memberikan cinta kasih kepada lingkungan dan juga orang lain, kepada pasangan ya, tentu kita harus lebih dahulu mencintai diri sendiri. Nah, salah satunya adalah ya tentu kita harus bisa memilih diri sendiri ya. Jangan pernah melewatkan potensi-potensi yang kita miliki pendengar, karena dengan begitu kita akan bersinar dengan sendirinya. Cie. Ya, semoga di hari Minggu ini bisa menjadi satu ajang refleksi diri ya, bahwa ternyata mungkin di sepanjang perjalanan hidup kita, kita sering lupa bahwa kita juga berhak untuk mencintai diri kita sendiri, sehingga kita tidak akan kehilangan diri kita, tidak akan kehilangan passion, minat, ataupun juga hal-hal yang luar biasa yang kita miliki begitu. Jadi semoga di hari Minggu ini lagi-lagi kita menemukan siapa diri kita dengan memaksimalkan, mengoptimalkan skill, kemampuan, bakat yang kita miliki. Mungkin sekarang ini kan lagi banyak banget konten kreator misalnya ya, setiap orang sudah bisa menjadi konten kreator. Siapa tahu ya, dengan kegiatan baru itu kita bisa menemukan ternyata passion kita ada di situ. Temukan diri kita pendengar di waktu yang cukup luang di akhir pekan kali ini, agar supaya kita tidak kehilangan diri kita.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pendengar gemuruh suara kemenangan, tepuk tangan hingga perdebatan seru soal strategi tim favorit terdengar dari bilik tembok tinggi Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Cilacap. Meski berada di balik jeruji, semangat menyambut Piala Dunia 2026 tetap hidup dan menjadi momen kebersamaan bagi warga binaan dan petugas lapas. Fenomena tersebut sejalan dengan antusiasme masyarakat Indonesia yang turut larut dalam euforia pesta sepak bola terbesar di dunia. Jadi melalui fasilitas televisi yang disediakan di blok hunian sebagai bagian dari sarana pembinaan mental, rekreasi dan pemenuhan informasi, para warga binaan antusias mengikuti kegiatan nonton bareng atau nobar pertandingan-pertandingan Piala Dunia 2026. Ya, pendengar, dilansir dari berbagai sumber, Kalapas Kelas 2B Cilacap, Gowim Mahali, mengatakan kegiatan nonton bareng Piala Dunia dimanfaatkan sebagai sarana hiburan yang sehat, sekaligus juga media pembinaan karakter bagi warga binaan. Menurutnya, sepak bola menjadi salah satu media yang efektif untuk menanamkan nilai sportivitas, kedisiplinan, serta mempererat hubungan sosial di lingkungan pemasyarakatan. Suasana nobar di Cilacap semakin meriah karena warga desa binaan memiliki tim favorit yang berbeda-beda. Ada yang mendukung Brasil, Argentina, Portugal, Prancis, Inggris hingga Jepang. Meski menjagokan tim yang berbeda, seluruh warga binaan cukup menikmati pertandingan dengan tertib dan menjunjung tinggi sportivitas begitu. Jadi melalui penyediaan fasilitas informasi dan hiburan yang positif, Lapas Cilacap terus berkomitmen menghadirkan pembinaan yang humanis bagi warga binaan. Berbagai kegiatan positif terus dihadirkan untuk menjaga kesehatan mental, mempererat hubungan sosial sekaligus juga menanamkan nilai sportivitas, disiplin, dan saling menghargai di lingkungan pemasyarakatan.

0: Kok gitu kali sendawamu? Kalah sapi kau buat.
1: Jadi kau samakan aku sama sapi?
0: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
1: Ih, lebay kali, mana mungkin?
0: Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengar ini. Kalian tahu gak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh. Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi dan sebagian besarnya disendawakan. Nah, udah tahu kok kan?
1: Oh.

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Hati-hati, penipuan yang mengatasnamakan Taspen semakin marak. Jangan mudah percaya jika ada yang menelpon atau mengirimkan pesan WhatsApp dan mengaku sebagai karyawan Taspen, serta menjanjikan pencairan dana atau kenaikan gaji pensiun. Taspen tidak pernah meminta data pribadi atau pembayaran untuk mendapatkan manfaat. Semua layanan Taspen gratis dan tidak dipungut biaya. Dapatkan informasi resmi hanya melalui website www.taspen.co.id, call center 1500919, dan media sosial resmi Taspen. Sampaikan pertanyaan kamu melalui tiker.taspen.co.id. Jadi, kalau dapat pesan mencurigakan, tahan, pastikan, dan laporkan. Karena Taspen selalu menjaga keamanan data peserta. Taspen andal melayani. Pesan ini disampaikan oleh PT Taspen Persero.
1: Pendengar, berawal dari Banyumas Raya, Etawalin terus menunjukkan bahwa produk lokal mampu berkembang menjadi merek nasional tanpa melupakan daerah asalnya. Di balik pencapaiannya sebagai salah satu brand, ya tetap berkontribusi mendukung berbagai kegiatan masyarakat di Banyumas Raya. Ini adalah salah satu bukti bahwa UMKM bisa mendunia, begitu ya. Nah, pendengar, kemudian saat ini kita sedang menghadapi ataupun juga berada di euforia sensus ekonomi 2026. Jadi ini dia pendengar beberapa daftar pertanyaan sensus ekonomi 2026 yang menjadi salah satu hal perbincangan oleh masyarakat, begitu ya. Meski mungkin ada beberapa meme atau video-video viral, ada warga yang ternyata tidak berkenan dilakukan sensus, begitu ya. Mungkin ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang kurang pas atau tidak enak untuk ditanya, begitu ya. Nah, ini dia, saya akan mengajak Anda untuk mengetahui sebenarnya pertanyaannya apa saja sih yang ditanyakan oleh petugas sensus 2026. Jadi BPS kembali menyelenggarakan sensus ekonomi 2026 sebagai kegiatan pendataan nasional yang dilakukan setiap 10 tahun sekali. Program ini bertujuan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi perekonomian Indonesia melalui pendataan berbagai jenis usaha yang beroperasi di seluruh wilayah. Sensus ekonomi mencakup usaha berskala mikro kecil, menengah hingga perusahaan besar dan pelaku usaha rumahan serta pedagang, pelaku UMKM, perusahaan jasa industri hingga badan usaha besar akan menjadi bagian dari pendataan tersebut, begitu ya. Jadi melalui kegiatan ini pemerintah dapat mengetahui seberapa besar atau jumlah usaha yang aktif, persebaran pelaku usahanya berapa, di mana, begitu ya. Kemudian karakteristik bisnis hingga perkembangan sektor ekonomi di berbagai daerah, begitu ya. Mana nih ya? Lalu apa saja sih pertanyaan sensus ekonomi 2026? Beberapa diantaranya pendengar terkait dengan identitas usaha, kemudian legalitas dan nomor induk berusaha, jenis dan bidang usahanya apa, tahun mulai beroperasi, penggunaan teknologi digital, jaringan dan kemitraan usaha, jumlah tenaga kerja, kemudian pendapatan dan pengeluarannya berapa, aset dan kondisi usaha, dan praktek ekonomi hijau. Sensus 2026 juga mulai memperhatikan penerapan ekonomi berkelanjutan. Jadi para pelaku usaha dapat ditanya mengenai pengelolaan limbah, kemudian penghematan energi, atau praktik ramah lingkungan yang diterapkan dalam kegiatan usaha tersebut. Jadi itu tadi ya beberapa pertanyaan sensus ekonomi. Melalui data yang akurat, pemerintah dapat menyusun program yang lebih tepat sasaran sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.

17 lebih 39 menit waktu Indonesia Barat, kami informasikan untuk waktu maghrib untuk wilayah Kota Purwokerto dan sekitarnya akan masuk di menit ke-41 lepas dari pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, kita nantikan waktu maghrib.

0: Pukul 17 lebih 41 menit waktu Indonesia Barat, pendengar, saatnya berkumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Purwokerto dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Maukah kutunjukkan kalian hal-hal yang menggugurkan kesalahan-kesalahan dan menambah kebaikan?" Para sahabat menjawab, "Tentu ya Rasulullah." Beliau bersabda, "Menyempurnakan wudu dalam keadaan sulit, banyak melangkah ke masjid, menunggu sholat berikutnya setelah satu sholat. Barang siapa berwudu di rumahnya, kemudian pergi ke masjid, sholat berjamaah dengan orang-orang muslim, lalu duduk menunggu sholat berikutnya, maka malaikat akan berdoa untuknya, 'Ya Allah, ampunilah dia. Ya Allah, rahmatilah dia.'" Hadis riwayat Ibnu

0: Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
0: Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Saatnya Anda ikuti Gema Piala Dunia 2026. Update seputar Piala Dunia 2026 bersama RRI.
1: Pendengar, sejumlah tim memastikan langkah ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah merampungkan pertandingan terakhir fase grup Minggu pagi. Selengkapnya Gema Piala Dunia disampaikan Damara Sakti.

Sejumlah tim memastikan langkah ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah merampungkan pertandingan terakhir fase grup Minggu pagi waktu Indonesia Barat. Inggris tampil sebagai juara grup L, sementara Kroasia, Kolombia, Portugal, dan Kongo juga mengamankan tiket ke fase gugur. Inggris memastikan posisi puncak grup L usai mengalahkan Panama 2-0 di New York New Jersey Stadium. Sempat kesulitan menembus pertahanan rapat Panama pada babak pertama, The Three Lions akhirnya memecahkan kebuntuan pada menit ke-62 melalui Jude Bellingham yang memanfaatkan sepak pojok Bukayo Saka. 5 menit berselang, Harry Kane menggandakan keunggulan lewat sundulan setelah menerima umpan Bellingham. Panama sempat mencetak gol melalui Jose Fajardo, namun dianulir karena offside. Kemenangan ini mengantarkan tim asuhan Thomas Tuchel menjadi juara grup L dengan 7 poin. Di pertandingan lain grup L, Kroasia mengamankan tiket ke babak 32 besar setelah menundukkan Ghana 2-1 di Philadelphia Stadium. Petar Sucik membuat keunggulan Kroasia pada menit ke-31 sebelum Ghana menyamakan skor lewat Derek Lukasen pada babak kedua. Saat laga tampak berakhir imbang, Nicolas Vlasic mencetak gol kemenangan melalui sundulan pada menit ke-83 setelah menerima umpan sepak bocok Luka Modric. Hasil tersebut membawa Kroasia finish sebagai runner-up grup L dengan 6 poin, sedangkan Ghana masih menunggu peluang lolos melalui jalur peringkat ketiga terbaik. Sementara itu grup K, Kongo bangkit dari ketertinggalan untuk mengalahkan Uzbekistan 3-1 di Atlanta Stadium. Setelah tertinggal lebih dulu, Kongo menyamakan kedudukan melalui penalti Yohano Wisa sebelum Fiston Maile membalikan keadaan. Wisa kemudian mencetak gol keduanya pada menit injury time untuk memastikan kemenangan. Hasil tersebut membawa Kongo finish di peringkat ketiga grup K dengan 4 poin dan lolos ke babak 32 besar sebagai salah satu tim peringkat ketiga terbaik. Pada laga lainnya, Kolombia bermain imbang tanpa gol melawan Portugal di Miami Stadium. Meski gagal mencetak gol, Kolombia tetap mengakhiri fase grup sebagai juara grup K dengan 7 poin, sementara Portugal lolos sebagai runner-up dengan koleksi 6 poin.

0: baru saja Anda ikuti Gema Piala Dunia 2026. Update seputar Piala Dunia 2026 bersama RRI.
1: Sembilan Gema Poin. Pro 1, channel informasi dan inspirasi.

0: RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan workspace platform dan online learning platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga. Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Pesta Bola Dunia 2026. Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Sembilan tiga poin satu, Pro 1, channel informasi dan inspirasi.

0: Rosatu.
1: Rosatu Purwokerto.
0: Channel informasi dan inspirasi.
2: Pendengar Jazz Gunung Slamet kembali digelar di Bumi Perkemahan Wana Wisata Baturaden Kabupaten Banyumas Jawa Tengah pada Sabtu malam tadi ya. Festival musik jazz yang memasuki tahun ketiga penyelenggaraan di Banyumas ini sempat tertunda beberapa saat karena hujan deras. Meski demikian, kondisi hujan tidak menyurutkan antusiasme penonton untuk menyaksikan penampilan para musisi. Tidak hanya warga lokal, mereka juga datang dari berbagai daerah di Indonesia. Dan salah satu penonton, Jelvi, datang dari Jakarta bersama dengan rekannya khusus untuk menyaksikan Jazz Gunung Slamet 2026 ini. Ini merupakan kali kedua dirinya menyaksikan konser musik jazz. Namun baginya, Jazz Gunung Slamet ini memiliki daya tarik tersendiri karena memadukan alunan musik jazz dengan suasana hutan pinus yang membuat pengalaman menonton terasa berbeda. Kehadiran grup musik Nona Ria dan Moka juga menjadi alasan dirinya datang ke Jazz Gunung Slamet tahun ini. Pengalaman tahun ini membuat Jelvi berkeinginan kembali menghadiri Jazz Gunung Slamet pada penyelenggaraan berikutnya. Selain ingin kembali menikmati suasana festival, Jelvi juga tertarik mencicipi lebih banyak kuliner khas Banyumas yang menurutnya memiliki keunikan tersendiri. Nah, siapa yang tadi malam menonton konser Jazz Baturaden? Nah, pasti ada kesannya tersendiri ya.

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubuk mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

0: kantor, gede. Kalau makan, di restoran. Gaya elit lah.
1: Alah, beli baju pakai pinjaman online. Motor masih kredit. Makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh, say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya, cuma di sosial media.
2: Pro 1 Purwakarta, channel informasi dan inspirasi.
3: Mendengar banyak peristiwa yang terjadi ya di Banyumas dan sekitarnya. Nah, ini dia saya mau ngajakin pendengar Pro 1 untuk jalan-jalan ke Cilacap ya. Dilansir dari rri.co.id Cilacap, pendengar bahwa libur sekolah ini tidak selalu harus diisi dengan berwisata atau bermain. Di Kabupaten Cilacap, sekitar 150 siswa sekolah dasar justru memanfaatkan masa liburan dengan mengikuti kegiatan edukatif bertajuk Liburan Ceria Aku dan Cita-Citaku yang diselenggarakan oleh Gerak Sedekah Cilacap di Rumah Soleh. Melalui kegiatan ini, anak-anak diajak mengenal beragam profesi di Indonesia, sekaligus belajar keterampilan yang bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Dan salah satu yang menarik perhatian adalah sesi bersama petugas pemadam kebakaran Kabupaten Cilacap. Anak-anak tidak hanya bisa dikenalkan tugas seorang damkar, tetapi juga belajar cara menyelamatkan diri saat terjadi kebakaran, mengenal peralatan pemadam, hingga pentingnya kesiapsiagaan menghadapi bencana sejak usia dini, begitu ya. Jadi tidak hanya mengenalkan profesi, peserta juga diajak mengikuti berbagai kegiatan sosial dan pendidikan seperti berbagi sayur kepada masyarakat. Kemudian ada juga Jumat Berkah, belajar mengaji Iqra hingga kelas bahasa Inggris. Seluruh kegiatan tersebut dirancang untuk menumbuhkan kepedulian sosial, semangat belajar, dan karakter positif pada anak-anak, begitu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.
1: 93.1 Pro 1, channel informasi dan inspirasi.

Baik pendengar di manapun Anda berada, kita sudah berada di penghujung waktu kebersamaan Purwokerto Sore. Saya harus pamit undur dari ruang dengar Anda. Jangan kemana-mana, sesaat lagi kami akan update informasi Anda bersama Pro 3 RRI. Kita akan ikuti Warta Berita Nasional pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan setelah saya, ada rekan baik saya Arya Setia, temani Anda di sepanjang Purwokerto malam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Biaya riset diusulkan agar tiap BUMN mengalokasikan sebagian laba mereka untuk riset inovasi. Ini bagus.
2: Bahwa ini adalah sindikat yang dikendalikan dari luar negeri. Ya. Beroperasi di Indonesia itu kurang lebih baru sekitar 2 bulan.
0: Presiden Prabowo Subianto mendukung usulan agar Badan Usaha Milik Negara atau BUMN mengalokasikan sebagian laba perusahaan untuk mendukung riset dan inovasi nasional. Polri menyebut jaringan pelaku judi online lintas negara mencoba memindahkan aktivitas operasionalnya ke Indonesia. Mendikti Saintek Brian Yuliarto mengatakan Presiden Prabowo Subianto mendorong perguruan tinggi menjadi pusat lahirnya solusi berbagai persoalan bangsa. Inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 28 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto mengatakan mendukung usulan agar BUMN atau Badan Usaha Milik Negara mengalokasikan sebagian laba perusahaannya untuk mendukung riset dan inovasi nasional. Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga mengatakan bahwa penguatan riset adalah kunci meningkatkan daya saing bangsa di tengah perkembangan ilmu pengetahuan. Berikut informasi selengkapnya disampaikan oleh Afriani.
1: Tiap BUMN mengalokasikan sebagian laba mereka.
3: Presiden Prabowo Subianto mendukung usulan usaha milik negara atau BUMN mengalokasikan sebagian laba perusahaan untuk mendukung riset dan inovasi nasional. Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat menutup Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia di Jakarta hari ini. Presiden menilai usulan tersebut dapat menjadi langkah positif untuk memperkuat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Namun, menurut Presiden, dukungan tersebut tetap bergantung pada kondisi keuangan dan kinerja perusahaan negara.
1: Tadi juga usul sektor industri biaya riset diusulkan agar tiap BUMN mengalokasikan sebagian laba mereka untuk riset dan inovasi. Ini bagus usul. Masalahnya BUMN ini ada labanya enggak? Sekarang mulai ada. Terima kasih. Dan antara mana itu? Ya, terima kasih.
3: Presiden menjelaskan, pemerintah saat ini terus melakukan pembenahan tata kelola BUMN agar lebih efisien dan produktif. Presiden mengatakan, dalam setahun terakhir, kondisi keuangan sejumlah BUMN mulai menunjukkan perbaikan dan mencatatkan keuntungan. Selain itu, pemerintah juga melakukan konsolidasi dengan menutup lebih dari 200 BUMN dan menargetkan jumlah perusahaan negara ke depan menjadi sekitar 250 entitas. Langkah tersebut dilakukan agar anggaran dan sumber daya dapat dimanfaatkan lebih produktif. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan, pemerintah sebelumnya telah mendapat arahan Presiden untuk meningkatkan dukungan terhadap kegiatan riset nasional.
4: Ya, sudah dong, kan di pertemuan yang sebelumnya, waktu di istana, beliau sudah juga memberikan petunjuk untuk menambah anggaran riset kita kan, sampai di angka 4 triliun. Nah, setelah itu sudah kemudian kita tindak lanjuti bersama-sama dengan Kementerian Pendidikan Tinggi dan Sains dan Teknologi bersama dengan Bappenas dan BRIN yang sekarang dipimpin oleh Prof. Arief Satria, mantan Rektor ITB, untuk menyatukan semua riset kita.
3: Prasetyo menambahkan, pemerintah tengah menyusun peta jalan riset nasional dalam satu grand design. Riset yang dikembangkan diharapkan mampu memberikan solusi langsung terhadap berbagai persoalan nasional seperti pengelolaan sampah, energi, dan transisi energi yang berdampak bagi masyarakat. Dari Jakarta, Afriani Respati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polri menyebut jaringan pelaku judi online lintas negara mencoba memindahkan aktivitas operasionalnya ke Indonesia. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
2: Bahwa ini adalah sindikat yang dikendalikan dari luar negeri. Ya. Beroperasi di Indonesia itu kurang lebih baru sekitar 2 bulan sebelum penangkapan.
5: Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri berhasil membongkar aktivitas jaringan judi online lintas negara di Gedung Hayam Wuruk Plaza Tower Jakarta Barat. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Wirasatya Triputra menjelaskan, judol di Hayam Wuruk Jakarta mirip dengan pusat-pusat perjudian online di Kamboja dan Myanmar. Wira menambahkan, pelaku judol lintas negara mencoba memindahkan aktivitas operasionalnya ke Indonesia karena di Kamboja dan Myanmar dilakukan penindakan secara masif sehingga mereka mencari lokasi baru yaitu Indonesia. Untuk mengelabui aparat, pelaku judol menjalankan operasional seperti perusahaan pada umumnya. Padahal satu gedung dijadikan sebagai pusat operasional yang diisi oleh ratusan pekerja asing dengan pembagian tugas yang terstruktur. Penjelasan Wira disampaikan dalam keterangan pers di Jakarta.
2: Hal ini hampir sama di beberapa negara Asia Tenggara lainnya, seperti di Kamboja, Malaysia, maupun Myanmar. Kenapa hal ini terjadi? Mengingat di beberapa negara tersebut telah dilakukan penindakan secara masif, sehingga jaringan pelaku daripada judi online tersebut mencoba untuk memindahkan aktivitas operasionalnya di Indonesia.
5: Sementara itu, perwakilan Direktorat Pengendalian APIKA Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi Republik Indonesia, Jawara Wahid, mengapresiasi Bareskrim Polri yang berhasil membongkar jaringan internasional judol di kawasan

0: konten yang mencurigakan terkait dengan judol.
1: Kami juga mengajak seluruh masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan tidak terlibat dalam segala bentuk aktivitas perjudian online. Judi online tidak hanya melanggar hukum, tapi juga menimbulkan dampak sosial, ekonomi, psikologis yang merugikan keluarga maupun masyarakat luas. Kedepan, Komdigi akan terus memperkuat tata kelola ruang digital nasional agar tetap aman, sehat, produktif, dan bebas dari praktik-praktik ilegal yang mengancam kedaulatan digital serta ketertiban masyarakat.
0: Polisi menemukan para pelaku mengelola sedikitnya 145 situs judol secara bergantian untuk menghindari pemblokiran. Telah dilakukan pemeriksaan, polisi menetapkan 287 orang sebagai tersangka, termasuk 4 orang warga negara Indonesia yang diduga membantu sindikat asing. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Mendikti Saintek Brian Yuliarto mengatakan Presiden Prabowo Subianto mendorong perguruan tinggi menjadi pusat lahirnya solusi berbagai persoalan bangsa. Hal itu disampaikan oleh Presiden saat menutup Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri atau KSTI. Berikut laporan selengkapnya, Hairul Umam.
3: Terakhir, Bapak Presiden juga tadi sempat menyampaikan bahwa perguruan tinggi tentu merupakan pemimpin dan elit di sektor sains dan teknologi.
4: Mendikti Saintek Brian Yuliarto mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto mendorong perguruan tinggi menjadi pusat lahirnya solusi di berbagai persoalan bangsa. Hal itu disampaikan Presiden saat menutup Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri atau KSTI 2026 di Jakarta. Brian mengatakan Presiden menegaskan seluruh potensi bangsa harus bersatu, tujuannya untuk menghasilkan gagasan dan upaya terbaik demi mempercepat kemajuan bangsa. Menurut Brian, Presiden juga mengingatkan bahwa Indonesia merupakan satu kesatuan yang harus bergerak bersama meski memiliki perbedaan pandangan. Perbedaan tersebut, kata dia, merupakan hal yang wajar selama diarahkan untuk mencari solusi terbaik. Brian juga mengatakan Prabowo memandang bahwa perguruan tinggi sebagai ruang kebebasan akademik. Karena itu, berbagai gagasan dan kajian ilmiah perlu terus dikembangkan melalui diskusi di lingkungan kampus.
3: Terakhir, Bapak Presiden juga tadi sempat menyampaikan bahwa perguruan tinggi tentu merupakan pemimpin dan elit di sektor sains dan teknologi, sehingga diminta kita semua bisa mengidentifikasi masalah-masalah, dan kita diminta berani untuk menghadapi masalah, untuk menyelesaikan masalah yang ada.
4: Sementara itu, Kepala BRIN Arief Satria mengatakan bahwa BRIN bersama Kemendikti Saintek menyusun peta jalan riset nasional yang diluncurkan di Surabaya segera. Dokumen tersebut akan menjadi acuan pengembangan riset Indonesia hingga tahun 2045. Menurut Arief, peta jalan tersebut akan menjadi panduan bagi perguruan tinggi, industri, dan pemerintah dalam mengembangkan riset strategis. Tentunya yang sesuai dengan kebutuhan teknologi masa depan sekaligus mendukung arah industrialisasi nasional.
5: Bersama-sama dengan Kemendikti Saintek ya, dalam rangka untuk terus mempersiapkan riset-riset yang unggul yang bisa mensupport baik untuk kegiatan UMKM dan antara maupun industri di Indonesia serta memberikan solusi atas berbagai persoalan. Nah, oleh karena itu BRIN dan Kemendikti Saintek ini sudah menyusun peta jalan riset.
4: Dengan penguatan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, BRIN, dan industri, hasil riset diharapkan semakin cepat dihilirisasikan untuk mendukung pembangunan dan kemandirian Indonesia. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Husnunia Halim mendorong penguatan pengawasan air minum dalam kemasan atau AMDK hingga proses distribusinya kepada konsumen. Elina Zahra melaporkan selengkapnya.
6: Kena matahari berjam-jam bahkan berhari-hari mempengaruhi kualitas.
7: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Husnunia Halim mengatakan pengawasan terhadap air minum dalam kemasan atau AMDK perlu diperkuat hingga proses distribusi kepada konsumen. Husnunia mendorong BPOM meningkatkan pengawasan hingga level distributor serta menyusun standar ambang batas mikroplastik pada AMDK.
6: Kena matahari berjam-jam bahkan berhari-hari mempengaruhi kualitas turun. Ada persoalan lagi yaitu mikroplastik yang ikut larut. Kemudian belum lagi di emper-emper di depan toko yang berjam-jam kena sinar matahari yang siang-siang tengah panas hari, mikroplastik ikut lebur lagi. Ternyata belum ada

0: standarisasi khusus yang mengatur mengenai ambang batas mikroplastik, baik internasional maupun nasional. Kita semua sepakati ini penting untuk diadakan.
1: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti menyoroti adanya tumpang tindih kewenangan dalam proses perizinan industri AMDK. Menurutnya, praktik maklon pada industri AMDK memerlukan pengaturan yang jelas, terutama terkait pihak yang bertanggung jawab apabila terjadi masalah pada produk. Evita juga mengatakan konsumen perlu memperoleh informasi mengenai perusahaan yang memproduksi produk serta asal mata air yang digunakan.
2: Ini harus ada aturannya. Sekarang ini kalau misalnya ada masalah dari apa maklon ini, produknya itu bermasalah. Ini salah siapa? Salah perusahaan yang mendistribusikan, menjual, atau salah dari produsen? Dan konsumen itu kan nggak tahu. Kita kan harus memberikan apa transparansi terhadap konsumen kita bahwa ini diproduksi oleh siapa? Mata airnya itu dari mana gitu loh.
1: Panja AMDK Komisi 7 DPR RI menegaskan hasil kunjungan dan berbagai temuan di lapangan akan dirumuskan menjadi rekomendasi. Rekomendasi tersebut diharapkan menjadi dasar penyempurnaan regulasi untuk menjamin keamanan produk, kepastian usaha, serta perlindungan konsumen di masa mendatang. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Memasuki musim penyu bertelur, kawasan konservasi di wilayah pantai Sungai Balacan, Desa Sebulus, Kecamatan Paloh, Kalimantan Barat, para relawan sibuk memantau aktivitas penyu hijau yang akan bertelur. Pemantauan ini bertujuan untuk menjaga telur-telur aman dari bahaya. Berikut laporan selengkapnya Fiko Alhadi.
4: Dengan menyusuri pantai sejauh 3,5 km, para relawan berhasil menemukan beberapa penyu yang sedang naik ke daratan untuk bertelur. Tanpa cahaya lampu, mereka bersabar untuk menunggu proses penyu selesai bertelur. Proses dari penyu naik ke daratan membuat lubang hingga bertelur memakan waktu sekitar 2 hingga 3 jam. Setelah selesai bertelur, penyu kembali membuat lubang yang tidak jauh dari sarang pertama untuk membuat kamuflase untuk para predator. Setelah itu penyu kembali lagi ke laut untuk berkelana membelah samudra. Marine Biodiversity Officer for Paloh Muhammad Yazri Gibran menjelaskan di masa musim puncak peneluran penyu, dalam semalam ada 12 hingga 40 penyu yang kembali untuk bertelur.
5: Untuk jenis yang bertelur di sini sebenarnya ada 4 yang naik jenisnya. Yang pertama itu penyu hijau mayoritas, yang kedua ada penyu sisik, lalu ada penyu lekang, dan di 2021 itu terakhir penyu belimbing naik di pantai KKP 3 Kapaloh ini, namun tidak bertelur. Yang perlu digarisbawahi adalah sarang-sarang yang kami relokasi ke sarang semi alami itu sarang-sarang yang memang terancam. Ketika kita lihat ini terancam, terlalu terlihat oleh poacher atau pemburu dan gampang untuk dicari, kita akan relokasi atau dia berada di daerah supratidal tadi.
4: Yazri menyampaikan dalam sekali bertelur, penyu hijau bisa memproduksi 80 hingga 120 telur. Telur ini diselamatkan dengan cara dipindahkan dengan sarang alami ke lokasi penetasan semi alami. Sementara itu, Ketua Kelompok Wahana Bahari Paloh Zulfian mengatakan hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mendukung pelestarian populasi penyu dari resiko predator hingga diambil secara ilegal.
6: Setelah kita ketahui tadi sarang telur penyu, di mana lokasinya, kita ambil telurnya. Yang dimana sarang tadi kita ketahui terancam dari tingkat pencurian. Nah, jadi kita selamatkan, kita pindahkan ke sarang semi alami yang ada di dekat pos monitoring penyu.
4: Melalui program konservasi ini, petugas tidak hanya menyelamatkan telur penyu, tetapi juga memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga satwa langka tersebut. Fiko Alhadi melaporkan.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Sebanyak 441 jemaah haji kloter 24 asal Jambi tiba di Bandara Hang Nadim Batam pada Minggu siang sekitar pukul 14.15 waktu Indonesia Barat. Kloter terakhir asal Jambi ini hanya transit di bandara sebelum melanjutkan perjalanan pulang ke daerah asal. sehingga seluruh pemeriksaan kesehatan dipusatkan di Bandara Hang Nadiem. Berikut laporan selengkapnya, Faik Iqbar.
8: Sebanyak 441 jamaah haji kloter 24 asal Jambi tiba di Bandara Hang Nadiem Batam siang ini pada pukul 14.15 waktu Indonesia Barat tadi. Kloter ini menjadi rombongan terakhir asal Jambi yang kembali dari Tanah Suci melalui Debarkasi Batam. Berbeda dengan kloter sebelumnya, para jamaah hanya transit di bandara sebelum melanjutkan perjalanan menuju Jambi tanpa menginap di asrama haji Batam. Ketua PPIH Bidang Kesehatan Debarkasi Batam, Ahmad Hidayat, mengatakan berbagai persiapan telah dilakukan untuk memastikan proses pemeriksaan kesehatan tetap berjalan cepat dan optimal meski seluruh pelayanan dipusatkan di bandara. Koordinasi dilakukan bersama kantor wilayah Kementerian Haji, Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, dan Dinas Kesehatan Kota Batam, termasuk dengan menambah jumlah petugas pemeriksaan kesehatan.
9: Kami dari tim kesehatan dikoordinasikan dengan Kanwil Kemenhaj gitu ya. Kita sudah beberapa kali melakukan rapat-rapat untuk persiapan, termasuk kemarin kami berkoordinasi juga dengan Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kota Batam gitu, untuk berupaya meningkatkan layanan dengan menambah jumlah petugas pemeriksaan supaya pemeriksaan lebih cepat gitu, lebih cepat dan lebih akurat gitu. Jadi kita lakukan penambahan tenaga, penambah fasilitas untuk melakukan pemeriksaan kesehatan.
8: Sementara itu, salah seorang jamaah kloter 24 asal Jambi, Muhammad Ruli Alamsyah, mengaku tidak mengalami kendala kesehatan selama menjalankan ibadah haji. Ia juga mengapresiasi pelayanan petugas haji Indonesia yang dinilainya sigap mendampingi jamaah di setiap tahapan ibadah di Tanah Suci.
10: Gak ada, alhamdulillah gak ada. Dari awal sampai sekarang gak ada. Bismillah, sehat juga. Alhamdulillah, pelayanan pokok semuanya, Masya Allah, semuanya. Setiap titik itu ada petugas Indonesia. Pelayanannya juga oke, semua Masya Allah.
8: Debarkasi Batam dijadwalkan terus melayani proses kepulangan jamaah haji dari berbagai daerah hingga seluruh rangkaian operasional haji tahun ini selesai dengan mengutamakan pelayanan kesehatan dan kelancaran proses kepulangan jamaah. Dari Debarkasi Haji Batam, Faiki Permusaki melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sementara itu sebanyak 1.608 jemaah haji asal Banten dan Jawa Barat kembali ke tanah air dan mendarat dengan 3 kali penerbangan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Berikut laporan selengkapnya Sa'adat Nurain. Ain.
11: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini mendarat 1.608 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi, di mana kepulangan jemaah haji ini masuk dalam fase kepulangan menjelang akhir dari proses jemaah haji. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air ini tergabung dalam 4 kelompok terbang atau kloter. Mereka tergabung dalam Debarkasi Banten dan juga Debarkasi Jakarta-Bekasi. Diawali kepulangan 389 jemaah asal Banten pada pukul 02.40 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7628. Disusul pukul 13.50 waktu Indonesia Barat siang tadi. Sebanyak 441 jemaah haji asal Jawa Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5446. Kemudian 389 jemaah haji asal Banten yang juga mendarat pada pukul 14.40 waktu Indonesia Barat menjelang petang menggunakan Garuda Indonesia GIA 7629. Lalu pukul 22.40 waktu Indonesia Barat malam nanti juga akan mendarat 389 jemaah haji asal Banten yang tiba menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7630. Salah satu petugas kloter jemaah haji Banten, Sodik, menyatakan bila alhamdulillah dapat membawa jamaah kembali ke tanah air dengan selamat dan dalam keadaan sehat walafiat. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta melayani kedatangan 84 kloter dengan jumlah 34.853 jemaah haji hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji Debarkasi Jakarta Bekasi, dan juga 9.096 haji Debarkasi Banten, serta 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
7: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Jumlah korban meninggal akibat gempa kembar dahsyat di Venezuela telah meningkat menjadi 1.430 orang dengan 3.228 orang lainnya terluka. Hal itu dikatakan oleh Ketua Majelis Nasional Venezuela, Jorge Rodriguez, pada Sabtu kemarin. Sebagaimana dikutip dari Antara, dikatakan Rodriguez, bantuan medis pun tak didistribusikan kepada 3.238 orang yang mengalami luka-luka akibat gempa tersebut. Pemerintah Venezuela, menurutnya, telah mencatat 3.142 keluarga yang kehilangan tempat tinggal. Seraya menambahkan bahwa mereka akan diberikan bantuan yang diperlukan dan ditampung di tempat penampungan. Selain itu, tim medis juga telah memberikan 12.000 konsultasi kesehatan di daerah-daerah terdampak gempa, sementara lebih dari 5.000 orang telah menerima bantuan di berbagai pos pemeriksaan medis. Dari dunia olahraga, pemerintah Kota Medan menyebut kegiatan nonton bareng pada Pesta Bola 2026 dapat menjadi ruang bagi masyarakat untuk berkumpul bersama keluarga dan menikmati suasana yang sehat serta menyenangkan. Berikut informasinya Ulfa Nadira.
1: Juga bisa sambil berkumpul dengan keluarga, bisa sehat, bisa senang juga sambil nonton Piala Dunia.
2: Ribuan warga memadati lapangan Merdeka Medan saat acara Car Free Day untuk nonton bareng pertandingan Pesta Bola 2026 antara Portugal melawan Kolombia pada Minggu pagi tadi. Kegiatan nobar ini merupakan kolaborasi TVRI, RRI, dan Antara dengan pemerintah Kota Medan. Wali Kota Medan, Riko Tri Putra Bayu Waas, yang hadir dalam kegiatan ini mengatakan, kegiatan nobar tidak hanya menjadi sarana hiburan, tetapi juga mempererat kebersamaan dan silaturahmi antar warga. Momen menyaksikan pertandingan bersama dapat menjadi ruang bagi masyarakat untuk berkumpul bersama keluarga dan menikmati suasana yang sehat serta menyenangkan.
1: Masyarakat bisa berkumpul, bisa nonton bareng, bisa senang, sama-sama. Ini kebersamaan inilah ya yang kita cari supaya masyarakat juga bisa sambil berkumpul dengan keluarga, bisa sehat, bisa senang juga sambil nonton Piala Dunia.
3: Yang penting sering-sering kita buat ya, supaya masyarakat bersosialisasi rame-rame, kebersamaan kita, kekeluargaan kita, perkawanan kita di Kota Medan semakin mantap lagi dan juga makin sehat, produktif, dan pastinya harus kejar prestasi di masa mendatang untuk Kota Medan. Semangat terus untuk olahraga Kota Medan.
2: Sementara, Kepala Stasiun LPP TVRI Sumatera Utara, Budi Kurniawan, menyebut kegiatan nonton bareng pertandingan Portugal melawan Kolombia yang digelar bersama pemerintah Kota Medan bertujuan mendekatkan TVRI sebagai rumah World Cup kepada masyarakat sekaligus memberikan dampak ekonomi bagi pelaku UMKM.
4: Kita baru saja tadi melihat pertandingan Portugal lawan Kolombia. Kita ingin mendekatkan TVRI sebagai rumah World Cup. Pengen dekat gitu kan dengan masyarakat yang ada, dengan publik yang ada. UMKM-nya bisa menggeliat gitu. Emang multiplier efeknya sih diharapkan seperti itu. Kedekatan ada, ekonomi di UMKM bisa menggeliat gitu. Alhamdulillah antusiasnya bagus kok hari ini. Gitu.
2: Lebih lanjut, Budi berharap kegiatan nonton bareng dapat terus berlanjut serta pihaknya dapat bersinergi dengan RRI dan Antara dalam menyukseskan penyelenggaraan Pesta Bola 2026. Ulfa Nadira melaporkan.
0: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 di manapun Anda berada, Purwokerto malam ini kembali hadir menyapa Anda di kesempatan kali ini ya, Minggu 28 Juni 2026. Kali ini bersama saya Arya Setia yang akan selalu setia ya, menemani Anda hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat dengan berbagai program menarik yang pastinya siap menjadi teman terbaik Anda bermalam Senin. Setelah hari ini Minggu, liburan santai, besok harus kembali mengencangkan ikat pinggang. Karena akhir bulan biasanya rasanya macam-macam ya. Yang tadinya sehat, biasanya kalau tanggal-tanggal itu tuh berasa kayak kok pegel ya. Rasanya capek, penat gitu. Ah, itu hanya perasaan kita saja ya. Jadi jangan dihubungkan dengan tanggal tua, karena tanggal itu kan tanggalan aja, jangan disalahkan ya. Oke, yang pasti beragam sajian menarik siap kami hadirkan untuk menemani Anda. Di antaranya sesaat lagi khususnya untuk Anda umat Kristiani ya, kembali kami hadirkan mimbar Kristen untuk malam hari ini. Kemudian untuk Mocopat, mohon maaf malam hari ini tidak bisa kami hadirkan karena Pak Kedot sedang tidak enak badan ya. Dan sebagai gantinya nanti saya akan hadirkan lagu-lagu dan juga info menarik untuk Anda ya. Nyelewatkan juga nanti ada ruang rindu. Plus seperti biasa nanti ada kelenengan gending kreasi yang akan kembali hadir mewarnai suasana malam Anda. Baik, langsung saja kita awali bersamaan kita di Purwokerto malam ini, khususnya untuk anak umat Kristiani. Kembali kami hadirkan mimbar agama Kristen malam hari ini dengan tema keluarga yang diberkati dan menjadi berkat, yang akan disampaikan oleh Ibu Santi Yuliani STH.

Selamat malam umat Kristen pendengar RRI Purwokerto yang terkasih dalam Kristus Yesus. Mimbar Agama Kristen pada malam hari ini akan dilayani oleh Santi Yuliani, penyuluh agama Kristen Kemenak Banyumas. Firman Tuhan hari ini bertemakan keluarga yang diberkati dan menjadi berkat. Tentunya setiap keluarga mendambakan kehidupan yang diberkati oleh Tuhan, memiliki damai sejahtera, kecukupan, kesehatan, dan hubungan yang harmonis. Namun kita mengajarkan bahwa berkat Tuhan itu tidak hanya diberikan untuk dinikmati sendiri. Tuhan memberkati umatnya supaya mereka juga menjadi berkat bagi sesamanya. Sebelum kita menggali firman Tuhan, marilah kita persiapkan diri di dalam doa. Allah Bapa yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur Bapa atas kasih-Mu dan pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami mohon Roh Kudus terus menerus nolong kami supaya semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Untuk itu saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Pimpinlah kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Nas firman Tuhan malam ini terambil dari Kejadian 12 ayat 1-3. Mari kita membuka kitab kita bersama-sama atau HP atau menyimaknya dalam Kejadian 12 ayat 1-3. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang berkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi ini akan mendapatkan berkat. Panggilan Tuhan kepada Abram menunjukkan bahwa berkat Allah tidak berhenti pada diri sendiri. Allah memberkati umatnya supaya mereka menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Kisah dari Kejadian 12 ayat 1-3 menunjukkan prinsip penting tentang bagaimana Tuhan membentuk sebuah keluarga yang diberkati dan dipakai untuk memberkati banyak orang. Pertama, dari keluarga Abram lahirlah bangsa Israel dan melalui keturunan Israel yaitu suku Yehuda lahirlah Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Latar belakang dari Kejadian 12 ini merupakan titik penting dalam sejarah keselamatan. Setelah kejatuhan manusia di dalam dosa dan penyebaran bangsa-bangsa pasca Menara Babel yang tertulis dalam Kejadian 11, Tuhan memilih Abram untuk memulai karya pemulihannya bagi dunia. Abram tinggal di Ur Kasdim dan kemudian di Haran bersama keluarganya. Tuhan manggilnya meninggalkan zona nyaman sanak saudara dan masa lalunya untuk pergi ke negeri yang sama sekali belum diketahuinya. Panggilan ini menuntut iman, ketaatan, dan penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Melalui Abram, Tuhan memberikan janji yang luar biasa. Yang pertama, janji untuk menjadi bangsa yang besar. Yang kedua, janji mendapat berkat Tuhan. Yang ketiga, janji menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Dari Nas 12 ayat 1-3, kita memperoleh pelajaran yang pertama, keluarga yang diberkati harus dimulai dengan ketaatan kepada Tuhan. Tertulis di ayat 1, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu. Tuhan meminta Abram meninggalkan segala sesuatu yang familiar baginya. Ketaatan Abram menjadi dasar bagi berkat yang akan diterimanya. Prinsip bagi keluarga Kristen, berkat Tuhan seringkali diawali dengan ketaatan. Keluarga yang ingin diberkati harus menjadi firman Tuhan sebagai pedoman hidup. Kadang Tuhan minta kita untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan manusia lama kita. Kebiasaan-kebiasaan yang cenderung berdosa. Atau kenyamanan pribadi yang menghambat pertumbuhan rohani. Ketaatanlah yang membuka jalan bagi pekerjaan Tuhan dalam keluarga. Yang kedua, keluarga yang diberkati menerima janji dan pemeliharaan Tuhan di ayat 2a. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau. Semua janji ini berasal dari Tuhan sendiri, bukan dari kemampuan Abraham. Saat dipanggil, Abraham belum memiliki keturunan, namun Tuhan sanggup melakukan yang mustahil.
Jadi berkat sejati itu berasal dari Tuhan. Tuhan sanggup memelihara keluarga meskipun keadaan tampak sulit. Keluarga Kristen harus belajar mengandalkan Tuhan, bukan semata-mata kekuatan manusia. Berkat Tuhan itu tidak selalu berupa materi, tapi juga damai sejahtera, kasih setia, hikmat, dan penyertaannya yang tidak pernah berhenti. Yang ketiga, keluarga yang diberkati dipanggil untuk menjadi berkat di ayat 2b. Dan engkau akan menjadi berkat. Ini adalah tujuan utama berkat Tuhan. Abraham tidak dipanggil hanya untuk menerima, tapi juga memberi. Keluarga Kristen dipanggil untuk menjadi teladan bagi kehidupan sekitarnya. Menolong sesama yang membutuhkan, menjadi saksi Kristen di tengah masyarakat, membawa damai dan kasih dimanapun berada. Berkat yang berhenti pada diri sendiri akan kehilangan tujuannya. Tetapi berkat Tuhan harus mengalir kepada semua orang. Yang keempat, keluarga yang diberkati membawa dampak bagi dunia. Olehmu, semua kaum di muka bumi ini akan mendapatkan berkat. Di ayat 3, janji ini mencapai puncaknya dalam Tuhan Yesus Kristus, keturunan Abraham, yang membawa keselamatan bagi seluruh dunia. Keluarga Kristen memiliki panggilan untuk membawa terang Kristus, menjadi alat Tuhan untuk memberkati lingkungan, mengabarkan Injil melalui perkataan dan perbuatan. Keluarga yang hidup dalam kehendak Tuhan akan memberikan dampak yang positif bagi generasi berikutnya.

Nah, ada sebuah ilustrasi, yaitu sungai yang sehat itu selalu mengalirkan airnya. Air yang terus mengalir membawa kehidupan bagi persawahan, perkebunan, bahkan bagi insan manusia. Sebaliknya, air yang tertahan, yang tidak mengalir, akan menjadi keruh dan tidak ada manfaatnya sama sekali. Demikian juga berkat Tuhan. Jika hanya disimpan untuk diri sendiri, berkat itu akan kehilangan tujuannya. Tapi ketika dibagikan kepada orang lain, berkat itu menjadi sumber kehidupan bagi banyak orang. Abraham seperti sungai yang dipakai Tuhan untuk mengalirkan berkat bagi dunia. Keluarga Kristen pun dipanggil menjadi saluran berkat, bukan sekedar penampung berkat. Jadi aplikasinya bagi suami dan istri. Hubungan suami dan istri, bangun keluarga di atas firman Tuhan. Belajarlah taat kepada kehendak Tuhan dalam setiap keputusan. Jadilah teladan iman bagi anak-anak. Bagi status sebagai orang tua, kita harus selalu mengajarkan anak tentang iman untuk mengasihi Tuhan sejak dini. Tunjukkanlah hidup yang mengandalkan Tuhan. Berilah teladan yang baik bagi anak-anak. Doronglah anak untuk memiliki hati yang penuh kasih dan peduli pada sesama. Bagi anak-anak dan generasi muda, hormatilah orang tuamu. Belajarlah sungguh-sungguh taat kepada Tuhan sejak dari muda. Gunakanlah talenta yang diberikan Tuhan untuk memberkati orang lain. Dan bagi seluruh jemaat, jadilah keluarga yang ramah, peduli, dan suka menolong. Jadilah keluarga yang peduli dengan lingkungan sekitar. Dukunglah pelayanan gereja dan misi penginjilan. Jadilah saksi Kristus di lingkungan kerja, lingkungan sekolah, dan masyarakat. Tujuannya untuk kita semuanya setelah mendengarkan firman Tuhan ini, kita diharapkan untuk dapat mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dengan memahami berkat Tuhan itu dimulai dari ketaatan kita secara pribadi kepada Tuhan. Menyadari bahwa setiap keluarga dipanggil untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Dan kita harus selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan keluarga. Dengan memiliki hati yang terbuka untuk melayani dan menolong sesama. Dengan demikian, keluarga membawa pengaruh yang positif bagi gereja, masyarakat, dan generasi mendatang. Kesimpulannya, Kejadian 12 ayat 1-3 mengajarkan bahwa Tuhan manggil Abraham untuk hidup dalam ketaatan, menerima berkatnya dan kemudian menjadi berkat bagi banyak orang. Prinsip yang sama juga berlaku bagi keluarga Kristen saat ini. Keluarga yang diberkati bukanlah keluarga yang bebas dari masalah, melainkan keluarga yang bersedia hidup dalam ketaatan kepada Tuhan, selalu percaya kepada janji Tuhan, dan bersedia menjadi alat kemuliaannya untuk memberkati orang lain. Biarlah setiap keluarga Kristen dapat berkata, Tuhan, bukan hanya berkatilah keluarga kami, tapi pakailah keluarga kami untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Marilah kita menutup di dalam doa syukur dan penutup firman Tuhan. Allah Bapa, sumber kasih yang selalu menunjukkan kasih setianya bagi kami semua. Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang selalu kami sembah. Dan Roh Kudus yang selalu menjaga kehidupan kami. Saat ini kami bersyukur untuk firman-Mu yang memberikan penerangan bagi kami. Kami sadar Bapa bahwa seringkali kami belum memahami bahwa berkat Tuhan dimulai dari ketaatan kepada-Mu. Ampunilah setiap kami jika kami belum taat sepenuhnya kepada Engkau. Sucikan hati kami dari segala dosa dan kelemahan kami. Dan sekarang melalui firman-Mu kami sadar bahwa setiap keluarga akan dipanggil untuk menjadi saluran berkat. Ya Roh Kudus, penuhi seluruh hidup kami agar Engkau mampukan kami untuk senantiasa mengandalkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kami. Tolonglah kami memiliki hati yang terbuka, peduli untuk melayani dan menolong sesama di sekitar kami. Dan saat ini kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami tercinta Indonesia. Tolonglah limpahkanlah kedamaian di negeri kami ini. Tolonglah untuk perekonomian kami ini supaya Engkau sendiri yang akan menstabilkannya. Tolonglah rakyat Indonesia supaya selalu damai. Terima kasih Bapa, berkati para pemimpin kami supaya para pemimpin kami juga mengutamakan suara rakyat.
Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, tolong kami saling bergandengan tangan, saling menghargai, saling mengasihi satu dengan yang lainnya, walaupun kami berbeda, tapi kami adalah satu warga negara Indonesia. Biarlah kami saling menghormati satu dengan yang lain. Itulah Tuhan kerinduan kami semuanya. Semuanya kami minta hanya dalam satu nama, Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin.

Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi.

0: Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: ikuti Gema Piala Dunia 2026. Update seputar Piala Dunia 2026 bersama RRI.
1: Pendengar, Afrika Selatan akan menghadapi Kanada pada babak 32 besar Piala Dunia 2026. Kedua negara sama-sama mencatat sejarah dengan lolos ke fase gugur Piala Dunia. Selengkapnya, Gema Piala Dunia disampaikan Damara Sakti.

Afrika Selatan akan menghadapi Kanada pada babak 32 besar Piala Dunia 2026. Laga bersejarah bagi kedua tim itu akan berlangsung di Los Angeles Stadium pada Senin dini hari. Kedua negara sama-sama mencatat sejarah dengan lolos ke fase gugur Piala Dunia. Afrika Selatan untuk pertama kalinya berhasil melewati fase grup, sementara Kanada bertekad melanjutkan kiprah impresifnya sebagai salah satu tuan rumah turnamen. Bafana-Bafana melangkah ke babak 32 besar berkat permainan disiplin dan pertahanan yang solid. Tim asuhan Hugo Broos bangkit setelah kalah 0-2 dari Meksiko, kemudian meraih hasil imbang melawan Republik Ceko dan menutup fase grup dengan kemenangan tipis 1-0 atas Korea Selatan. Kiper Ron Van William menjadi salah satu kunci keberhasilan Afrika Selatan. Penampilan di bawah Mister Gawang ditambah organisasi lini belakang yang rapi membuat tim ini sulit ditembus lawan. Sementara itu Kanada mengandalkan permainan menyerang dan agresif. Tim besutan Jesse Marsh menunjukkan ketajamannya saat membungkam Qatar dengan skor telak 6-0 di fase grup. Penyerang Jonathan David menjadi ancaman utama bagi pertahanan Afrika Selatan. Pemain Juventus itu telah mencetak 3 gol di Piala Dunia 2026 dan menjadi motor serangan Kanada. Pertandingan diperkirakan berlangsung sengit. Afrika Selatan akan mengandalkan pertahanan rapat dan serangan balik cepat, sedangkan Kanada diprediksi tampil menyerang dengan memanfaatkan kecepatan serta kualitas individu para pemainnya demi mengamankan tiket ke babak 16 besar.

0: baru saja Anda ikuti Gema Piala Dunia 2026. Update seputar Piala Dunia 2026 bersama RRI.
1: Satu Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Kita lanjutkan kembali bersama kita di Purwokerto malam ini dengan menyimak drama radio. Malam hari ini kami hadirkan produksi RRI Sintang dengan judul Kenaikan Kelas Bukan Sekedar Angka.
1: Akhir semester selalu menjadi waktu yang paling mendebarkan. Bagi sebagian orang, kenaikan kelas adalah perayaan. Namun, bagi Reno, itu adalah ajang pertaruhan harga diri. Di sudut perpustakaan yang sepi, sebuah rencana mulai disusun.
2: Dit, kamu sudah selesai rangkum bab 5 sampai 10 belum? Kasih lihat aku dong. Besok ujian penentu kenaikan kelas tuh. Aku gak mau tinggal kelas cuma gara-gara nilai matematika aku jelek.
3: Aku udah selesai sih, Ren. Tapi kan kita udah sepakat buat belajar bareng. Bukan cuma lihat jawabannya. Kamu sih dari kemarin malah main game terus.
2: Alah, waktunya juga udah mepet nih. Lagian kalau nilai kita bagus, orang tua kita juga senang kan? Apapun caranya, yang penting naik kelas dengan nilai tinggi deh.
4: Waktu kalian tinggal 10 menit lagi. Periksa kembali jawaban kalian. Kejujuran jauh lebih berharga daripada angka di atas kertas.
2: Dit. Nomor 15 sampai 20 dong. Geser dikit kertasnya.
3: Ren, jangan sekarang. Uma yang lihat kesini.
2: Cepat. Kalau aku gak naik kelas, aku bisa dihukum habis-habisan di rumah nanti. Kamu teman aku bukan sih?

0: Reno, Titra, ibu memanggil kalian karena ada yang aneh dengan lembar jawaban kalian. Kenapa jawaban kalian di nomor 18 bisa persis sama? Bahkan sampai ke titik koma rumusnya.
1: Bu, mungkin karena kami belajar bareng. Jadi pola pikirnya sama, Bu.
2: Ditra, ibu tahu kamu anak yang jujur. Apakah benar begitu?
3: Maaf, Bu. Saya yang salah. Saya membiarkan Reno melihat jawaban saya karena saya merasa kasihan. Saya pikir saya menolongnya agar kami bisa naik kelas bersama, Bu.
2: Ditra, menolong teman dalam kebaikan itu mulia. Tapi membantu seseorang berbuat curang itu artinya kamu sedang menjerumuskannya ke jurang yang lebih dalam. Dan kamu, Reno, kenaikan kelas itu tentang kenaikan kualitas diri, bukan sekedar pindah ruangan kelas. Apa gunanya kenaikan kelas kalau mentalmu masih di bawah?

0: Gak akan begini lagi. Kita belajar jujur dari awal ya, Dit.
1: Janji ya. Mulai besok gak ada lagi titip jawaban.
2: Pada akhirnya, hasil yang diperoleh dengan kejujuran akan membawa ketenangan. Sementara hasil dari kecurangan hanya akan menyisakan kegelisahan. Kenaikan kelas yang sesungguhnya adalah saat kita berhasil mengalahkan ego dan ketakutan kita sendiri untuk menjadi pribadi yang lebih berintegritas. Demikian mini drama berjudul Kenaikan Kelas Bukan Sekedar Angka. Produksi LPP RS Sintang. Sampai jumpa.

Terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami Pro 1 Purwakarta, kanal informasi dan inspirasi. Masih ada saya Arya Setia di Purwakarta malam ini. Informasi untuk Anda, acara mecopat ya untuk malam hari ini bersama Pak Kedot Suprapto tidak bisa kami hadirkan karena Pak Kedot sedang tidak enak badan ya. Jadi tidak bisa mengisi malam hari ini. Dan sebagai gantinya saya akan hadirkan informasi dan juga lagu-lagu menarik ya, yang siap menemani Anda hingga nanti jelang pukul 21 waktu Indonesia Barat. Ada satu informasi menarik mendengar, jadi alun-alun kota Purwokerto pagi ini terasa berbeda karena di tengah suasana Car Free Day, ribuan pasang mata tertuju pada videotron yang menayangkan laga sengit antara Kolombia melawan Portugal ya. Namun di antara kerumunan itu ada sekelompok orang yang tidak sedang melihat pertandingan melainkan menikmati lewat suara. Jadi kolaborasi apik ya antara RRI Purwokerto dengan pemerintah Kabupaten Banyumas ini berhasil mewujudkan ruang publik yang inklusif melalui acara nonton bareng, nobar sekaligus juga dengar bareng atau debar Piala Dunia 2026. Di Videotron Alun-Alun Purwokerto menayangkan pertandingan antara Kolombia melawan Portugal ya. Dan guna memberikan pengalaman tidak terlupakan bagi keterbatasan penglihatan, RRI menerjunkan reporter bola untuk menyiarkan jalannya laga secara langsung dan detail ya. Sementara warga umum asyik menyaksikan visual di layar TVRI dan para penyandang tunanetra khusyuk meresapi setiap jengkal pergerakan bola lewat audio ya. Ardinal Purbowo, salah satu anggota Persatuan Tunanetra Indonesia Pertuni Banyumas, mengungkapkan kegembiraannya ya. Jadi rasa inklusivitas itu terasa begitu nyata baginya ya. Jadi menurutnya seru sekali bisa nonton bareng bersama masyarakat umum ya. Walaupun tunanetra, saya tetap bisa mengikuti pertandingan melalui informasi dari komentator RRI. Dari suara dan penjelasan yang disampaikan, kami bisa mengimajinasikan jalannya pertandingan, katanya ya. Dan bagi Ardinal, langkah ini bukan sekedar hiburan musiman, melainkan sebuah pemenuhan hak akses informasi. Dan ia berharap kegiatan serupa terus dilakukan agar semakin banyak kelompok masyarakat dapat menikmati momentum olahraga dunia secara inklusif ya. Sementara apresiasi yang lain juga datang dari anggota DPR RI Komisi 7, Siti Mukarromah ya. Ia memuji sinergi RRI dan TVRI yang berhasil membawa atmosfer Piala Dunia langsung ke tengah aktivitas olahraga pagi masyarakat ya. Lebih dari sekedar rekreasi, Siti melihat bahwa ada nilai edukasi besar yang bisa dipetik oleh generasi muda yang hadir ya. Dengan melihat antusiasme yang begitu meledak, Siti Mukarromah mendorong agar kolaborasi ini tidak berhenti di sini. Dia mengusulkan agar agenda debar dan nobar ini bisa dikemas pada fase krusial selanjutnya ya. Nah, sementara itu Direktur Program dan Produksi LPP RRI Mista menegaskan bahwa program debar atau dengar bareng ini memang dirancang khusus sebagai bentuk pelayanan RRI yang menyentuh seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Melalui siaran audio yang deskriptif, RRI ingin memastikan bahwa keterbatasan fisik tidak menjadi penghalang untuk menikmati pesta bola terakbar di dunia ini.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Mendengar, satu informasi menarik ya. Ini datang dari Desa Candiwulan, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga, di mana pada hari Sabtu kemarin ada satu kegiatan namanya Ruat Bumi yang digelar di sana, diprakarsai oleh pemerintah Desa Candiwulan dan keluarga besar almarhum RM Subagio Wiryo Saputro yang merupakan keturunan pendiri dan Bupati Purbalingga pertama. Dan acara tersebut berlangsung secara meriah. Ribuan warga Desa Candiwulan, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga memadati ruas jalan untuk menyaksikan pawai gunungan ya. Warga menyaksikan pentas wayang kulit. Di acara tersebut juga Kades ya atau Kepala Desa Candiwulan Agus Sucipto mengatakan kegiatan ini sebagai wujud syukur masyarakat atas limpahan nikmat dari Allah Ta'ala berupa hasil bumi, ketentraman dan kerukunan warga Desa Candiwulan. Jadi ada sebanyak 5 dusun dan paguyuban Pasar Tobong yang ikut memeriahkan acara dengan membuat gunungan yang berisi hasil bumi serta tumpeng yang nantinya dimakan secara bersama ya. Dan usai doa bersama warga dan tokoh masyarakat Desa Candiwulan, makan tumpeng bersama ini kemudian dilaksanakan, dilanjutkan dengan pemberian santunan kepada 50 anak yatim. Dan acara ini juga dihadiri secara langsung oleh Kepala Dinkominfo Purbalingga R. Budi Setiawan yang dilanjutkan dengan menyaksikan pagelaran wayang kulit yang dimainkan oleh Kidalang Kirwan hingga sore hari, kemudian gunungan diperebutkan oleh masyarakat yang hadir dalam acara tersebut. Sementara itu perwakilan keluarga besar almarhum RM Subagio Wiryo Saputro, yakni Bambang Irawan yang juga Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga mengatakan sebagai puncak acara semalam suntuk, digelar juga pertunjukan wayang kulit bersama dalang kondang Ki Yakut Jeder yang merupakan cucu dalang legendaris Ki Sugiono Siswa Carito. Dan dia juga mengatakan bahwa tujuan utama kegiatan ini adalah untuk nguri-nguri atau melestarikan budaya Jawa yang merupakan warisan adiluhung yang harus dijaga oleh para generasi penerus.

0: Rukun Tetangga dan Rukun Warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tonarigumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5 sampai 10 kepala rumah tangga. Di atas Tonarigumi ada lagi Azazyokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.
1: Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

Mendengar Badan Pusat Statistik atau BPS saat ini sedang melaksanakan sensus ekonomi 2026 ya, yang berlangsung dari tanggal 1 Mei hingga 30 Agustus 2026. Nah, jadwal pelaksanaan ini terbagi menjadi dua tahapan utama untuk menjangkau seluruh pelaku usaha di Indonesia. Jadi tanggal 1 Mei hingga 31 Agustus 2026 ini merupakan periode pengisian kuesioner secara daring atau mandiri bagi responden dan pengusaha. Sementara tanggal 15 Juni hingga 31 Agustus 2026 ini merupakan periode pendataan lapangan secara langsung atau door-to-door oleh petugas sensus BPS ke lokasi-lokasi usaha. Nah, mungkin banyak masyarakat yang mempertanyakan kira-kira soal-soal atau pertanyaan apa saja yang ditanyakan saat sensus ekonomi 2026. Jadi ada beberapa pertanyaan yang akan diajukan ya, meliputi yang pertama ini identitas usaha. Jadi pemerintah atau petugas ini akan menanyakan nama usaha atau perusahaan yang digunakan sebagai identitas unit usaha. Kemudian yang kedua terkait dengan legalitas dan nomor induk berusaha. Jadi BPS juga akan meminta informasi mengenai legalitas usaha termasuk nomor induk berusaha atau NIB apabila usaha itu telah memiliki izin resmi. Kemudian jenis dan bidang usaha ini juga akan diminta ya untuk dijelaskan bidang usaha yang dijalankan seperti perdagangan, jasa, industri pengolahan, transportasi, konstruksi, kuliner, hingga sektor lainnya. Kemudian tahun mulai beroperasi juga nanti akan ditanyakan ya, kapan mulai usaha ini beroperasi secara aktif, dan ini diperlukan untuk mengetahui usia usaha dan perkembangan dunia usaha di Indonesia. Kemudian juga pertanyaan seputar penggunaan teknologi digital ya, misal mengenai pemanfaatan internet dan teknologi digital ya, pelaku usaha juga ditanya mengenai penggunaan media sosial, marketplace, sistem pembayaran digital, hingga teknologi dalam operasional usaha. Kemudian juga masalah jaringan dan kemitraan usaha. Ini juga nanti akan ditanyakan ya, apakah memiliki cabang, kantor pusat, anak perusahaan, atau sistem waralaba. Dan ini juga informasi akan dicatat ya. Kemudian jumlah tenaga kerja. Petugas juga akan menanyakan jumlah pekerja yang terlibat dalam usaha tersebut ya, baik laki-laki maupun juga perempuan. Kemudian terkait dengan masalah pendapatan dan pengeluaran atau aspek keuangan, ini juga menjadi bagian penting dalam sensus ya. Pelaku usaha akan diminta memberikan gambaran mengenai omset, nilai penjualan, pengeluaran operasional, hingga biaya produksi. Termasuk juga masalah aset ya dan kondisi usaha. Ini juga akan ditanyakan ya, aset yang dimiliki termasuk bangunan, peralatan, dan sarana usaha. Plus praktek ekonomi hijau. Nah, ini juga akan ditanya ya tentang bagaimana penerapan ekonomi yang berkelanjutan. Pelaku usaha juga akan ditanya mengenai pengelolaan limbah, penghematan energi, atau praktik ramah lingkungan yang diterapkan dalam kegiatan usaha. Nah, itulah beberapa pertanyaan yang akan ditanyakan dalam sensus ekonomi 2026. Jadi untuk Anda masyarakat yang mungkin belum ya kedatangan kehadiran petugas, karena memang mungkin belum didata ya, nanti pasti akan kehadiran petugas dan akan bertanya seputar pertanyaan-pertanyaan yang tadi sudah saya hadirkan ya. Dan ini diharapkan masyarakat bisa menjawab dengan sebenar-benarnya, tidak ada yang ditutupi ya, karena bentuk sensus ini bermanfaat nanti penting ke depan untuk melihat ya seperti apa sih usaha yang ada di Indonesia atau masyarakat Indonesia secara umum.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: kamu.
1: Ya, kamu ya. Kamu, kamu, kamu, dan kamu. Jangan kemana-mana. Karena saya masih akan terus hadirkan beragam sajian menarik lainnya di Purwokerto malam ini ya. Pokoknya hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Selain ini, Anda yang sudah menantikan ruang rindu ya, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, siap, nanti akan saya hadirkan untuk Anda ya. Pastikan terus bersama kami, Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan insight.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

Pulau 1 RRI Purwokerto dengan esensi buku. Dilan adalah sebuah kisah cinta yang melibatkan seorang siswa SMA yang penuh semangat bernama Dilan dan Milia, seorang siswi pindahan dari Bandung pada tahun 1990. Novel ini yang ditulis oleh P.D. Baik menggambarkan kisah cinta remaja yang penuh dengan keunikan, kejujuran, dan keberanian. Dilan dengan kepribadian yang unik dan berani jatuh cinta pada Milia. Kisah mereka diwarnai dengan momen-momen romantis dan keceriaan khas remaja. Meskipun Dilan terkenal sebagai siswa yang nakal, ia memiliki hati yang tulus untuk Milia. Mereka mengalami kencan di pelataran sekolah, berbagai cerita, dan melibatkan diri dalam momen-momen penuh makna. Namun hubungan mereka tidak hanya dipenuhi dengan kebahagiaan, tantangan datang ketika Milia, seorang siswi cerdas, dihadapkan pada konflik antara cintanya pada Dilan dan tanggung jawabnya sebagai siswi. Dilan dengan sikapnya yang lugas dan penuh kejutan memperjuangkan cintanya dengan keberanian yang menginspirasi. Gaya bahasa P.D. Baik memberikan warna tersendiri pada cerita ini. Dialog-dialog Dilan yang penuh kejujuran dan humor menciptakan kesan mendalam bagi pembaca. Dulu aku pernah bilang ke kamu, gak akan ada yang membohongi aku. Kamu ingat gak? Merupakan salah satu quote Dilan yang menjadi ikon, mencerminkan nilai kejujuran yang ditekankan dalam kisah ini. Dilan tidak hanya menjadi fenomena dalam dunia literasi Indonesia, tetapi juga diangkat ke layar lebar sebagai film yang sukses. Kesuksesan ini menegaskan daya tarik kisah cinta Dilan dan Milia yang sederhana, namun penuh makna dan relatable bagi banyak orang, khususnya generasi muda. Demikian esensi buku dengan judul Dilan, penulis P.D. Baik, RRI Purwokerto untuk Indonesia.

Aduh, kenapa Arya muter lagu ini ya? Saya kan jadi ingat sama seseorang yang dulu pernah ada dalam hidup yang sekarang entah pergi kemana. Ya maaf, bukannya saya bermaksud seperti itu ya. Tapi ya setiap orang itu kan punya kenangannya masing-masing. Dan kadang salah satu kenangan itu muncul ketika kita mendengarkan lagu lagu di era-era masa itu ya. Seperti halnya saya kalau saya dengar lagu, karena kan saya generasi yang sekarang ini ya, masih muda gitu ya. Kalau saya dengar lagu Ceylon Seven, itu pasti saya langsung terbayang dengan kenangan-kenangan waktu kecil dulu ya. Kenangan-kenangan waktu zaman-zaman SMA, waktu masih sekolah punya banyak teman main, ya waktu dulu tuh masih suka surat-suratan, belum ada WA seperti sekarang ini ya. Wah, itu sensasinya berasa banget kalau itu ya. Nah makanya malam hari ini Ruang Rindu kembali hadir menyapa Anda untuk mengetuk ya sedikit memori Anda, untuk sedikit ya flashback ke belakang, mengingat kenangan-kenangan di masa-masa era-era tahun 70, 80, 90 ya. Anda, ya bukan saya mengundang Anda untuk mengingat-ingat kembali kenangan masa lalu, tapi kan saya yakin semua orang itu punya kenangannya masing-masing ya. Nanti bisa share bersama saya, bisa cerita ya terkait dengan hal-hal itu. Boleh di WA 0811-254-0911. Mohon maaf kayaknya teleponnya dari jam berapa tadi itu sedikit trouble ya. Ini sedang saya cek kembali. Semoga nanti bisa segera ditangani dengan baik. Sehingga nanti bisa bergabung kembali bersama saya via telepon online nanti ya. Oke, kalau tadi sudah saya hadirkan ada Apa Salah dan Dosaku dari Betaria Sonata. Nah kali ini satu lagu yang menurut saya juga dalam maknanya ya. Aku begini, engkau begitu. Ya kalau begitu mah gak ada nyambungnya ya. Senangnya emang hubungannya kadang kayak gue ada plus minus lah ya. Ya jadi anggap itu sebuah masalah yang cukup pelik gitu ya. Karena sejatinya hubungan itu menyatu adalah ketika kita bisa menghilangkan ego masing-masing dan menghormati satu sama lain, menghargai satu sama lain. Asik.

0: Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
0: Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026.

Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026.

Anda pasti tahu ya dengan penyanyi yang satu ini ya, era tahun 70-an yang punya suara khas dan dia itu kelahiran Makassar. Ada yang tahu siapa? Ya betul, Andi Meriam Matalata atau nama lengkapnya Andi Siti Meriam Nurul Kusumawardani Matalata. Nama ininya panjang juga nama aslinya ya. Jadi ini juga merupakan, beliau ini merupakan salah satu penyanyi pop Indonesia dengan julukan Mutiara dari Selatan ya. Kenapa? Karena julukan itu melekat karakter vokalnya yang lembut dan identitasnya sebagai penyanyi asal Sulawesi Selatan. Sehingga dia disebut sebagai Mutiara dari Selatan ya. Dan karir Andi Meriam ini mulai dikenal sejak mengikuti kompetisi penyanyi pop nasional pada awal tahun 70-an. Dan kemudian popularitasnya itu semakin melejit pada akhir 70-an, terutama lewat album Bhachtera Asmara yang membuat namanya menjadi salah satu ikon musik pop Indonesia era itu. Nah, dalam perjalanan karirnya, ia bekerja dengan sesama musisi besar Indonesia dan merilis banyak album selama sekitar 2 dekade ya. Dan lagu-lagu yang banyak dikenang ini adalah Januari Yang Biru, Mudahnya Bilang Cinta, Sejuta ya, Bhachtera Asmara dan juga Rela. Serta tadi juga saya hadirkan ada Cinta Hitam. Andi Meriam Matalata sendiri meninggal ini pada tanggal 4 Juni 2010 di Zoetermeer pada usia 52. Dan sejumlah laporan menyebut bahwa meninggalnya itu karena komplikasi diabetes saat berada di Belanda. Jadi dia atau beliau ini memang dikenal sebagai penyanyi yang memang memiliki suara khas yang luar biasa. Jadi dengan kata ini ya, sebagai salah satu penyanyi yang lagu-lagunya itu sampai sekarang tuh masih akrab di telinga ya. Ada Januari Yang Biru, Mudahnya Bilang Cinta, Bimbang, dan lagu-lagu yang tidak hanya enak didengar tetapi juga membawa kenangan pada zamannya. Dan meski Andi Meriam ini telah berpulang pada tahun 2010 yang lalu ya, namun karya dan suaranya ini tetap hidup di hati pendengarnya. Karena ada juga beberapa penyanyi yang tidak hanya menyanyikan lagu tetapi juga meninggalkan suasana. Nah, salah satunya adalah Andi Meriam ini. Dan yang pasti kalau bicara tentang karya-karya musik era-era dulu ini memang wah, kalau denger tuh langsung nyes gitu ya. Seperti yang satu ini ada Tuti Subarjo, ada Berikan Daku Harapan. Nanti setelah ini saya akan bacakan beberapa pendengar kita yang sudah bergabung via WA ya. Ada beberapa yang sudah gabung nanti akan saya bacakan. Kali ini saya hadirkan Berikan Daku Harapan. Terima kasih juga untuk Pak Ahmad Samsudin yang tadi sudah langsung ke studio minta lagu Ana Mantovani ya. Nanti saya hadirkan juga untuk Anda.

0: ini uang mahar buat aku.
1: Wah, indahnya. Makasih, sayang.
2: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?

Selamat malam, saya sapa untuk Bapak Ahmad Samsudin yang beralamat di Jalan Brigjen Katamso, Purwokerto Utara, yang tadi sudah mampir ya ke Studio Pro 1, katanya minta lagunya dari Anna Mantovani ya, yang judulnya Gita Malam. Oke, nanti saya akan hadirkan ya. Hanya satu yang bisa kami hadirkan, Pak Ahmad Samsudin ya, tadi Gita Malam atau pertemuan yang masuk malam hari ini Gita Malam. Terus juga selamat malam untuk, oh iya Pak Ahmad Samsudin ini rutin ya, kalau setiap minggu malam, jadi mampir ke studio. Minta diputarkan lagu, ah luar biasa ya, diantar putranya kalau gak salah tadi ya. Sehat-sehat ya Pak Ahmad Samsudin, semoga lagunya nanti bisa membuat ya, bahagia, membuat suasana Pak Samsudin dan keluarga bisa lebih menyenangkan ya. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Rindria di Purwokerto Utara, saya kepengen mendengarkan lagu Selamat Jalan Kekasih ya, dari Krisye. Sekedar mengenang sepotong memori di lembaran masa yang sudah lewat, era tahun 85-86 saat mau berangkat KKN. Wow. Tapi sudahlah, itu cuma sepotong kok ya. Nah, kadang yang sepotong ini yang susah terlupakan loh Pak Rindra. Yang sepotong ini kadang nyelempet ya. Kadang nyelip di sudut hati kita yang dalam sehingga waduh susah ya. Kalau kena sedikit langsung teringat, waduh luar biasa ya. Waktu KKN, wah itu kenangan yang aduh susah terlupakan kalau itu tuh. Oke, terus selanjutnya di belakangnya, halo selamat malam Mas Arya Setia, selamat malam, apa kabar, alhamdulillah sehat ya. Dari siapa nih, Nurfaikoh, benar ya Nurfaikoh, benar gak sih ini, iya benar Nurfaikoh yang ada di mana nih, di CLP Cilacap ya, CLP UT berarti Cilacap Utara ya. Kenapa harus disingkat-singkat coba ya? Saya kan jadi susah bacanya. Oke, saya minta lagunya ya, Syair Kehidupan dari Ahmad Albar. Salam buat semua yang saja yang sedang mendengarkan Ruang Rindu malam hari ini, spesial buat Mas Arenya yang sedang bertugas ya. Semoga selalu diberikan kesehatan. Amin ya Rabbal Alamin. Sama ya untuk semuanya yang malam hari ini sedang menyimak Ruang Rindu. Semoga juga dalam keadaan sehat walafiat ya. Terus di belakangnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Arya, selamat malam. Kalau boleh lagunya Anita Rahman dong, Balada Gadis Desa ya. Salam buat semua yang sedang mendengarkan Ruang Rindu malam hari ini. Buat Mas Arya, terima kasih. Lagu-lagunya bisa membuat suasana jadi menyenangkan ya. Wah senang sekali karena saya hadir ingin membuat Anda menjadi lebih menyenangkan. Oke, buat Mas Arya ditunggu lagunya. Siap, insya Allah nanti ya. Kalau waktunya cukup. Tapi saya akan coba kok ya. Akan coba hadirkan lagu-lagu yang sudah Anda request ya. Semoga nanti bisa ini ya, bisa terlayani semuanya. Oke. Baik, kalau begitu saya akan hadirkan terlebih dahulu yang direquest oleh Pak Ahmad Samsudin yang tadi sudah mampir ke Studio Pro 1 ya.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan Workspace Platform dan Online Learning Platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga. 93.1 Pro 1, channel informasi dan inspirasi.

Untuk yang request lagu ini ya, Syair Kehidupan, sudah saya hadirkan untuk Anda. Siapa tadi ya? Saya lupa yang request lagu ini. Yang jelas semoga malam ini jadi malam yang menyenangkan ya untuk Anda semuanya. Karena lagu-lagu yang tadi sudah di request kayaknya sudah saya hadirkan semua ya. Oh, masih ada belum? Satu. Yang tadi Balada Gadis Desa, nanti akan saya hadirkan setelah ini ya. Saya akan sapa dulu untuk Anda yang sudah bergabung kembali via WA. Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu dari Putri yang ada di BTR. BTR Batur, Batur Raden atau Batur mana ini ya. Salamnya untuk Mas Arya saja, semoga sehat selalu, salam kenal dari Putri yang ada di BTR ya. Oke, salam kenal balik ya. BTR Batur Raden atau Blitar. Ya, kalau boleh ya, saya minta lagunya dari siapapun yang terserah Mas Arya, tapi lagunya yang keren ya. Mustafa yang belakangnya itu siapa ya, depannya ya? Ade Mustafa. Mustafa, Aida Mustafa ya. Oke, nanti ada enggak ya malam ini, masuk enggak ya? Oh, pas banget. Beruntung berarti ya, karena malam ini ada Aida Mustafa tapi judulnya Yang Lalu. Salam buat semuanya Mas Arya, terima kasih, sama-sama. Terus juga selamat malam Mas Arya, request lagunya Angel Yang Mengapa Kau Lakukan. Spesial buat semua yang sedang mendengarkan Ruang Rindu malam hari ini, spesialnya buat Mas Arya saja. Semoga semuanya berjalan dengan lancar, segala cita-citanya bisa tercapai Mas Arya. Amin, ya Rabbal Alamin, luar biasa. Doa panjang, doa yang terbaik juga untuk Anda yang mendoakan. Pokoknya kalau kita saling mendoakan yang baik kan hasilnya juga baik ya. Oke, kalau begitu terima kasih ya untuk Anda yang sudah bergabung malam hari ini di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori yang melewat lagu. Mohon maaf ya, ada sedikit trouble di teleponnya sehingga saya nggak bisa menerima telepon malam hari ini. Nggak tahu kenapa ya, atau ada koneksinya yang kurang pas ya. Tapi yang pasti semoga lagu-lagu yang saya hadirkan bisa mengobati kekecewaan Anda malam hari ini ya. Selain ini masih ada 2 sesi lagi saya menemani Anda. Pastikan terus di Purwokerto malam ini, nggak nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat.

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Kita lanjutkan kembali pendengar kebersamaan kita di Purwokerto malam ini dengan menyimak kelenengan gending kreasi untuk menemani suasana malam Anda ya, sembari Anda mempersiapkan diri untuk beristirahat. Wah, sepertinya malam-malam seperti ini enak ya kalau kita dengerin sajian kelenengan gending kreasi seperti yang berikut ini ya. Selamat mendengarkan.

0: pengendangi.
1: On ngapa?
0: Aku nang kene duwe sedulur lanang.
1: Ya syukur ari duwe sedulur lanang kenang go ampiran.
0: Inyong rabi Rika maleni.
1: Yang ngono rabi dhewek.
0: Rika

0: celuk-celukan apa maning bocah-bocah kok cerewet temen sih.
1: Aparika aring tumon.
0: Tumon apa maning?
1: Anak gedang nunggang kupu.
0: Lah, orang gugu ana kendang-kendang apa? Ana gedang-gedang nunggangi kupu, kupune siapa sih gue?
1: Orang gugur beli.
0: Iya beneran, ngono.
1: Wangi yang tumon iki.
0: Ya memper, wong kowe bocah dojan kelayaban ya mesti weruh.
1: Kelayaban anggo ledut iki karo Rika.
0: Nah, ya syukur.

Mekaten, sederek-sederek sedaya, parikan kembang gilepang kalian guritan telutur. Sampun kasuwuk. Dene gending selajengipun nuninggi parikan sekar gadung. Kalian parikan blenderan. Lara selendro part manyura. Namangga sugeng midhangetaken sinambi niku anget-anget kopine.

terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki

ini sih setuju ya kalau begini ya, menyatukan perbedaan. Jadi cinta sayang itu harusnya kan menyatukan sebuah perbedaan menjadi sebuah hubungan yang penuh dengan kasih sayang, mengerti, memahami satu sama lain ya. Asik ya. Oke, selamat malam pendengar. Masih ada saya Arya Setia di sesi terakhir Purwokerto malam ini ya. Dan kali ini gak nanti jalan pukul 24 waktu Indonesia Barat, saya akan hadirkan lagu-lagu yang semoga bisa menjadi teman terbaik Anda sembari Anda mempersiapkan diri untuk beraktivitas kembali besok pagi ya. Jadi malam hari ini harus istirahat, harus memulihkan semangat ya, harus memulihkan tenaga karena besok awal pekan di akhir bulan.

yang biasanya tuh rasanya tuh aneh ya. Tapi gak juga sih, tergantung kita menjalaninya masing-masing ya. Tergantung niatan kita, tergantung semangat kita untuk mengisi hari-hari kita dengan sesuatu yang terbaik untuk kita ya.

0: Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang, kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Es krim.
2: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
3: Hai, aku es krim.
2: Enak banget.
3: Hai, cantik. Aku jangkut. Rasaku sangat enak dan gurih.
2: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
4: Hei, apa? Nanti teriak-teriak.
2: Aku pengen makan itu. Dan itu,
5: pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
4: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
2: Mumpung masih muda.
5: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
2: Meskipun masih muda.
5: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
2: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes kan.

Asik ya mendengarkan lagu-lagu seperti ini di tengah malam ya, di malam yang cukup dingin seperti ini, bawaannya tuh merasa adem ya, kita merasa terhibur dan suasana menjadi lebih damai ya gak? Harapan saya juga begitu ya, dengan menghadirkan lagu-lagu seperti tadi ya, ada Yuni Syara dengan Senja di Batas Kota. Ini memang ciri khas suaranya Yuni Syara ya, seperti ini ya, indah, mengalun dengan syahdu ya. Semoga ini bisa menghibur malam Anda, mempersiapkan diri Anda untuk beristirahat ya. Setelah Yuni Syara, kali ini ada Mayang Sari.

0: menutupi jendela untuk memahami realita. Tetap kritis dan solutif di tengah derasnya arus isu terkini.
1: Ya, pendengar, di balik terwujudnya sekolah yang ramah.
0: Inilah pagi, Dialog Purwokerto Menyapa, ruang dialog pagi yang membedah tema-tema aktual dan paling hangat di sekitar kita.
2: Saya kira untuk memang mewujudkan sekolah yang inklusif ya, yang
3: untuk penguatan kelembagaan itu juga telah
0: hadirkan narasumber kompeten di bidangnya untuk memberikan perspektif yang mencerahkan. Hadir setiap Senin sampai Jumat pukul 8 hingga 9 waktu Indonesia Barat. Jadilah bagian dari solusi. Sampaikan opini dan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau via WA di 0811-2540-911. Dengarkan di Pro 1 RRI Purwokerto atau saksikan melalui YouTube channel RRI Purwokerto. Dialog Purwokerto Menyapa, inspirasi untuk kemampuan.

Ini juga lagu yang cukup mengena ya. Mungkin ada sebagian dari Anda yang punya kenangan juga dengan lagu ini. Ayo ngaku ya, jangan ditutup-tutupin. Memang ya kalau lagu-lagu era-era itu ya, ini kok kayak Ruang Rindu ya. Tidak, maksudnya kalau lagu-lagu di era-era memang zaman-zaman Club Project itu kan, aduh, lagunya tuh penuh dengan apa ya, gak tahu kenapa kalau mendengarkan lagu-lagu karya-karya mereka itu berasa kita tuh langsung terbawa ya dalam suasana lagunya, suasana kisah yang ingin disampaikan lewat lagu tersebut ya. Yaitu salah satu keunggulan, salah satu yang tidak dimiliki oleh karya-karya era sekarang. Mungkin begitu kali ya, banyak orang yang mengatakan seperti itu. Karena dulu itu memang benar-benar dibuat dengan hati. Bukan hanya mengikuti selera pasar atau apa istilahnya begitulah ya. Tapi ya memang begitu adanya dulu ya, dibuat dengan hati. Dan itu biasanya berdasarkan apa yang dirasakan oleh yang membuat lagu tersebut ya. Pokoknya keren banget kalau ada lagu yang kita tuh sekali dengar langsung terbawa suasananya, berarti memang lagu itu tuh relate ya. Lagu itu benar-benar biasanya berisi tentang curahan isi hati seseorang, kejujuran seseorang yang ternyata memang banyak dialami juga oleh orang lain ya. Jadi apa yang dialami oleh sang pencipta lagu itu bisa mewakili perasaan atau hati yang sedang dirasakan juga oleh pendengarnya gitu ya. Pasti banyak yang merasa seperti itu. Wah, Duki, lagu ini kok pas temen ya, karo kisah uripe nyong gitu ya. Kok pas atau relate banget dengan kehidupan yang sedang saya rasakan saat ini. Nah, kalau memang iya, berarti memang lagu itu benar-benar mewakili hati semuanya gitu ya.

0: Pendengar, sekarang saatnya kami hadirkan ini satu bahan untuk kita apa ya, merenung malam hari ini tentang kehidupan kita di dunia ini ya. Tempe setengah jadi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abah dan Mak tinggal di sebuah desa yang cukup terpencil. Setiap hari mereka bekerja membuat tempe untuk kemudian Abah menjualnya ke pasar. Jualan tempe merupakan satu-satunya sumber pendapatan mereka untuk bertahan hidup. Pada suatu pagi Abah jatuh sakit, Mak pun mengambil alih tugas menjual tempe. Saat tengah bersiap-siap untuk pergi ke pasar menjual tempenya, tiba-tiba Mak sadar bahwa tempe buatannya hari itu masih belum matang, masih setengah jadi. Mak merasa sangat sedih karena tempe yang masih muda dan belum matang pastinya tidak akan laku. Itu artinya untuk hari itu mereka tidak akan mendapatkan pemasukan. Ketika Mak dalam kesedihan, tiba-tiba Abah mengingatkan Mak bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu melakukan perkara-perkara ajaib karena tiada yang mustahil baginya. Emak pun mengangkat kedua tangannya sambil berdoa, "Ya Allah, aku mohon kepadamu agar kacang kedelai ini menjadi tempe, ya Allah. Amin." Begitulah doa ringkas yang dipanjatkan dengan sepenuh hatinya. Emak sangat yakin Allah pasti mengabulkan doanya. Dengan tenang, Emak pun menekan-nekan bungkusan bakal tempe dengan ujung jarinya. Emak pun membuka sedikit bungkusan itu untuk menyaksikan keajaiban kacang kedelai itu menjadi tempe. Emak termenung seketika sebab kacang itu masih tetap kacang kedelai yang belum matang benar. Namun emak tidak putus asa. Dia berpikir mungkin doanya kurang jelas didengar oleh Allah. Emak pun mengangkat kedua tangannya lagi dan berdoa kembali. "Ya Allah, aku tahu bahwa tiada yang mustahil bagimu, ya Allah. Bantulah aku supaya hari ini aku dapat menjual tempe, karena inilah mata pencaharian kami, ya Allah. Aku mohon, jadikanlah kacang kedelai kau ini menjadi tempe. Amin." Dengan penuh harapan, emak pun sekali lagi membuka sedikit bungkusan itu. Apa yang terjadi? Emak menjadi heran, sebab kacang-kacang kedelai itu masih tetap seperti semula. Hari itu pun semakin siang, artinya pasar pun sudah ramai didatangi pembeli. Emak tetap tidak kecewa atas doanya yang belum terkabul. Berbekal keyakinan yang sangat tinggi, emak memaksakan diri untuk tetap pergi ke pasar membawa barang jualannya itu. Emak berpikir mungkin keajaiban Allah akan terjadi dalam perjalanannya ke pasar. Dia pun berangkat ke pasar. Semua perlengkapan untuk menjual tempe seperti biasa dibawa bersama. Sebelum keluar dari rumah, emak sempat mengangkat kedua tangannya untuk berdoa. "Ya Allah, aku percaya engkau akan mengabulkan doaku. Sementara aku berjalan menuju ke pasar, karuniakanlah keajaiban ini buatku, ya Allah. Jadikanlah kedelai ini menjadi tempe. Amin." Dengan penuh keyakinan, wanita tua ini pun berangkat. Di sepanjang perjalanan, dia tetap tidak lupa membaca doa di dalam hatinya. Sesampai di pasar, cepat-cepat emak meletakkan barang-barangnya. Emak betul-betul yakin kalau tempenya sekarang sudah benar-benar matang dan siap untuk dijual. Dengan hati yang berdebar-debar, emak pun membuka bakulnya dan menekan-nekan dengan jarinya setiap bungkusan yang ada. Perlahan-lahan, emak membuka sedikit daun pembungkusnya dan melihat isinya. Apa yang terjadi? Tempenya benar-benar tidak berubah, masih seperti semula. Emak menarik nafas dalam-dalam. Harapan dikabulkannya doa perlahan menipis. Emak merasa Allah tidak adil. Allah tidak kasihan kepadanya. Inilah satu-satunya sumber penghasilannya, berjualan tempe. Dia pun hanya duduk saja tanpa membuka barang dagangannya itu, sebab dia yakin bahwa tidak seorang pun akan membeli tempe yang setengah jadi. Hari itu pun beranjak petang dan pasar sudah mulai sepi. Para pembeli sudah mulai berkurang. Emak melihat para penjual tempe lainnya, jualan mereka sudah hampir habis. Emak tertunduk lesu, seperti tidak sanggup menghadapi kenyataan bahwa dia pulang tanpa membawa hasil jualannya hari itu. Namun, jauh di sudut hatinya, emak masih menaruh harapan terakhir kepada Allah. Pasti Allah akan menolongnya. Walau tahu bahwa hari itu dia tidak akan mendapatkan pendapatan langsung, tetapi emak berdoa untuk terakhir kali. Ya Allah, berikanlah penyelesaian terbaik terhadap tempeku yang belum jadi ini. Tiba-tiba emak dikejutkan oleh teguran seorang wanita.
2: Bu, mohon maaf ya Bu ya, saya ingin bertanya, apakah ibu menjual tempe yang belum jadi? Dari tadi saya sudah pusing berkeliling pasar ini untuk mencarinya, tapi tidak ketemu juga.
1: Emak langsung termenung, seakan tak percaya dengan apa yang didengarnya. Betapa tidak terkejut. Sejak 10 tahun dia menjual tempe, tidak pernah ada seorang pun pelanggan yang mencari tempe belum jadi. Sebelum emak menjawab sapaan wanita di depannya itu, cepat-cepat emak berdoa di dalam hatinya. Ya Allah, saat ini aku tidak mau tempe ini menjadi matang. Biarlah kacang kedelai ini tetap seperti semula, ya Allah. Amin. Sebelum menjawab wanita itu, emak pun membuka sedikit daun penutupnya. Alangkah senangnya hati emak. Ternyata memang benar tempenya masih seperti semula. Hati emak pun bersorak gembira. Alhamdulillah, ucapnya. Wanita itu pun memborong semua tempenya yang belum jadi itu. Sebelum wanita itu pergi, emak sempat bertanya mengapa dia membeli tempe yang belum jadi. Wanita itu menerangkan bahwa anaknya yang tengah sekolah di Inggris ingin makan tempe dari desa, karena tempe itu akan dikirim ke tempat anaknya itu. Si ibu pun membeli tempe yang belum jadi. Harapannya apabila nanti sampai di Eropa, akan menjadi tempe yang sempurna. Kalau dikirimkan tempe yang sudah jadi, sesampainya di sana tempe itu tidak enak lagi dimakan. Tiada seorang pun yang berbaik sangka kepada Allah, melainkan pasti akan memberikan kepadanya apa yang disangkakan. Sebab semua kebaikan itu ada dalam genggaman Allah. Saya Edyas Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
0: Mendengar hanya sampai di sini, ternyata saya menemani Anda di rangkaian Purwokerto malam ini ya. Dan saya informasikan bahwa nanti pukul 2 dini hari kami akan hadirkan kembali secara langsung pertandingan Piala Dunia 2026 yang sudah masuk ke babak 32 besar ya. Dan nanti yang akan bertanding adalah Afrika Selatan melawan Kanada. Satu partai yang luar biasa, satu partai yang menarik karena Kedua-duanya, dua negara ini mencetak sejarah ya, masuk ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 tahun ini. Oke, saya pamit ya. Terima kasih atas kebersamaannya. Insya Allah besok saya hadir kembali menemani Anda. Besok saya hadir di Purwokerto sore ya. Untuk Anda yang akan beristirahat di kesempatan malam hari ini ya, selamat beristirahat. Semoga besok terbangun dalam suasana yang lebih menyenangkan ya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dalam setepak sirih terdapat hati yang bersih. Di dalam seulas pinang budi yang baik dikenang-kenang. Di dalam secolet kapur terdapat hati yang jujur. Di dalam tembakau nan secawan hendak menyambung tali persaudaraan. Tanjung Pinang kotanya sempit, gedungnya tinggi bertingkat-tingkat. Sirih pinang saya tolong Pak Ali cicip, baru saya sampaikan hajat.
1: Tipak sirih lengkap berkacip. Pinang bulat pun dah tak bersabut. Kalau sirih ni sudah saya cicip, baru dia sampaikan hajat dan maksud. Saya cicip lah.
2: Dari dulu sampai sekarang, pantun sudah menjadi tradisi dalam upacara perkawinan Melayu. Pantun sebagai media penyampaian nasihat dan petuah bagi mempelai dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Selain itu, pesan yang disampaikan melalui pantun juga bertujuan untuk pewarisan nilai-nilai luhur secara...
3: Totalnya jadi 150 ribu ya, Mbak? Mau pakai kantong plastik?
4: Boleh deh, Mas. Soalnya saya nggak bawa kantong belanja.
3: Baik, untuk kantong plastiknya jadi tambah 200 rupiah ya, Mbak?
5: Mbaknya hari gini kok masih pakai plastik, toh? Pakai kantong belanja aja, Mbak. Bisa dipakai berkali-kali. Ngurangin limbah plastik juga, loh.
4: Iya nih, Pak. Masih sering lupa bawa, padahal di rumah ada banyak. Monggo, Pak. Silakan.
3: Kantong belanjanya, Pak.
5: Plastik aja, Mas. Lali aku.
4: Lah, Pak. Gimana sih?
6: Yuk, bantu kurangin limbah plastik dengan membawa kantong.
7: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pak, sebuah rumah horor. Omah Lowo memang menjadi tempat hunian ribuan kelelawar. Gedungnya kusam, menyeramkan, dan terkesan angker. Tahun 1945, rumah ini dihuni oleh keluarga Si Jianhu, seorang saudagar kaya, penguasa bisnis penerbitan, perkebunan, serta pemilik pabrik es di kota Solo. Dan sekarang, Omah Lowo yang sebelumnya seram, terlihat gemerlap, bersih, dan gagah. Berdiri megah di simpang 4 Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 1 Kecamatan Lawean, Surakarta. Gedung yang kini bernama Rumah Heritage Batik Keris tersebut hanya berjarak kurang 200 meter dari stasiun Purwasari. Omah Lowo kini disulap menjadi rumah heritage dan diperuntukkan sebagai display budaya batik sekaligus pusat kerajinan Nusantara.
3: Dek, ini jalan kenangan papa sama mama loh.
4: Cie, apalagi ya dong papa sama mama. Tapi dulu di sini banjir kayak gini nggak sih pak?
3: Kalau di sini enggak.
4: Kalau sekarang kenapa jadi sering banjir gini ya? Emang zaman papa dulu gimana pak?
3: Ya dahulu tak ada bangunan di dalam hutan. Dahulu hutan adalah hutan. Hutan bersahabat dengan sungai dan sungai sahabat kita.
4: Oh.
3: Saling menjaga dan saling melengkapi. Anakku, hutan adalah tempat menyimpan air. Hutan, sungai adalah ruh kehidupan kita.
5: Air, kecil jadi sahabat, besar jadi bencana. Tak ada air, terhenti kehidupan.

0: Pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG adalah lembaga pemerintah yang mendapatkan tugas untuk mengeluarkan peringatan dini tsunami yang disebabkan kejadian gempa bumi di Indonesia. Sejak diresmikannya Sistem Peringatan Dini Tsunami Indonesia, BMKG secara terus-menerus meningkatkan kemampuan dan pelayanannya dalam memberikan peringatan dini tsunami. Salah satu peningkatan pelayanan yang diberikan BMKG adalah penyempurnaan berita peringatan dini tsunami yang mulai diterapkan sejak tanggal 23 Maret 2012. BMKG telah membangun sistem yang dapat dalam waktu singkat menyampaikan peringatan dini ke berbagai institusi terkait, antara lain PNBP, pemerintah daerah, TNI Polri maupun media. Kepala Geofisika BMKG Banjarnegara Setio Aji Prayudi mengatakan ada mekanisme tersendiri saat pihaknya mengeluarkan peringatan gempa maupun tsunami. Mekanisme tersebut harus dapat dipahami oleh masyarakat.
1: Ketika terjadi gempa bumi, sensor-sensor BMKG yaitu alat-alat seismograf yang sudah terpasang di seluruh Indonesia itu akan mendeteksi getaran gempa tersebut. Lalu oleh sensor tersebut dengan menggunakan komunikasi VSAT yaitu satelit dikirim ke BMKG Jakarta. Lalu oleh operator akan dianalisa data-data tersebut dan dalam waktu kurang dari 5 menit kami akan mendapatkan parameter gempa bumi.
0: Setio Aji Prayudi juga berharap masyarakat memahami langkah preventif dalam menghadapi kemungkinan bencana yang datang. Menurutnya, keselamatan datang dari sendiri sehingga kewaspadaan akan datangnya bencana mutlak diperlukan.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: lagi nelpon nih.
1: Pa, perbedaan ikan laut dan ikan sungai itu apa, Pa?
2: Iya, saya sudah hubungi mitra kita kemarin, tapi belum ada jawaban juga.
1: Pa.
2: Tanya sama mama, papa lagi sibuk.
3: Nisa, kenapa PR-nya belum dikerjakan, nak? Ingat ya, kalau Nisa rajin buat PR dan belajar, pasti cita-cita Nisa akan tercapai. Memangnya, cita-cita Nisa jadi apa sih?
1: Jadi HP, Bu Guru. Karena hanya HP yang diperhatiin dan disayang sama mama, papa, dan semua orang.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ayo lagi kita main leh, ini motor udah sip bener ini, habis ditune up.
2: Woi, banyak kali asapnya. Nah, saya ada ide. Nih, kamu gas, biar asapnya ini masuk ke dalam rumah saya. Sekarang ini musim nyamuk.
1: Ay, laju kalau kayak gitu.
2: Ayo.
1: Nah, udah belum?
2: Belum nyampe dapur asapnya.
1: Nah, kamu.
3: Nah, ya Allah, banyak asap di sini. Apalah, Saleh, Husen?
1: Buat matiin nyamuk itu kan harus pakai asap, Mak. Saya lihat di mana-mana itu.
3: Bukan asap penyelamat motor lagi. Ya udah matiin itu motor. Napas, Mak, sudah sesek ini karena asapnya.
4: Fogging atau pengasapan merupakan salah satu cara efektif membunuh nyamuk pembawa virus dengue yang mengakibatkan penyakit demam berdarah. Fogging harus dilakukan dan diawasi dengan tepat agar nyamuk yang menjadi sasaran benar-benar

0: Hei, pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
0: Iya, Mbak. Euis.
1: Euis, Jo. Bukan Euis. Orang Sunda apaan, Teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun, abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah. Karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.
5: Setiap perayaan Imlek selalu identik dengan penampilan atraktif dari barongsai. Adanya sajian kue bulan, menyalakan kembang api, dan tentunya warna merah di mana-mana. Menurut legenda, pada saat malam perayaan Imlek akan muncul monster raksasa bernama Nian. Monster ini turun dari gunung untuk memakan hasil panen, ternak, dan bahkan memangsa penduduk. Namun pada suatu ketika penduduk melihat Nian lari ketakutan setelah bertemu dengan seorang anak kecil yang memakai pakaian berwarna merah dan sedang bermain petasan. Sejak saat itu Nian tidak pernah datang kembali ke desa. Penduduk kemudian percaya bahwa Nian takut akan warna merah, sehingga setiap kali Imlek akan datang, para penduduk akan menggantungkan lampion dan gulungan kertas merah di jendela dan pintu. Mereka juga menggunakan kembang api atau petasan untuk menakut-nakuti Nian. Adat-adat pengusiran raksasa Nian ini kemudian berkembang menjadi perayaan Tahun Baru Imlek.

0: Nasty.
1: Siapa bilang kanguru itu dia cuma ada di Australia? Kanguru, dia juga ada di Papua. Dia pun nama kanguru pohon mantel emas atau Dendrolagus pulserimus. Kanguru pohon mantel emas ini, dia itu termasuk satwa marsupial atau yang dong bilang mamalia yang memiliki kantung di depu perut. Dia biasa makan buah dan biji-bijian. Depu tubuh itu berwarna coklat muda yang khas serta rambut halus di seluruh depu tubuh. Dia juga memiliki ekor yang panjang dengan motif lingkaran seperti cincin dengan warna yang lebih cerah. Di depu bagian leher, pipi, dan depu kaki dihiasi warna kuning keemasan. Nah, inilah sebabnya sampai dia dijuluki sebagai kanguru mantel emas. Kanguru pohon mantel emas ini, dia itu satwa endemik Papua yang sangat dilindungi. Mereka hampir hidup di seluruh wilayah Papua, di daratan dan di pulau dengan menempati 80% luas daratan Papua sebagai habitat aslinya bersama fauna lainnya. Dan kanguru pohon mantel emas ini, dia juga menjadi maskot untuk PON 2021 di Papua.

0: Itu suara apa, Bu? Kok seperti ada suara air?
1: Iya, Pak, benar. Itu mumpung air dari PDAM-nya mengalir.
0: Jadi Ibu buka besar ya kerannya?
1: Iya dong, Pak.
0: Jangan dibuka besar-besar kerannya. Nanti airnya cepat penuh dan tumpah ruah. Cepat ditutup, Bu.
1: Walah, Bapak. Iya, Pak.
2: Air untuk penghidupan orang banyak. Berhematlah dan pergunakan air seperlunya. Jangan terjadi pemborosan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
3: Rosatu, channel informasi dan inspirasi.

Renyah ya. Gurih lagi. Bungkus satu lagi ya Bu, kerupuk gombalnya. Enak banget. Renyah, gurih, anti kolesterol. Ya, kerupuk gombal. Demikian masyarakat Madiun menyebutnya. Kerupuk ini terbuat dari tepung tapioka.

tapioka, garam, dan bawang putih, serta memiliki rasa gurih dan sangat renyah. Kerupuk deso ini memang cukup digemari oleh masyarakat. Bertekstur renyah, berwarna putih keruh, makanya disebut kerupuk gombal. Diasumsikan seperti warna kain yang lusuh, kerupuk ini digoreng menggunakan pasir. Nggak heran jika diamati terdapat butiran pasir-pasir halus di permukaannya. Eits, namun aman ya untuk dikonsumsi karena tidak mengandung minyak, jadi bebas kolesterol. Kerupuk gombal ini juga diproduksi dari desa-desa atau kecamatan dari berbagai daerah. Di daerah lain, masyarakat juga beragam menyebut kerupuk yang digoreng dengan pasir ini. Ada kerupuk melarat, kerupuk upil, kerupuk tayamum, dan lain-lain. Kerupuk ini akan sangat lebih nikmat jika dicocol dengan sambal kental berwarna coklat, berbahan dasar bawang putih, cabai, sedikit garam, dan gula merah. Kemudian, dikentalkan dengan cairan tepung tapioka. Kerupuk gombal ini juga cocok dijadikan sebagai pendamping ketika makan nasi pecel. Sudahkah makan kerupuk?

0: Afif, saya mau bercurhat, Le.
1: Kenapa kamu nangis?
0: Ivan, dia kasih tinggal saya pas lagi sayang-sayangnya. Tisu, mana tisu?
1: Ini tisu. Sudah, berhenti cuma nangis.
0: Tapi saya jengkel, kok tahu, Rif? Ivan bakal kasih sakit hatiku. Tisu lagi, bawa kemari itu tisu, Rif.
1: Kok menangis, terus bakal habis tisu. Kok tahu, semakin lama kok menangis, semakin gundul hutan kok bikin.
2: Sahabat, tahukah kamu? Jika dalam sehari, separuh penduduk Indonesia menggunakan setengah gulung tisu, artinya butuh sekitar 100 juta gulungan tisu. Bisa kamu bayangkan berapa jumlah pohon yang harus ditebang dan berapa hektar hutan yang mesti digunduli? Saatnya kita mengurangi penggunaan tisu untuk melindungi hutan dan menjaga keberlangsungan kehidupan di muka bumi.
0: Terus, saya hapus pakai apa air mataku ini, Dan?
1: Bisa aja kok pakai tapak ini.

0: Tembang Mocopat, kandungan isinya memiliki berbagai fungsi sebagai pembawa amanat, penyampaian ungkapan rasa, alat pendidikan, serta penyuluhan, dan sebagainya.
1: Nora gampang, monggo setunggal kali tiga.
2: Nora gampang.
3: Saya Ki Gedot Suprapto, sebagai budayawan Jawa, khususnya Tembang Mocopat, ikut berpartisipasi mengajar Tembang Mocopat di sekolah-sekolah. Dengan tujuan Tembang Mocopat supaya tidak punah di bumi Nusantara ini.
0: Pasalnya dalam Mocopat terdapat banyak nilai-nilai luhur yang perlu diketahui, setelah mengetahui perlu pula mengamalkannya.

0: Keindahan Pegunungan Meratus di Kalimantan Selatan tersimpan kekayaan budaya dari suku pedalaman Dayak Meratus. Suku Dayak di Pegunungan Meratus biasa menyebut upacara adat dengan sebutan Aru. Aru adat digelar selama 3 hari 3 malam, bahkan sampai 7 hari, sebagai ungkapan rasa syukur atas panen yang melimpah, serta permohonan doa agar selalu diberi rezeki, kesehatan, dan kesejahteraan.
1: Kami mengantarkan hasil hari setahun, kami antar kepada hadapan.
0: Dalam tata cara adat Dayak Meratus, ritual adat dilaksanakan oleh Balian. Ritual dimulai saat para Balian mengusap gelang hiang di atas kepulan asap kemenyan, diringi tabuhan gendang dan kalimpat. Para Balian Batandik mengentak-entakan kaki. Mereka menari bersama warga yang ikut hadir, baik tua, muda, dan anak-anak.
1: Tujuan-tujuannya ini sabertaan untuk menyampaikan permintaan kami.
0: Bagi masyarakat Dayak Meratus, ritual bermakna kebaikan dalam hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam.
2: Lu dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
3: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
2: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
4: Hei, awas, ada motor di depan bro, awas sih.
2: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone. Kan jadi kalah, untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
5: Stop. Penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik 1 Purwocerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 KHz. 1 Purwocerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: kenduri banyak banget. Apa buang aja ya?
1: Ih, jangan dong. Sini gue bawa pulang, bungkus aja. Nanti biar emak gue buatin nasi goreng, makanan khas Indonesia.
2: Eh, gue juga mau. Tapi lo tau gak, nasi goreng itu bukan asli Indonesia tau. Sini-sini, dengerin.
3: Kamu tahu nggak, sebenarnya nasi goreng adalah makanan yang berasal dari negeri Cina dan mendapat banyak modifikasi di Indonesia. Nasi goreng sudah ada sejak 4.000 tahun sebelum Masehi sebagai makanan tradisional masyarakat Tionghoa atau Cina. Pada zaman dahulu, masyarakat Cina tidak suka dengan nasi yang sudah dingin, kemudian memasak lagi nasi tersebut menjadi nasi goreng dengan berbagai bumbu dan rempah. Selain rasanya yang enak, nasi goreng juga digemari karena bisa mengurangi pemborosan. Masyarakat Cina yang merantau ke berbagai negara akhirnya memperkenalkan nasi goreng ke daerah baru. Dari sinilah tercipta beragam nasi goreng dengan cita rasa unik dan menyesuaikan lidah masing-masing daerah termasuk menyesuaikan lidah orang di Indonesia. Jadi, sekarang kamu suka nasi goreng apa? Nasi goreng teri, nasi goreng rendang, atau nasi goreng
4: petai? Kanal informasi dan inspirasi.

0: Opta Super Computer ini menjagokan Kanada.
1: Iya.
0: 56,2% ya. Dibandingkan Afrika yang hanya 19,7%. Jauh sekali kalau prediksi itu ya. Tapi sekali lagi kita akan menyaksikan bagaimana penampilan pemain-pemain Afrika Selatan maupun Kanada.
1: Yeah. Ya,
0: dari dua negara yang sama-sama menjadi runner-up di babak penyisian grup. Afrika runner-up di grup A dan Kanada runner-up di grup B.
1: Ya. Baik, Bianto, kita coba terima pendengar kembali. Ini yang terakhir ya, ada Pak Roy dari Mabuju. Selamat pagi, Pak Roy. Halo, Pak Roy. Ya, terputus nampaknya. Bung Yanto, kalau tadi kita sudah bedah kedalaman materi dan juga prediksi Anda mengatakan di atas kertas ya, ini di atas kertas, ya. Kita belum lihat di atas rumputnya seperti apa. Kanada lebih unggul daripada Afrika Selatan. Dan ya, Anda sudah singgung tadi bahwa mungkin dengan perjuangan yang keras ya, dan juga ingin memberikan dedikasi kepada negara karena mewakili negara, Afrika Selatan akan tampil agresif gitu ya. Tidak ingin negatif juga. Ya. Karena keberhasilan mereka mengalahkan Korea Selatan dan menahan imbang Republik Ceko di grup juga itu patut diwaspadai oleh Kanada. Dan Anda melihatnya nanti di babak pertama akan seperti apa jalannya pertandingan? Apakah Kanada akan mendominasi dengan serangan-serangan agresif? Atau mereka akan saling menunggu nih, Bung Yanto?
0: Ya, saya kira dalam permainan olahraga, sepak bola, ini siapapun harus tampil awal itu agresif. Artinya dia harus memegang peranan dalam sebuah pertandingan. Paling tidak melakukan gebrakan-gebrakan yang bisa menyulitkan lawan. Nah, ini yang saya pikir harus dilakukan oleh kedua tim, baik itu Kanada maupun Afrika Selatan. Nah, sekarang tinggal siapa yang lebih dulu memanfaatkan timingnya, apakah Kanada ataukah Afrika Selatan. Tapi ya saya yakin dua-dua negara ini, dua kesebelasannya akan bermain all out di babak pertama, karena itu akan menjadi sebagai, apalagi dia bisa melahirkan gol lebih dulu, itu akan punya dampak psikologis yang kepada para pemain.
1: Iya, betul sekali ya. Dan di kubu, kami sudah mendapatkan daftar susunan pemain ya. Ini di kubu Kanada, mereka memainkan Jonathan David yang bermain di Juventus. Ini salah satu striker andalan mereka, Bung Yanto. Ada Tani Oluwaseyi tadi yang Anda sebut main di Liga Spanyol di Villarreal. Juga Stephen Eustaquio yang main di FC Porto. Sedangkan di kubu Afrika Selatan ini justru tidak memainkan pemain Liga Inggris mereka yang main di Burnley, Lyle Foster. Ini dicadangkan. Anda melihatnya apakah memang ada masalah cedera atau keletihan yang dialami sehingga pemain bintang mereka yang bermain di Burnley di Liga Inggris justru tidak dimainkan pada hari ini dari Afrika Selatan?
0: Mungkin pelatih pada pertandingan seperti ini mencari pemain yang paling siap. Bisa saja kalau kondisinya kurang fit atau kondisinya dianggap kurang maksimal, atau juga dari penampilan-penampilan terakhir dianggap kurang memuaskan, bisa saja tidak diturunkan. Sambil. Jadi pelatih itu akan menurunkan pemain yang benar-benar siap, baik secara fisik maupun secara mental. Kan ini pertandingan yang tentu penuh dengan tekanan-tekanan ya, tekanan penonton, tekanan penggemar ya. Jadi bagaimana kita melihat misalnya kayak seperti kemarin ya, bagaimana pelatih Norwegia tidak menurunkan andalannya, tapi ternyata terakhir alasannya karena memang pemain-pemain itu dianggap kurang siap dan alasan yang kedua untuk dipersiapkan pada pertandingan berikutnya. Jadi itu menjadi jadi memang strategi pelatih. Nah, mungkin juga saya kira ini seperti itu.
1: Yeah.
0: Tapi ini tidak, saya pikir tidak mungkin kalau ini bermain-main ya. Afrika Selatan, Hugo Broos ini tidak mungkin dia bermain-main dalam menentukan pemain. Artinya kalau ini tidak ada pilihan, harus pemain yang diturunkan adalah pemain yang benar-benar berkualitas dan pemain yang benar-benar

Brosis, yuk kenalan sama produk asli Indonesia. Batik adalah kain Indonesia bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerapkan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Salah satu ciri khas batik adalah cara penggambaran motif pada kain yang menggunakan proses pemalaman, yaitu menggoreskan malam atau lilin yang ditempatkan pada wadah yang bernama canting dan cap. Pada 2 Oktober 2009 lalu, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi atau Masterpiece of the Oral and Integrable Heritage of Humanity. Aku bangga memakai produk asli Indonesia. I love you, batik!

0: Nih ya kakak kasih tahu kalau Indonesia itu punya 6% persediaan air dunia atau sekitar 21% dari persediaan air Pasifik. Tapi ya deh kenyataannya dari tahun ke tahun Indonesia itu mengalami krisis air bersih. Kamu mau? Bukan cuma mobil kamu aja yang gak bisa dicuci, kamu juga gak bisa mandi.
1: Waduh gawat ini. Oke kalau gitu kita harus irit air dari sekarang.
2: Mari selamatkan bumi kita dari krisis air. Hemat air mulai dari diri sendiri.

0: Kakak Wisnu. Rosatu, channel informasi dan inspirasi.
1: Siapa bilang kanguru itu dia cuma ada di Australia? Kanguru, dia juga ada di Papua. Dia pun nama kanguru pohon mantel emas atau Dendrolagus pulserimus. Kanguru pohon mantel emas ini, dia itu termasuk satwa marsupial atau yang dong bilang mamalia yang memiliki kantung di depu perut. Dia biasa makan buah dan biji-bijian. Depu tubuh itu berwarna coklat muda yang khas serta rambut halus di seluruh depu tubuh. Dia juga memiliki ekor yang panjang dengan motif lingkaran seperti cincin dengan warna yang lebih cerah. Di depu bagian leher, pipi, dan depu kaki dihiasi warna kuning keemasan. Nah, inilah sebabnya sampai dia dijuluki sebagai kanguru mantel emas. Kanguru pohon mantel emas ini, dia itu satwa endemik Papua yang sangat dilindungi. Mereka hampir hidup di seluruh wilayah Papua, di daratan dan di pulau dengan menempati 80% luas daratan Papua sebagai habitat aslinya bersama fauna lainnya. Dan kanguru pohon mantel emas ini, dia juga menjadi maskot untuk PON 2021 di Papua.

0: Wah, kita santeria di pantai.
1: Emang kamu mau mandi, Fa?
0: Aduh, nantilah kita jalan dulu di tepi pantai. Yang aku injek ini beda dengan pasir yang lain ya, Mbak Irna? Lebih lembut.
1: Oh, itu kan bekas galian untuk terapi pasir, Fa.
0: Aduh, beda, Mbak Irna. Coba tiang gali. Nah, kamu udah mengais pasir. Ada telur, Mbak Irna.
1: Ah, yang benar.
0: Iya, itu lihat sendiri. Itu telur apa ya, Mbak Irna? Siapa juga yang nanam?
1: Wah, ini telur penyu, Fa. Yuk, kita ambil yuk.
0: Biarkan saja, Mbak Irna. Hah? Biar menetas secara alami.
1: Ah, sudah deh. Kita bawa pulang aja.
0: Ada yang datang, Mbak.
2: Om Swastiastu, Mbak. Maaf, apa tidak baca pemberitahuan nih? Daerah pantai ini kan dimanfaatkan oleh penyu untuk bertelur. Dari telur, ditetaskan untuk keberadaan penyu agar tidak punah.

0: kisah Telaga Kumpe Grumbul Pesawahan Desa Gunung Lurah Kecamatan Cilongo Kabupaten Banyumas.
1: Kacaryos Sang Bima. Dasar satrio gengaluhur ingkang saweg ngemboro dumugi wonten ereng-ereng Gunung Slamet.
0: Bima menancapkan pasak di Pulau Jawa. Sewaktu menancapkan pasak, kedua kaki Bima menapak di dua tempat. Kaki kiri di Kali Gua dan kaki sebelah kanan menapak di daerah Sambirata Cilongok. Kaki kanan yang menapak ini karena menahan berat Bima, maka melesak ke dalam dan membentuk sebuah telaga yang diberi nama Telaga Kumpe.
2: Di Telaga Kumpe itu kalau kita lihat dari atas seperti telapak kaki kanan manusia.
0: Dan hingga kini menjadi tempat objek wisata yang sejuk dan tenang, yang bisa menjadi pilihan destinasi untuk menenangkan sejenak dari rutinitas perkotaan yang padat.

0: Anda 180 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 17 Januari 1841, puncak tertinggi di dunia ditemukan oleh seorang pendaki asal Inggris bernama Sir George Everest. Lokasi tertinggi itu kemudian diberi nama sesuai identitas penemunya, yakni Puncak Everest. Memiliki ketinggian 8.848 meter, namun George Everest sendiri tidak berhasil mencapai puncak tertinggi di dunia tersebut. Pada 29 Mei 1953, Sir Edmund Hillary dari Selandia Baru dan Tenzi Norgay, seorang penduduk asli Nepal, menjadi orang pertama dan berhasil mencapai puncak Everest. Mereka anggota ekspedisi Inggris yang dipimpin Sir John Hunt. Tim ini berangkat dari Kathmandu, Nepal pada 10 Maret 1953 dan melakukan pendakian dari sisi selatan yang dikenal sebagai lereng yang tidak mungkin dapat didaki.
1: Kamu tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
2: Ih, nggak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
1: Bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
3: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu nggak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
1: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
3: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.
4: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 KHz. 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Di dalam setepak sirih terdapat hati yang bersih. Di dalam seulas pinang budi yang baik dikenang-kenang. Di dalam secolet kapur terdapat hati yang jujur. Di dalam tembakau nan.
3: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
4: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.
0: Satu Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 KHz. Telepon 0281 632336, SMS WA 0811 2540911, Instagram @RRIPro1Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.
1: Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Citra
1: dan juga saya Putri kembali hadir menemani Anda. Dan pagi hari ini kita jumpa kembali dalam Purwokerto Menyapa untuk edisi pagi hari ini Senin 29 Juni 2026.
0: Ya, dan tentunya pendengar sampai dengan nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat kami akan temani Anda dengan beragam rangkaian acara menarik. Ya, nanti akan kita mulai pukul 5 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat. Anda bisa kembali mengikuti acara Dialog Interaktif Mutiara Pagi bersama dengan narasumber kita Ustadz K.H. Mintaraga Eman Surya LC.

Bagas masih termenung seorang diri. Dia menatap kosong keluar jendela rumahnya. Dengan susah payah, dia mencoba untuk memikirkan soal-soal pekerjaannya yang sudah menumpuk. Tapi semuanya sia-sia belaka. Yang ada dalam pikirannya hanyalah perkataan anaknya, Angki. Suatu sore, sekitar 3 minggu yang lalu, malam itu Bagas membawa pekerjaannya pulang. Karena ada rapat umum yang sangat penting besok pagi dengan para pemegang saham. Pada saat Bagas memeriksa pekerjaannya, Anggi, putrinya yang baru berusia 4 tahun, datang menghampirinya sambil membawa buku cerita yang masih baru. Buku baru bersampul hijau dengan gambar peri, dan dia berkata dengan suara manjanya, "Papa, lihat Papa." Bagas menengok ke arahnya dan berkata, "Wah, buku baru ya?" "Iya Papa," katanya sambil berseri-seri. "Bacain dong Papa." "Wah, Papa sedang sibuk. Jangan sekarang deh," kata Bagas dengan cepat sambil mengalihkan perhatiannya pada tumpukan kertas di depannya. Anggi hanya berdiri terpaku di samping Bagas sambil memperhatikan. Lalu dengan suaranya yang lembut dan sedikit dibuat-buat, dia mulai merayu kembali. "Tapi Papa, Mama bilang Papa akan membacakannya untuk Anggi. Papa pinter deh kalau baca buku cerita." Dengan perasaan agak kesal, Bagas menjawab, "Aduh, Anggi, dengar ya Anggi. Papa sibuk, sangat sibuk. Sana sama Mama, minta saja Mama untuk membacakannya." "Tapi Mama lebih sibuk lagi dari Papa," katanya sendu. "Lihat Papa, gambarnya bagus dan lucu. Ini Pa." "Lain kali ya Anggi, Papa sedang banyak kerjaan." Begitulah, Bagas berusaha untuk tidak memperhatikan Anggi lagi. Dia asik bekerja di depan laptopnya. Waktu berlalu, tapi Anggi masih berdiri kaku di sebelah papanya sambil memegang erat bukunya. Lama sekali Bagas mengacuhkan anaknya. Tiba-tiba Anggi mulai lagi. "Tapi Papa, gambarnya bagus sekali. Dan ceritanya pasti bagus. Papa pasti akan suka." "Anggi, Anggi, sekali lagi Papa bilang ya, lain kali." "Hah? Lain kali?" Dengan agak keras Bagas membentak anaknya. Hampir menangis, Anggi mulai menjauh. "Iya deh, lain kali ya Pak, lain kali." Tapi Anggi kemudian mendekati papanya kembali sambil menyentuh lembut tangannya. Menaruh bukunya di pangkuan sang ayah sambil berkata, "Kapan-kapan kalau Papa ada waktu, bacain ya Pak. Tapi Papa gak usah baca untuk Anggi, baca aja untuk Papa. Tapi kalau bisa bacanya yang keras ya Pa, supaya Anggi juga bisa ikut dengar." Bagas hanya diam. Kejadian 3 minggu yang lalu itulah sekarang yang ada dalam pikirannya. Bagas teringat akan Anggi yang dengan penuh pengertian mengalah. Anggi yang baru berusia 4 tahun meletakkan tangannya yang mungil di atas tangannya yang kasar lalu mengatakan, "Tapi kalau bisa bacanya yang keras ya Pa, supaya Anggi bisa dengar." Ya, karena itulah Bagas mulai membuka buku cerita yang diambilnya dari tumpukan mainan Anggi di pojok ruangan. Bukunya sudah tidak terlalu baru. Sampulnya sudah mulai usang dan koyak. Bagas mulai membuka halaman pertama dan dengan suara parau dia mulai membacanya. Bagas sudah melupakan pekerjaannya yang dulunya amat sangat penting.
Ia bahkan lupa akan kemarahan dan kebenciannya terhadap pemuda mabuk yang dengan kencangnya menghantam tubuh putrinya di jalan depan rumah. Bagas terus membaca halaman demi halaman sekeras mungkin. Cukup keras bagi Anggi untuk dapat mendengar dari tempat peristirahatannya yang terakhir.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1. Senang sekali saya Putri dan juga rekan saya Citra hadir kembali menyapa Anda dalam kajian Mutiara Pagi untuk edisi pagi hari ini, Senin 29 Juni 2026. Dan insya Allah pagi hari ini kita akan ngaji bareng bersama Ustadz Kiai Haji Mintaraga Eman Surya LCMA. Dan pagi hari ini kita akan ulas bersama tema Serawung Kanti Mulyani Akhlak pada bagian keempat. Dan pendengar, Anda bisa bergabung bersama dengan kami melalui line telepon di 632336 atau melalui WhatsApp Pro 1 di 0811 2540911, dan tentunya Anda juga bisa bergabung melalui YouTube di RRI Purwokerto.
1: Ya, baik pendengar, pada pertemuan sebelumnya kita telah belajar bahwa akhlak mulia diwujudkan melalui sikap ramah, suka menolong, menutup aib sesama, serta menghadirkan manfaat bagi orang lain. Islam mengajarkan bahwa hubungan baik dengan sesama merupakan bagian dari kesempurnaan iman. Dan pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan Serawung Kanti Mulyaning Akhlak dengan mengupas makna saling menolong dalam kebaikan. Mengapa tolong menolong menjadi ciri orang beriman dan bagaimana batasannya? Dan seperti apa penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, kita akan bahas bersama sekali lagi bersama dengan Ustadz Kiai Haji Mintaraga Eman Surya LC. Kita akan langsung sapa dulu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
2: Halo.
1: Ya, assalamualaikum Pak Ustadz.
2: Masih saya nggak ada suara nih.
1: Oh, iya. Okay, sebentar Pak Ustadz. Iya, assalamualaikum Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lah ini baru masuk suaranya, tadi gak masuk Mbak.
1: Iya Pak Ustadz, bagaimana kabarnya Pak Ustadz, sehat?
2: Alhamdulillah, sedikit suaranya agak berat-berat ini. Suaranya agak, ya suaranya berwibawa jadi.
1: Iya.
2: Lagi agak serak ini. Semoga Mbak Citra, Mbak Putri juga sehat. Masih segenap keluarga RI. Dan tentu para pendengar setia Dialog Interaktif Mutiara Pagi, RRI Purwokerto, dan juga jamaah saya dong tentunya. Sehat semuanya.
1: Amin. Baik, dan pagi hari ini kita masih akan melanjutkan topik minggu lalu ya Pak Ustadz. Serawung Kanti Mulyaning Akhlak kali ini masuk di bagian yang keempat. Ya, halo Pak Ustadz.
2: Pak Teni di sini. Baik, mohon maaf itu tadi ada bau-bau gosong, saya takut ada bapak.
1: Iya, Pak Ustadz.
2: Baik, ya insya Allah. Ya, sampai mana coba? Masih ingat nggak?
1: Sekarang kita masuk di poin ke-6, Pak Ustadz.
2: Masuk poin ke-6 ya? Baik, ya. Baik, kita... Baik, jam sekalian kita mulai ya. Jadi pembahasan kita masih seputar Serawung Kanti Mulyaning Akhlak bagian 4. Ini juga tema besarnya tentang hadis itu ya, tentang hadis yang sebenarnya pendek tapi maknanya luar biasa ini, sampai mungkin udah di atas 10 pertemuan kita kali ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah nahmadullah syada la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu walanittala wa syada anna muhammadan abdur rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Ini internet saya nggak jelas kayaknya ya, Mbak. Saya suaranya masuk nggak sih?
1: Masuk, sekarang Ustaz. Masuk, tapi tadi Ustaz agak terputus-putus memang.
3: Masuk, Ustaz. Ustaz.
1: Cuma agak terputus-putus.
2: Ya, baik. Jadi, iya ini agak kemeresek juga Zoom-nya. Kenapa ya? Ya udah, mudah-mudahan nanti lancar aja. Kembali kita bertemu para pendengar semuanya dan jamaah semuanya yang hadir di YouTube RRI maupun di RRI sendiri, di radio, di beberapa gelombang yang ada, serta di TikTok saya. Kembali kita bersyukur kepada Allah diberi kesempatan untuk bersama-sama kita mengkaji ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis. Dan tema besar kali ini memang sebenarnya tentang hadis kajian kita, dan kita masih membahas hadis tentang ittaqillaha tsumma kunta wa'tbi'i sayyid aba hasanata wa adbi'i sayyid al-hasanata tamuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Jadi artinya bahwa bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada, ikutilah perbuatan buruk dan perbuatan baik, dan

0: likinas bi khuluqin hasan. Pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Kita sampai pembahasan yang bagian ketiga ini, Mbak Citra, Mbak Putri. Jadi pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik, kan gitu ya. Makanya kita kasih judul, subjudulnya Serawung Ganti Wulianing Akhlak. Jadi bagaimana kita bergaul dengan akhlak yang ya, bagaimana kita bergaul. Yang keenam, yang pertama sederhana sebenarnya, kita bagaimana sih tuntun, apa, bergaul dengan sama manusia yang baik sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah. Ternyata pertama sederhana, salaman itu aja ya. Dan salaman ini alhamdulillah sudah menjadi budaya orang seluruh dunia kan. Ternyata ini budaya asalnya dalam Islam menjadi ibadah. Sementara kita dalam pergaulan sehari-hari kalau tidak didasarin agama, salaman menjadi apa, Mbak Citra, Mbak Putri? Basa-basi kan? Iya enggak? Iya enggak sih? Iya kan? Biasanya orang ketemu salaman tuh kayak basa-basi gitu ya. Tapi dalam agama kita salaman justru menjadi ibadah. Coba Masya Allah gitu. Bahkan punya keutamaan yang besar, kalau dua orang bertemu bersalaman, dosa diantaranya keduanya, dosa diantara keduanya diampuni. Jadi ini hal yang sederhana. Dan salaman itu bisa mengakrabkan, mengintimkan hubungan persaudaraan, mengintimkan hubungan pertemanan, hubungan sesama masyarakat kan gitu. Dan biasanya orang kalau nggak, cara salaman pun bisa menjadi tanda ki wong jane lagi kesu apa ora. Ya, wong sombong apa ora juga kelihatan dari cara salamannya kan gitu ya. Ekor nempel tok orang melengos, salaman orang dalam raine kena lagi kesu. Abang ini orang belum salaman kayak gitu ya. Karena kalau orang lihat orang kalau bocor, gue beda maning Mbak Putri. Ini kalau bocor, beda maning gue ya Mbak Citra ya. Kemudian memeluk, ah ini kalau ini biasanya orang waton kayak pada waton salaman cipika cipiki kalau pelukan cie gitu badan mambune breng orang kalau garu. Nek orang badan keri nek cipika cipiki ya paling sing preok kan keri. Kemudian berikutnya adalah bermuka manis, maksudnya ceria lah. Ceria ketemu sama muslim ini bukan akhlak yang mulia. Dan ini sudah menjadi budaya kita di Indonesia kan. Ketemu dengan wong senyum-senyum. Kemudian berikutnya kemarin, jangan mendolimi, jangan merendahkan, jangan meremehkan gitu ya. Jadi jangan merendahkan orang lain, meremehkan. Itu bisa terlihat dari ketika bicara. Ketika orang dominan dalam bicara menunjukkan dia meremehkan, dia merasa sombong, merasa lebih gitu ya. Ketika dia pendengar atau orang cerita, dia ekspresi wajahnya, terus kelihatan tidak apa ini. Saya berapa kali kayak gitu. Ada orang datang nanya, saya jawab. Pas saya jawab dia enggak dengerin, malah ngobrol sama temennya, kurang ajar orang. Jantal. Terus malah takon liyan iki wong kepriwe karepe gitu. Ada orang ngobrol tanya-tanya, terus saya jawab itu. Tanya-tanya keluarga, tanya apa, saya jawab malah dheweke kayak malah sibuknya kali HP lah, kurang ajar maneh. Wong iki margi maneh. Kan. Kelah gitu. Kemudian berikutnya membantu dan menolong ya. Jadi membantu menolong dengan apa? Lisan, harta, jiwa, masalah dunia dan agama. Kita bahas sampai sini apa ya, Mbak Citra, Mbak Putri?
1: Iya. Apa lebih? Sampai terkait pentingnya menjaga hubungan antar manusia, Pak Ustadz, kalau tidak salah.
0: Oh iya, isinya riaman gue bela. Tapi ya, jadi dengan lisan, nolong dengan lisan berarti nasihat. Gitu ya. Kemudian orang yang dolim pun bisa ditolong dengan cara mengingatkan, kemudian tolong dengan harta kalau mampu, ya tolong dengan jiwa, maksudnya tolong dengan jiwa apa sih? Ya itu donor darah kan termasuk, Mbak Citra, Mbak Putri ya. Itu kan darah kan bagian dari jiwa kita ya, ibaratnya begitu. Karena manusia nggak bisa hidup tanpa darah. Dengan orang donor darah, ini, maka dia berarti apa namanya termasuk membantu. Kemarin sudah sampai sini ya. Kemudian terakhir ini kan. Mbak Citra, Mbak
1: Putri,
0: ingat ya, hati belum. Sini nih, nyampe, terlihat nggak?
1: Iya, ini baru muncul.
0: Ya, halo?
1: Iya, Pak Ustadz, sambut Pak Ustadz. Halo?
0: Ya, kemersek banget tadi kok di RRI, kenapa sih YouTube-nya kemersek terus?
1: Ah, ini tidak tahu.
0: Ini kemersek lagi.
1: Oh, iya, Pak Ustadz.
0: Iya, itu teknis itu.
1: Iya.
0: Ya, itu teknis, karena... Ya, ini udah masuk ya?
1: Iya, sudah.
0: Pak Ustadz. Suara saya jelas?
1: Mas, jelas,
0: ya,
1: Ustadz.
0: Tapi kemersek ini... Ya, di RRI kemersak banget. Ya udah, apa-apa. Saya lanjutkan. Berikutnya ini yang sekarang hari ini kita bahas. Itu. Tidak dengki, berburuk sangka, membenci ataupun mata-matainya, mencari-cari kesalahan. Jadi, sesama muslim harusnya tidak seperti itu. Ya, ini. Jadi dalam surat Al-Hujurat ayat 12 Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh dhann inna ba'dadh dhanni itsm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'd. Hai orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan jangan kamu mencari-cari kesalahan orang lain, janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain, kayak gitu. Jadi jangan kita mencari-cari kesalahan, jangan sampai kita menggunjing gitu ya. Ini bagian dari akhlak yang buruk ya. Jadi kalau kita, ya namanya orang hidup kan apa ya, Allah sudah memberikan derajat-derajat lah. Ya ada yang pintar, ada yang cantik ganteng, ada yang kaya, ada yang hidupnya kelihatannya sawang sinawang kekayaannya lancar-lancar baik, padahal jari jeruannya hancur, kita nggak tahu ya, kayak gitu kan. Ada yang dia sebenarnya pandai untuk menjaga diri, kelihatannya di depan orang senyum, tapi hatinya remuk. Atau kebalikannya ya, ada orang yang gak bersyukur, wajahnya kelihatan jatuh, padahal suki, padahal rezekinya lancar, tapi langkah syukurnya gitu ya. Ya kayak gitulah ya. Ya ada orang cantik, ada orang ganteng, tapi raine dilengi mergi segendok kayak gitu ya. Tapi ada orang gak cantik, ada orang gak ganteng, tapi wajahnya kok rasanya teduh, diajak ngobrol enak gitu ya. Ya kayak gitu. Gitu. Jadi adalah orang kayak gitu, maka jangan dengki, jangan buruk sangka. Saya pernah itu ya, Mas Citra, Mbak Beli. Aku selalu cerita orang sih ya, sinyong buruk sangka sama orang ya. Kadang, karena saya sering ngisi pengajian tuh kadang-kadang jamaah kan rai ini macam-macam ya.
1: Oke, sudah Ustaz.
0: Udah kayak gitu ya. Terus yang saya ngajar mahasiswa pernah ya. Jadi dulu banget, sekitar 20 tahun yang lalu, saya masih jadi dosen-dosen baru lah. Bocah tak pulang kok rai ini nyanteng gitu orang sih, kayak orang... Kayak gila, aku udah bisa coba contohin Mbak Citra. Mbak Citra.
1: Gak bisa juga nih Pak Ustaz.
0: Rai nyanteng gila, Rai. Ya, Rai nyanteng, Rai segandok, coba dicontohin bisa gak? Terus pokoknya kayak lah, gimana sih? Ya, kayak gini loh, kayak mantan dengal-dengal kayak gitu lah. Ya kayak gitu kan, itu kayak.
1: Tengil.
0: Iya tengil lah itu ya. Ya Rai biden lah, ngerti Rai biden loh lah.
1: Sih pengen dibidining ya Pak Ustaz.
0: Iya, iya Rai biden gitu, pengen dibidining Rai Jan. Pengen, nah itu, terus saya terangin kok wajahnya kayak gitu terus. Akhirnya saya kan marah, kamu remeh kan? Enggak Pak, itu. Tapi ngeliat ngomong enggak, gue kayak tambah nyanteng gitu loh. Saya tambah emosi. Terus temennya sebelah, Pak, udah Pak, jangan Pak. Dia memang wajahnya kayak gitu Pak. Itu kalau panik malah jadi kayak nantang Pak. Waduh, ibu saya medeni ya enggak. Oh ya, saya maaf ya itu. Memang ada yang kayak gitu. Ya, jadi ternyata memang orang macam-macam gitu ya. Jadi belum tentu lah. Apalagi kita orang yang udah termakan isu ya. Termakan isu apa? Jadi nek wong lanang wong wadon alisnya nyambung galak kayak gitu ya. Jadi nek rambutnya nyelkutis ngene pelit. Kan padahal sebenarnya nggak ada hubungannya lah. Nggak mesti yang alisnya nyambung kayak galak gitu. Mbak Citra, Mbak Putri alisnya nyambung nggak?
1: Boten.
0: Apa disambung nang kowe dadi keton galak.
1: Tergantung ini. Alisnya Ustaz. Ngalisnya.
0: Kemudian jadi gue yang ngomong lanang rambutnya burine ge tau ngucir kan?
1: Tahu Pak Ustaz. Nah,
0: ngucir gue berarti oh gue berarti wong pelit kumut kucir pedidil bakil ngutil medit gitu ya. Padahal ya kayak gitu kan suudzon lah ya enggak tahu lah zaman-zaman kecil kan kadang suka kayak gitu ya. Terus kadang-kadang juga kita berburuk sangkanya gini ya, misalkan maaf ya, maaf sekali, kadang-kadang kayak saya circle-nya segini ya, terus suatu saat ada hajatan lah, saya duduk di tempat circle-nya orang-orang kaya, lah orang-orang kaya gue lagi pada ngobrol masalah apa lah, nyong merasa batinnya sombong teman pada ya, padahal jadi mereka kan gak sombong ya, oh itu memang dunia mereka, paham gak sih?
1: Paham,
0: ya, ya, ya bagi mereka hal-hal semacam itu biasa aja, tapi bagi kita yang levelnya di bawah ya dianggap, wah ini sombong, padahal enggak kayak gitu ya. Kayak gitulah gitu. Jadi muncul kadang buruk sangka, terus membenci, ya kadang-kadang buntutnya nanti ke situ gitu. Jadi memang mungkin berawal dari mata sih ya, mulanya aja mata-matai mencari-cari kesalahan gitu. Biasanya matanya meruh, hatinya panas, lambinnya dawir. Urutannya kayak gue biasanya. Matanya meruh, hatinya panas kayak kemurungsung karena merasa gak mampu ya. Kemudian lambinnya dawir ngomong macam-macam jelek-jelekan. Kayak gitu kan. Nah, kemudian berikutnya, ini yang keberapa tadi? Yang ketujuh apa ya? Ya, saya ngitungin Mbak Citra kalau Mbak Putri lah. Jangan tahu orang ngitungin.
1: Aku saat mau.
0: Bersiap-siap, Ya. La tahasadu wa la tanajasu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yabi' ba'dukum ala ba'd wa kunu ibadallahi ikhwana. Jangan kalian saling mendengki, jangan kalian berbantah-bantahan, jangan saling benci, jangan saling membelakangi. Jangan saling, maksudnya membelakang itu saling apa?
1: Ungkur-ungkuran.
0: Ya kalau bahasa sikirnya ya musuh-musuhan tapi belum terucap, belum apa. Jadi baru saling mendendam, saling membenci kayak gitu lah. Membelakangi kan maksudnya gitu. Orang kalau udah saling membelakangi kan tanda dia gak suka gitu ya. Jangan saling, kalian saling membeli sesuatu yang sudah ditawar orang lain. Jadi kalau sedang ditawar, jangan ditawar lagi. Nunggu sampai dia jadi atau enggak kayak gitu. Karena itu kan nanti bisa menyakitkan. Termasuk gak boleh melamar orang yang sedang dilamar orang lain sampai ada jawaban iya atau tidak kayak gitu. Ya kan, oh lagi dilamar urung dijawab, anu sing melu lamar ya repot kayak gitu ya. Kemudian akan tetapi jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Di sini larangannya jelas kok. Rasulullah melarang untuk saling membenci, mendengki, saling apa? Berbantah-bantahan, karena bantah-bantahan itu ya kalau hanya sekedar ngobrol bantahan-bantahan kecil enggak apa-apa, tapi nanti kalau lama-lama jadi serius, ya persoalan-persoalan yang nanti menjadi hal yang sensitif ya, bagi pribadi masing-masing nanti bisa permusuhan. Jangan saling benci, jangan saling membelakangi dan seterusnya. Kemudian dalam hadis lain-lain riwayat Imam Muslim nomor 2589 tentang ghibah ya. Ghibah ini kayaknya sekarang malah kalau dulu kan acara di televisi yang isinya gosip-gosip malah diawali dengan assalamualaikum ya, kurang ajar orang sih kayak Jose ya. Wah, ghibah wong kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali dalam acara apa mbien? Apa sih acara ghibah nang TV kayak, Mbak?
1: Iya, macam-macam Pak Ustaz.
0: Apa ya
1: iya.
0: Acara ghibah? Kalau aja pura-pura loh, kalau acara sih ghibah-ghibah nanti. Kurang banget lo ngutang-ngutang jadi host apa dialog interaktif itu yang pagi mendadak pada Jaim Kafe. Ya kan, masa assalamualaikum kan artinya keselamatan bagimu, kesejahteraan kan gitu ya. Masa kalau assalamualaikum hostnya kemudian ngerasani artis lain, ngerasani kan ya lo aku lagi gitu. Ghibah kok jadi apa namanya, jadi apa komoditas entertainment. Jadi jalan cari duit kan naudzubillah. Ghibah itu apa sih? Rasulullah SAW pernah bertanya ngetes para sahabat, atadruna mal ghibah, tahu enggak kalian ghibah itu apa? Qalu Allah wa Rasulullah alam. Lah ini ketawatuan para sahabat, mereka berkata Allah dan Rasulnya lebih tahu. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi menjelaskan, dzikruka ahokka bima yakrah. Engkau menceritakan, menyebut-nyebut saudaramu dengan sesuatu yang tidak disukainya. Jadi yang namanya ghibah itu kita ceritain keadaan orang yang dia kalau dengar enggak suka. Faqila arwaita in kana fi akhi. Aqul, nah, kalau apa yang aku omongin benar gimana Rasul? Maksudnya apa? Kita ngomongin orang bahwa orang itu pelit. Memang dia itu pelit gitu loh. Memang kayak gitu ghibah. Qala maka Rasulullah SAW bersabda, "In kana fihi ma taqul faqad tibtaqtahu. Wa in lam yakun fihi ma taqul faqad bahattahu." Jika apa yang kamu omongkan ada padanya, itu namanya ghibah. Kalau enggak ada, berarti namanya fitnah, atau bahasa kita Indonesia fitnah, bahasa Arabnya namimah atau menuduh dusta, apa mendustakannya. Jadi namanya ghibah itu memang barang nyata lah. Kadang-kadang wong wadon kowe pinter kayaknya lagi orang ngerasa nih lo ya, di barang nyata lo ya. Kowe yang jadi ngerasa nih kowe barang nyata, ngerti ora? Gitu ya. Kalau enggak ngerasa nih. Paham enggak sih? Kan kadang-kadang suka kayak gitu. Oke, ini aku lagi ngerasa nih kayak nyata kayak. Justru sih yang jadi ngerasa nyata, kowe barang kowe ngerasa nih. Payah banget ya. Ujar-ujaran ngeri gue terus orang dosa. Tahu dosa baik gue gitu ya. Jadi kayak apa ya, kayak misalkan, maaf ya, maaf sekali. Ada orang misalkan dia pemarah gitu ya. Dan sudah terkenal pemarah. Terus dia ngomong, wah nanti si A, kenapa pemarah? Nah itu udah ghibah. Tapi kalau si A itu orang yang gak pemarah, kita sebarkan kemana pemarah, itu berarti naik level jadi namimah ya. Namimah itu dosa besar. Yang namimah itu rasa jauh Banyumasih, adu-adu lah. Jadi adu-adu kayak cerita keburukan orang, cerita orang yang gak benar gitu. Jadi orang gak pelit, omongnya pelit gitu. Orang inilah kayak gitu, itu namanya. Maka hati-hati nih, ghibah itu kayaknya udah menjadi komoditas nasional. Nah, untuk bilang gitu ya. Jadi ini apalagi sesama muslim, padahal satu muslim dengan muslim yang lain itu kan haram darah dan kehormatannya. Kalau pada pertemuan yang lalu udah kita bahas kan, nggak boleh kita apa ini ya mana sih yang sudah pernah dulu saya sampaikan itu, yang satu musim dan musim lain itu haram, ini kan. Jadi di hadis ini kan satu muslim satu dengan lainnya itu haram kehormatannya. Jadi maksudnya nggak boleh dihina, nggak boleh dicaci, nggak boleh diribah juga. Orang menghibah aja seperti makan bangkai saudara sendiri, bayangkan gitu. Apalagi sampai mencintai yang buruk-buruk, gitu kan. Kalau ini kan apa? Sebenarnya di sini kalau ayat ini kan ada lanjutannya ya. Ayuhibah antakum ayakulan akhiyam lahma akhi mayita. Tapi ini kan ayatnya saya potong, ini gak selesai. Sebenarnya kalau lengkapnya gitu. Apa kamu suka memakan bangkai saudaramu sendiri? Jadi kalau orang menghibah orang, itu sama aja orang memakan bangkai saudaranya sendiri. Gitu ya. Terus berikutnya, satu lagi lah ya. Nanti tanya jawab gitu apa?
1: Ya,
0: Mbak
1: boleh,
0: Putri, Mbak Citra. Ya, kemudian berikutnya, memuliakan yang lebih tua dan menyayangi yang muda. Lah ini banyak terjadi konflik orang tua dan orang muda itu gara-gara itu, yang muda tidak menghargai yang tua, yang tua tidak apa menyayangi yang muda. Rasulullah SAW pernah mengatakan dalam hadis Abu Daud Tirmidzi nomor 1921, laisa minna man lam yarham shaghirana wa yuqir kabirana. Bukan golongan kami orang yang tidak menyayangi yang muda dan tidak menghormat pada yang tua. Kemudian dalam hadis Abu Daud nomor 4843, inna min ijlalillah ikrama di syaibatil muslim. Sunnya termasuk mengagungkan Allah adalah memuliakan orang lanjut usia yang muslim. Kayak gitu. Jadi ini merupakan bagian yang apa namanya akhlak Islam yang luar biasa, bagaimana seseorang itu harusnya yang muda menghormati yang tua. Tapi kadang-kadang memang kayak gini loh, kadang-kadang terjadi karena wong tua orang patut jadi wong tua, paham nggak Mbak Citra, Mbak Putri? Wong tua tapi orang nuani, jadi kan sing nomor memuliakan gue males gitu ya. Ya kebalikannya, anak wong tua kok orang eman karo wong nom lah, sing nomor orang patut eman. Itu yang terjadi. Jadi harusnya yang tua menyayangi yang muda, sadar loh ya, kayak bocah nom ya sudah tak sutuk lah, wajar kayak gue ya. Ya dinasihati ya patutnya juga mian tahu nom ya. Kau tulis yang tua mikirnya kayak gue gitu aja. Bucah nom kemakus gitu. Kau orang ngerti nyongke lebih tua itu. Kau si siapa lah itu kadang-kadang kayak gitu. Sehingga terjadi konflik lah. Yang muda lebih lah. Wong tua wong ngetok lah itu. Orang siapa jadi wong tua malah orang bisa. Ya. Kadang-kadang kayak gitu kan Mbak ya. Cuma mungkin tidak terucap ya tak wakili gitu. Tua umurnya tok tapi kelakuannya orang patutnya ya kon ngormati, sorry ya. Nah untuk ini harusnya gak begitulah gitu. Jadi masing-masing sadar diri, sing tua ya harusnya bisa nuani, paham ya? Sekarang kan akhirnya orang tua orang nuani, tahu gak nuani? Gak bisa jadi orang tua gitu ya. Terus ada anak muda yang gak pantas disayangi karena gemagus, sombong itu. Enom pengalaman sidik, sombong, gemagus gitu. Nah gitu, yang saya aja dengan istri kalau diskusi sama anak itu sadar diri lah, dunia kita beda gitu. Kadang-kadang itu kalau orang anak sekarang kan nggak bisa kayak mbien ya. Kalau zaman mbien kan kamu yang prihatin dulu, bapak sama ibu prihatin. Nah bocah sih lah ya kan beda zaman pak. Dulu bapak ibu zaman apa gitu ya. Kalau dulu kan bah kita lah kue sih kon mangan apengel gari mangan tok mbien kon mangan. Mangan bin panganan ibu anak-anak, ya biyen itu. Gak bisa kayak gitu ya. Jadi memang harus paham lah kondisinya. Termasuk, ya gitu. Kalau saya menemukan banyak orang tua yang bisa jadi orang tua. Artinya, dia betul-betul sadar, apa memang dunianya beda. Ya, semoga mas, dilaksanakan. Kayak saya mendoakan lah, saya udah tua lah, sudah kayak ini. Wah, itu bagus gitu. Tapi anak, bocah nomor lagi kudunya konsultasi ke orang tua, gini-gini, udah makan semua. Anak sih, orang tua kayak gue ya anak, mergiban pokoknya gue. Biasanya orang tua kayak gue nyengiti, biasanya orang nyengit, awet orang mati-mati, mergiban. Tapi sing nom gemagus ya, kayak gitu, merasa muda, apa-apa ya harusnya konsultasi sama yang tua, lebih pengalaman. Dan orang tua gue jane, saya pernah dinasihati Mbak Citra, Mbak Putri, sama orang. Itu gara-gara di sebuah rapat gitu, ini rapat ini orang-orang ini tiba-tiba ngomong gini-gini, nyala-nyalain kami, tim kami gitulah. Padahal mereka, kami itu sudah jadi orang tong info, padahal kami sudah nyurati, sudah apa gitu. Tapi suratnya yang mereka itu diwaca loh, paham nggak? Harus tua sih ya. Jadi saya kan ngeyel gitu, gini itu sama itu orang tua bisikin saya, wis mas, di rumah kenapa? Ya urusnya dibantah oleh kelalen dewek kayak gue. Oh iya benar gitu. Aja dibantah kok larang hati. Oh iya benar. Akhirnya setelah itu saya Nggih. Wong tua ge nek ngomong sih nggih, bayi seneng gitu. Udah nggih itu. Walaupun nanti kita enggak kerjakan mereka juga lupa gitu. Tapi kalau dibantah malah jadi sakit hati, kan gitu ya. Jadi mereka kan tujuannya sebenarnya orang tua kan yang menasihati dengan pengalaman mereka zaman dulu. Ya kita hargai saja gitu, enggak usah dibantah gitu. Nggih, Mbah, nggih, matur nuwun nasihatnya itu. Dan tidak harus kita laksanakan kalau memang enggak sesuai. Itu lebih kepenak, ya enggak? Tuh, kayak gue Mbak Sita, Mbak Putri, ngasih nek domongi wong tua, orosan ngeyel, man. Pek, oh nge mbak, gedok. Ya orosan, ngeyel, malah jadi larang hati. Masuk diomongin orang tua, gitu. Patu nubun, gue. Ibu tuh orang ngerti, bapak sih apa, beda zaman. Sakit hati lah orang tua. Katanya nih, katanya bener gak sih Mbak Citra, Mbak Putri yang udah punya anak. Salah satu hal yang paling sakit bagi wanita adalah dibentak, dibantah oleh anak yang dilahirkannya sendiri. Benar enggak sih?
1: Iya.
2: Mungkin ya gitu.
0: Mungkin ya. Nah, untuk bilah lah, janganlah. Nah, gitu ya. Nanti kalau tesi cilik-cilik tahu urung patiang kok harus mulai gede.
1: Jangan.
0: Ya, nah untuk bilah gitu ya. Baik, gitu ya. Cukup dulu. Tinggal 20 menit nih kayaknya. 20 menit kurang. Silakan Mbak ada tanya jawab, silakan Mbak Citra, Mbak Putri memandu acara pagi hari ini. Silakan.
1: Nggih, baik, terima kasih Ustaz. Dan baik pendengar Pro 1, kami persilahkan di 632336 sudah ada yang gabung, silahkan atau di WhatsApp Pro 1 di 0811 2540911. Anda juga bisa bergabung melalui kolom komentar di YouTube RRI Prokerto.
2: Oke, kita baca dulu nih ya, sudah ada yang gabung melalui kolom komentar dulu nih Pak Ustaz. Dari Aku Opo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku Oppo, monggo. Berarti apa ini Oppo apa ya?
2: Pak Ustadz, bagaimana hukum mengekspos kekurangan orang di muka umum? Padahal dirinya juga jauh dari sempurna, banyak sekali kekurangannya nih Pak Ustadz. Monggo.
0: Ya tadi kalau memang itu benar kenyataan, ya itu menjadi ribah namanya. Kayak gitu kan. Ya, kalau itu memang gak benar, jadi namimah. Ya, bedanya apa? Ribah itu dosa besar seperti makan pangkas saudara sendiri. Kalau namimah itu belum mati sudah dapatkan di apa namanya bahasa kita apa sih kalau dapat bonus di muka namanya apa Mbak Citra, Mbak Putri?
1: Dapat
0: bonus di muka apa namanya?
1: Apa ada bonus?
0: Orang ngerti ya untuk uang bisnis ya wis lah. Kalau saya mikir anu ngerti orang. Jadi dapat bonus siksa di dunia. Di apa sebelum kiamat maksudnya di alam kubur. Nabi itu pernah marron Nabi ala al-kuburain. Nabi pernah melewati dua kuburan. Kemudian Nabi mengatakan, ya ini Nabi ya, ini mujizat dari Allah ya. Innahuma yu'adziban wa ma yu'adzibani min kabir wa innahu lakabir. Keduanya sekarang lagi disiksa di alam kubur. Dengan siksa ini akibat keduanya dulu di dunia melakukan suatu dosa besar, tapi keduanya enggak merasa itu dosa besar, gitu ya. Yang pertama tidak menjaga kesucian. Jadi maaf ya. Suka buang air tapi gak bersuci gitu Mbak Citra, Mbak Putri. Jadi kan akeh. Saya kadang kayak kemarin ya saya istirahat di rest area. Di sekitar mobil-mobil kok mampu pesing gitu. Saya kan mangkel banget gitu ya. Maksudnya ya parkiran kok mampu pesing. Ternyata saya mampu pesing apa coba? Ban-ban mobil itu loh Mbak. Yang truk, bis gitu. Ternyata banyak supir-supir itu kalau buang air itu cuma buka pintu. Apa mipisin itunya apa? Ban. Mipisin bannya. Nah, terus ya kan enggak cebok kan itu. Padahal rest area banyak, toilet banyak, hanya karena malas jalan ke toilet kok pipisnya di situ. Nah, itu yang kedua adalah dia namimah, kemana-mana menciptakan kebohongan orang. Nah, gitu. Nah, itu termasuk namanya namimah dan namimah ini tadi saya sampaikan dosa besar di ketika dia di alam kubur, di alam inden saja dia akan disiksa kubur, ketika meninggal dunia dia nanti akan dikurangi pahalanya sesuai dengan dosa-dosanya pada orang lain. Yang dalam hadis tentang orang yang bangkrut itu Mbak Citra, Mbak Putri pernah dengar ya, yang tadrun al-muflis, tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Ini aku apa ya? Para sahabat menjawab, al-muflisufina ya Rasulullah ala dirhamalahu wala mata. Orang bangkrut itu orang yang tidak punya harta benda. Tapi kemudian Rasulullah mengatakan, laisa dzalik, bukan itu. Walakin al-muflisa min umati man ya'ti yawmal qiyamah bisyamin wa sholatin wa zakah. Yang namanya orang bangkrut dari umatku, orang yang datang menghadap Allah di hari kiamat bawa pahala sholat, bawa pahala puasa, bawa pahala zakat, sedekah, haji, umroh dan sebagainya. Pokoknya pahala-pahala dia bawa. Tapi apa? Wayati qad syatama hada. Tapi mulutnya suka mencaci yang itu, menghina yang ini, menuduh yang ini, wa qadzafa hadza, ya menuduh menamimah orang ini, wa akala mal hadza, mengambil orang lain, harta orang lain, wa dzuruba hadza, menyakiti fisik orang lain, wa safaka dama hadza, bahkan sampai membunuh orang lain. Fa yaqtasu hadza min hasanati wa hadza min hasanati. Nanti setelah dia di akhirat nanti, setiap mulutnya mencaci maki orang, menuduh orang, menghibah orang, menamimah orang, maka pahala kebaikannya dikurangi. Tuh. Fa in faniyat hasanatu qabla yuqtasu mali min al-khata'i, ya kalau sampai pahalanya habis, ya habislah. Kebaikan kita berapa persen? Berapa banyak? Sementara mulut kita kalau ghibah orang gimana? Apalagi ngomong di depan umum. Ngomong di depan umum yang di situ misalkan orangnya ada 100 gitu ya Mbak Citra, Mbak Putri. Anggaplah dari 100 orang itu 10 orang itu cerita sama orang lain. Apa itu enggak jadi downline? Ya, itu jadi downline loh. Nanti ini namanya jadi ghibah multi level marketing ya. Dia kan merembet-rembet lah. Nanti masing-masing orang itu cerita ke orang di rumahnya. Orang di rumahnya 3 orang cerita sama teman-temannya, ya udah, nah, gimana? Pasti nggak menyebar. Sementara pahala kita berapa sih? Sholat kurang 5 menit, dikir 2 menit, baca Quran orang kober, ayo harus ngapa pak? Ya hilang pahala kita. Ya, puasa Senin Kemis angker kemutan, tahajud orang tahu, gitu. Sholat sunat lepat, ya wis. Ya, kalau mesem jatuh pahala nanti, ya udah pak ini maka. Dosanya menjadi dosa yang besar. Kalau dia mau memberi contoh, jangan menyebut nama gitu. Si Fulan pernah ada kejadian begini-begini, enggak usah sebut nama gitu. Masuk sekarang pada ngerasani pemimpin yang dia tidak tahu kebenarannya, ya hati-hatilah gitu ya. Nah, jadi saya bukan bela siapa-siapa gitu. Ya namanya pemerintahan ya kan kita enggak tahu sebenarnya seperti apa ya, tidak semerta-merta apalagi sampai menghina personal, pribadi, dan sebagainya, padahal kita tidak tahu hakikatnya. Itu ya na'udzubillah gitu ya. Kadang-kadang obrolan di warung kopi, ibaratnya kayak gitu, kayak ya, kayak ngerti-ngerti ya, padahal orang benar juga ya. Gitu ya. Itu Mbak Citra Mabuti, untuk opo, aku opo, yang lainnya silakan.
2: Oke, baik. Terima kasih Ustaz. Ini selanjutnya dari Pak Prasetyo yang ada di Depok. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Depok jauh sekali, sampai sana ya.
2: Kalau salaman dengan wanita saya sudah menghindar, tapi dia nyelonong saja, itu bagaimana?
0: Silahkan ya kalau bisa. Dia nyelonong saja, itu ya aja kebenaran kayak mumpung, jangan gitu ya. Tapi kayak gini aja, salaman unyil gitu. Saya berapa kali kayak gitu, terutama di tempat-tempat yang umum ya, yang ya. Tempat umum ya kayak gini aja, kalau dia mulai nyelonong kayak gini, kita kayak gini, dia udah paham kok. Walaupun mungkin dia agak tersipu sedikit, tapi kita senyum gitu. Jangan kita ora ini wis ora gelem salaman, ra ini mergi segandok gitu ya, wis parah gitu ya, nyanteng lah nih. Cukup kayak gini aja, ye monggo ngapunten gitu, udah enak kan salamannya. Jadi saya berapa kali sering kayak gitu. Jadi ada orang yang nyelonong gitu lawan jenis, tapi saya kayak gini. Tapi ada juga yang alah apa-apa, ya saya tetap begini, wis aja gitu. Ya. Kadang-kadang ya ada kan, kadang-kadang yang sudah SKSD loh, yang sok dekat sok akrab kayak gue. Itu kan nyong kan ya kepriwe, tapi untung si Wisman dan ini tadi ora pati aku lah gitu. Resinom kan ya bahaya mok nyetrum. Nah, kes ini kan setrumannya wis kurang lah. Ya, tapi ya tetap kita kayak gini aja. Jadi yang di Depok kalau ada orang nyelonong, kita tetap senyum, cuma tangannya kayak gini. Gitu Mbak Putri.
2: Iya,
0: Mbak Putri kan Mbak Citra kan ya OTW lah, OTW ini. Tapi sih mantan juga lah.
2: Tapi sakit.
0: Lah kok karena anaknya masih gede, dalam hari gak ngasih ngelamar, bocor lamaran.
2: Lanjut, oke.
0: Nini Putri kalau Nini Citra. Gitu.
2: Aduh. Ya kan?
0: Ayo, ada lagi.
2: Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pak Ustadz, bersalaman bisa menghapus dosa di antara keduanya. Apakah jika mereka saling punya kesalahan, cukup bersalaman saja atau disertai ucapan pasrah keluputan nih Pak Ustadz dari Pak Wahyudi di Pangebatan?
0: Ya, yang sempurna seperti itu. Ya, tarik nafas dulu Mbak Putri, tarik nafas. Set, minum air bening. Ya. Jadi Pak Wahyudi di Pangebatan, ini keutamaan orang salaman, artinya gini. Orang kalau sudah mau salaman ya, Mbak Citra, Mbak Putri, Pak Wahyudi, siapapun kalau sudah mau salaman dan salaman itu dengan tulus gitu, berarti kan di hatinya sudah saling memaafkan walaupun tidak terucap. Itulah keutamaan salaman. Walaupun tanpa kata-kata, orang kalau sudah mau salaman, tapi salamannya tentu bukan salaman yang formalitas tok loh ya, maksudnya asal nempel tok tidak saling memandang. Ya salaman itu dianggap tulus biasanya menggenggam dengan kencang, tapi nggak terlalu kencang. Terus saling menatap, senyum gitu. Itu salaman tulus. Nah, dan itu yang kemudian diantara keduanya, mamin musliman yaltaqiyani fayatasafahani ila ghufirodamuma qobla yatafarraqa. Dua orang muslim bersalaman, maka dosa diantara kedua akan dihapuskan. Nah, lebih lengkap lagi kalau dengan lisan, apalagi sudah itu saling pelukan, kayak gitu ya, saling memaafkan, itu lebih lengkap lagi karena tidak ada yang tersembunyi. Jadi, kayak gini bedanya. Kalau salaman di antara keduanya kan menghapuskan dosa, tapi belum tentu bisa menghapuskan rasa mangkel di antara keduanya. Paham nggak?
1: Paham.
0: Ya. Tapi kalau orang bersalaman, kemudian terucap minta saling minta maaf, saling menyadari, saling memberi maaf, ya, apalagi disertai dengan pelukan, nah itu lebih sempurna lagi. Berarti menghilangkan rasa dendam, menghilangkan rasa mangkel, kayak gitu. Bahkan bisa saling ngobrol, ternyata biasanya terjadi salah paham. Oh, maksudnya orang kayak gue, ya nyong waktu kayak lagi emosi, nyong lagi jalan lagi mikir cicilan. Duit kayak cicilan gue kayak tadi pas gue ngomong itu nyungnya tersinggung nah. Ini kan jadi kayak gitu ya kan kadang-kadang seperti itu Pak Yudi demikian ya. Ada yang lain?
1: Ada Ustaz dari Ibu Rusti yang ada di Sumbang. Assalamualaikum Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, yang ingin saya tanyakan begini Pak Ustaz, di dalam kelompok pengajian mesti saya ditunjuk untuk memimpin doa padahal yang lainnya banyak. Lah kadang-kadang dalam hati saya berkata ya Allah kayak gak ada orang. Apakah itu termasuk akhlak yang mulia Pak Ustadz walaupun dalam hati ngerundeng?
0: Ya berarti udah ikhlas. Ya, berarti kan terpaksa. Nah gini loh justru gini. Kalau kita dibukakan pintu kebaikan itu gak usah ngerundel alhamdulillah gitu. Kita masih dipercaya orang berarti orang tersenang sama kita gitu. Jangan malah nanti kayak orang nawong nyong, baik berarti ya nggak ikhlas nanti nggak ada pahala nih kayak gitu. Kayak orang penyiar lagi giliran sana nyong, baik nyong. Yo kayak lekornangan, nggak. Masih takoni orang tanya jawab masih seram bantu repot gitu.
1: Jadi kayak gitu. Mas Iskandar.
0: Jangan tuh dikasih tahu Mas Iskandar, baik. Jadi Pak Bu Sama tadi itu
1: Burusti
0: gitu ya Burusti. Jadi justru kita dibukakan kesempatan berbuat baik. Kenapa kita harus ini ya? Nah kalau memang kita nggak enak, kepengen gantian ya coba kita dekatin. Ayo coba gantian dong Bu. Tapi tanpa ada rasa nggak terima gitu ya. Jadi bersyukurlah gitu. Kita masih dipercaya orang gitu. Karena orang kayak gitu susah loh Bu. Orang kalau kita misalkan jadi MC, tadi bicaranya MC kan ya?
1: Iya, ya. Baca doa Pak Ustaz.
0: Doa ya, dan sudah mungkin pertama disuruh baca doa, ternyata orang pada cocok ya sudah, berarti memang kita dipercaya orang apa kan, berarti dengan itu pengantar menuju surga, alhamdulillah Burusti, masya Allah. Ya, jadi bersyukur, jangan kayak orang awong liom masa nyong, baik. Lo disuruh baca doa kok malah mangkel, malah bersyukur gitu. Cuma nanti kalau seandainya pengen mengkader yang lain, waktu suatu saatnya dengan tidak ada lagi ada halangan. Nah, mungkin ya kan bisa, ayo gantian yang lain nanti tak warai. Misalnya mereka kan bisa jadi memang gak bisa. Kadang-kadang ini, bicara orang jadi baca doa atau MC kan harus punya dua ya Mbak Citra Mbak Putri. Satu skillnya, dua penguasaan materinya, ya enggak? Ya kadang-kadang mungkin dia itu mental ya, tiga ding, mental, skill, materi, kayak gitu ya. Ya kira itulah. Jadi kalau kadang-kadang dia apal doa-doanya. Nah, dia mampu membaca dengan fasih skillnya, tapi dia mentalnya nggak kuat, nggak berani ngomong di depan umum, bisa juga kan itu. Atau ada yang mentalnya kuat, tapi dia melafatkannya nggak fasih, jadi dia merasa nggak pede kayak gitu. Jadi kalau dengan menurut saya nggak perlulah kita berusti kemudian kayak orang aliane, orang apa? Alhamdulillah nyonti kon macam tuh nggak mending loh daripada orang aliane itu kon ngurusi konsumsi kok kesu konsumsi banyak kayak gitu. Nyong rai dapur temen nyong ya. Apa nyong rai tata boga ya. Apa raiku rai tata boga. Giliran anak cara mesti nyong bagian apa. Konsumsi bae lah. Ini kan alhamdulillah bersyukur. Jajal nyong berusti. Nyong kue mesti nang didi kon dikokon pengajian bae. Orang liani bae. Ya saya terima alhamdulillah. Kayak Mbak Citra, Mbak Putri. Yang kenapa. Penyiar ya kerjanya nyiar gitu ya. Bersyukur alhamdulillah ya. Bukan berarti nyenengan pekerjaannya macam donga. Berarti jenengan dianggap solehan, jenengan dianggap fasih, ya bersyukur gitu kan. Justru itu menjadi pemacu, berarti saya harus lebih baik lagi, saya harus belajar doa-doa lagi yang lebih lengkap, saya lebih fasih lagi, ya, supaya saya lebih baik khusyuk dalam doa kepada Allah. Kayak gitu. Itu ada lagi atau udah habis?
2: Waktunya Pak Ustadz.
1: Waktunya sudah.
0: Masih ada satu lagi mungkin?
2: Oh, sudah mepet sekali Pak Ustadz. Ini
0: ya
2: waktunya.
0: Sudah cukup.
2: Mm-hmm, untuk kesimpulan saja, monggo.
0: Ya, ya kesimpulannya kayak gitu. Ya disimpulkan. Ya, ya kayak gitu. Ini belum selesai. Aduh, masih banyak banget ya. Gak apa-apa lah. Nanti berlanjut-lanjut nanti. Soalnya gak bisa belum saya kelompokkan. Ini masuk kelompok apa, kelompok apa. Jadi masih membahas hadis wa khaliqin nas bi khaliqin hasan. Bagaimana sih bentuk-bentuk bergaul dengan orang dengan cara yang baik. Demikian, terima kasih Mbak Citra, Mbak Putri, Mas Is, dan segenap kru RRI yang bertugas pagi hari ini. Kita akhiri, mohon maaf bila ada kata yang keliru. Nanti sore kita, kalau mau ikut kaji dengan saya, nanti sore di TikTok, Fast TV, YouTube, tentang tafsir, dan besok kita lanjut lagi hari Senin depan, insya Allah. Ya, dan untuk yang di TikTok bertahan dulu, nanti saya beralih ke TikTok. Demikian apabila kuliah dan astagfirullahaladzim panabi malam tana. Subhanallah bihamdika syadalah ilai lantas astagfirullahaladzim wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar Pro 1, demikian tadi sudah kita simak bersama kajian Mutiara Pagi bersama Bapak Ustadz Kiai Haji Mintaraga Eman Surya LCMA dengan tema Serawungkan di Mulyaning Akhlak pada bagian keempat.
2: Iya, mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan beliau di kesempatan pagi hari ini juga tentunya akan sangat bermanfaat untuk kita semua. Dan akhirnya saya Citra
1: dan juga Putri pamit dalam kajian Mutiara Pagi untuk edisi kali ini.
2: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. 101 Purwokerto. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: RRI Purwakarta, Radio Publik Milik Bangsa menyampaikan Warta Pagi. Selamat pagi. Pendengar, setelah 3 hari dilakukan pencarian, tim SAR gabungan akhirnya menemukan nelayan asal Cilacap yang sebelumnya dilaporkan terjatuh dari perahu. Persatuan Tunanetra ikuti acara nonton dan dengar bareng Piala Dunia 2026 di area Car Free Day Alun-Alun Purwakarta. Dua informasi tersebut pendengar akan mengisi Warta Pagi edisi Senin 29 Juni 2026. Kami juga akan menyampaikan rubrik Gema Piala Dunia 2026 dan komentar pada akhir berita. Inilah Warta Pagi selengkapnya bersama saya Citra
1: dan juga saya Putri.

0: Setelah 3 hari dilakukan pencarian, tim SAR gabungan akhirnya menemukan nelayan asal Cilacap yang sebelumnya dilaporkan terjatuh dari perahu di perairan Cilacap. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia pada Sabtu pagi. Berikut Reni Tania melaporkan.
1: Operasi pencarian terhadap seorang nelayan yang terjatuh di perairan Cilacap akhirnya membuahkan hasil. Tim SAR gabungan menemukan korban bernama Tukimin, 66 tahun, warga Kelurahan Tegal Kamulian, Kecamatan Cilacap Selatan dalam kondisi meninggal dunia pada Sabtu pagi. Korban sebelumnya dilaporkan terjatuh dari perahu saat melaut pada Kamis 25 Juni pagi. Informasi tersebut diterima Kantor Pencarian dan Pertolongan Cilacap dari Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia atau HNSI Cilacap, sehingga operasi pencarian langsung dilakukan sejak hari pertama kejadian. Memasuki hari ketiga pencarian, sekitar pukul 6 pagi, tim SAR gabungan menerima laporan dari nelayan yang melihat sesosok jenazah mengapung di sekitar lokasi pencarian. Koordinator tim SAR gabungan Arief Wibowo mengatakan tim SAR gabungan yang mendapatkan informasi tersebut langsung menerjunkan tim rescue untuk menuju titik yang dimaksud untuk melakukan pengecekan dan evakuasi. Sekitar pukul 6 lebih 48 menit, korban berhasil ditemukan pada jarak sekitar 1,1 km di sebelah utara dari lokasi awal kejadian. Selanjutnya, jenazah dievakuasi menuju RSUD Cilacap untuk proses penanganan lebih lanjut sebelum diserahkan kepada pihak keluarga.
2: Basarnas dan tim SAR gabungan berhasil menemukan dan mengevakuasi korban atas nama Tukimin. Jenis kelamin laki-laki, umur 66 tahun, warga Tegal Kamulian, Cilacap. Berhasil dievakuasi pada jarak 1,1 km arah utara dari LKP dan dalam keadaan meninggal dunia. Selanjutnya korban dibawa ke RSUD Cilacap untuk penanganan lebih lanjut.
1: Dengan ditemukannya korban, operasi SAR dinyatakan ditutup dan seluruh unsur SAR yang terlibat dikembalikan ke satuan masing-masing. Dalam operasi pencarian melibatkan Kantor Pencarian dan Pertolongan Cilacap bersama TNI, Polri, HNSI, para nelayan serta berbagai unsur relawan. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.
0: Pendengar, Kemenhaj bersama PMK Purbalingga menerapkan skema baru penjemputan jemaah haji kloter 68-69 yang dijadwalkan tiba di Pendopo Dipokusumo untuk mengantisipasi terulangnya kasus kehilangan barang bawaan jemaah yang sempat terjadi pada musim haji tahun lalu. Berikut Fitri Hasanah melaporkan.
3: Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj bersama dengan PMK Purbalingga menerapkan skema baru penjemputan jemaah haji kloter 68 dan 69 yang tiba di Pendopo Dipokusumo untuk mengantisipasi terulangnya kasus kehilangan barang bawaan jemaah yang sempat terjadi pada musim haji tahun lalu. Kepala Kantor Kemenhaj Purbalingga Ani Mufarohah mengatakan hasil evaluasi menunjukkan insiden kehilangan barang terjadi karena tidak adanya pembatasan akses masyarakat umum ke area pendopo saat proses penjemputan berlangsung. Beberapa aturan yang diterapkan diantaranya untuk mencegah kerumunan, akses masuk ke pendopo dibatasi hanya untuk satu orang penjemput setiap satu jemaah yang wajib menggunakan kartu identitas ID card khusus. Ani menerangkan skema penurunan jemaah juga diubah mengikuti standar operasional yang diterapkan di asrama embarkasi, yakni saat bus rombongan tiba melalui pintu timur dan parkir sesuai nomor urut, keluarga tidak diperbolehkan mendekati kendaraan. Selain itu, tas kecil bawaan jemaah dibantu pengaturannya oleh panitia dan dibawakan langsung ke lokasi rombongan untuk memudahkan proses penjemputan.
4: Mengevaluasi tahun kemarin masih ada kejadian yang tidak diinginkan. Ada beberapa jemaah yang kehilangan gitu kan pada saat penjemputan di pendopo. Karena semua orang masuk ke pendopo merangsak ke pintu keluar bis sehingga begitu turun semua orang berebutan untuk bertemu langsung, kurangi, meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan sehingga jamaah kembali ke sini aman, nyaman. Kita juga sebagai panitia merasa sudah menyajikan sesuatu yang menurut kami panitia semaksimal mungkin.
3: Ani menambahkan skema ini dinilai meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan sehingga jemaah haji Purbalingga kembali dengan aman dan nyaman. Fitri Hasanah melaporkan.
0: Pendengar, dalam rangka menyambut Hari Bayangkara ke-80, Polres Banjarnegara menggelar Lomba Safety Riding bagi pelajar tingkat SMA. Kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga sarana edukasi untuk meningkatkan kesadaran keselamatan berlalu lintas di kalangan generasi muda. Selengkapnya dilaporkan Joko Winarno.
5: Puluhan pelajar tingkat SMA, SMK, dan MA mengikuti lomba safety reading yang digelar Polres Banjarnegara di Kompleks Stadion Sumitra Kolobaking. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Bayangkara ke-80 yang akan diperingati pada 1 Juli 2026 mendatang. Peringatan tahun ini mengusung tema Polri untuk Masyarakat. Kasat Lantas Polres Banjarnegara AKP Ahmad Rusli mengatakan, lomba safety reading bertujuan untuk memberikan edukasi sekaligus meningkatkan pemahaman pelajar mengenai pentingnya keselamatan berkendara di jalan raya. Selain menguji keterampilan berkendara, para peserta juga dibekali pengetahuan mengenai tata tertib lalu lintas, teknik berkendara yang aman, hingga langkah-langkah yang perlu dilakukan saat menghadapi situasi darurat dalam perjalanan. Menurutnya, safety reading merupakan salah satu upaya pencegahan kecelakaan lalu lintas melalui penerapan teknik berkendara yang baik, aman, dan sistematis. Pengendara juga dituntut untuk memiliki kemampuan mengantisipasi potensi bahaya serta memahami manajemen resiko saat di jalan.
6: Kecelakaan di Banjarnegara ini relatif agak tinggi, namun demikian kita berusaha untuk melakukan upaya. Nah, salah satu bentuk upayanya hari ini kita lakukan supaya untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas. Kita perebutkan untuk total hadiah kurang lebih 6 juta plus dengan piala.
5: Polres Banjarnegara berharap melalui kegiatan ini budaya tertib berlalu lintas dapat semakin tertanam di kalangan generasi muda. Dengan meningkatnya kesadaran, kewaspadaan, dan kemampuan mengidentifikasi potensi bahaya di jalan, risiko kecelakaan lalu lintas diharapkan dapat diminimalkan.
7: Hasilnya 3 kali tampak kakinya. Misalnya itu pas beloknya itu kan agak mepet gitu kan, jadinya tuh harus jangan terlalu mepet sama apa namanya ininya ininya, jadinya biar udah buat beloknya.
5: Selain memeriahkan Hari Bayangkara ke-80, lomba safety reading ini juga menjadi bagian dari upaya Polres Banjarnegara dalam membentuk generasi muda yang lebih disiplin dan berbudaya tertib berlalu lintas. Dari Banjarnegara, Joko Winarno melaporkan.

0: Pendengar Persatuan Tunanetra, ikuti acara nonton dan dengar bareng Piala Dunia 2026 di area Car Free Day Alun-Alun Purwokerto. Berikut Yanuar Adi melaporkan.
1: Kegiatan nonton dan dengar bareng Piala Dunia 2026 yang digelar RRI Purwokerto di kawasan Car Free Day Alun-Alun Purwokerto Minggu 28 Juni pagi mendapat sambutan hangat dari masyarakat. Selain menjadi sarana hiburan, kegiatan tersebut dinilai mampu menghadirkan edukasi olahraga sekaligus mempererat kebersamaan warga. Anggota DPR RI dari Komisi 7, Siti Mukaromah, mengapresiasi langkah RRI yang menghadirkan siaran pertandingan Piala Dunia di ruang publik. Menurutnya, kehadiran RRI sebagai salah satu media yang memperoleh lisensi siaran bersama TVRI memberikan kesempatan lebih luas bagi masyarakat untuk menikmati ajang sepak bola terbesar di dunia ini. Dirinya menilai kegiatan tersebut memiliki nilai edukatif, terutama bagi anak-anak dan remaja yang memiliki minat di bidang sepak bola. Menurutnya, menyaksikan pertandingan kelas dunia dapat menjadi motivasi bagi generasi muda untuk mengembangkan bakat dan bercita-cita menjadi atlet profesional.
2: Menjadi energi positif buat masyarakat. Di hari Minggu, di tengah-tengah keramaian masyarakat, menikmati Car Free Day, olahraga, dan juga tentunya buat mereka-mereka yang teman-teman pecinta sepak bola, kemudian mereka menjadi termotivasi, wah datang ke alun-alun deh, selain olahraga juga ikut nonton pertandingan bola yang dimana itu juga mungkin bagian dari harapan mereka bisa nonton.
1: Kegiatan nobar tersebut juga memberikan pengalaman berharga bagi penyandang disabilitas netra. Salah satu anggota Persatuan Tunanetra Indonesia Pertuni Kabupaten Banyumas, Ardinal Purbowo, mengaku tetap dapat mengikuti jalannya pertandingan melalui siaran radio dan komentar yang disampaikan penyiar RRI. Menurutnya, kehadiran siaran olahraga yang ramah bagi penyandang disabilitas menjadi bentuk layanan publik yang penting. Dia berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan, agar semakin banyak kelompok masyarakat dapat menikmati momentum olahraga dunia secara inklusif.
3: Seru banget.
4: Masih babak penyisian, masih ada babak-babak selanjutnya. Dan kalau penyisian aja kita bisa seru, bisa rame,
3: jadi
4: bisa sebanyak ini, semifinal, bahkan mungkin final gitu kan. Nah, moga-moga ketika pas final gitu, mungkin

0: dan terus memakan korban dari berbagai kalangan masyarakat. Diminta lebih waspada dan tidak mudah percaya terhadap berbagai bentuk komunikasi mencurigakan yang mengatasnamakan instansi pemerintah. Berikut laporan Vinta Nur Fauzia.
1: Modus penipuan yang mengatasnamakan bea cukai masih marak terjadi dan terus memakan korban dari berbagai kalangan. Masyarakat pun diminta lebih waspada dan tidak mudah percaya terhadap berbagai bentuk komunikasi mencurigakan yang mengatasnamakan instansi pemerintah. Hal tersebut disampaikan pemeriksa bea cukai pertama Bea Cukai Purwokerto Luli Nugraini. Menurut Luli, fenomena penipuan semacam ini sebenarnya bukan hal baru, namun hingga kini masih banyak masyarakat yang terjebak karena kurang memahami mekanisme resmi pelayanan bea cukai. Ia juga menjelaskan bahwa pelaku biasanya memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat terhadap aturan bea cukai untuk melancarkan aksinya. Salah satu modus yang paling sering ditemukan adalah penipuan jual beli online, di mana dalam modus ini pelaku menawarkan barang dengan harga yang jauh di bawah harga pasar untuk menarik minat calon korban.
2: Oke, jadi fenomena penipuan yang mengatasnamakan bea cukai ini sebenarnya sudah lama sekali terjadi, ya, sudah marak terjadi. Tapi nyatanya masih aja yang kena tipu sampai sekarang ini. Itu makanya, dan nyasarnya itu bukan cuma kalangan tertentu, tapi berbagai kalangan. Mungkin itu anak sekolah, kuliah, atau mungkin ibu rumah tangga, pensiunan mungkin juga. Nah, semua kalangan pun berpotensi untuk menjadi korban penipuan. Dan biasanya para penipu ini memanfaatkan kondisi masyarakat yang memang belum paham aturan dari bea dan cukai. Kalau modus yang sering terjadi ini ada beberapa yang memang sudah kita analisis, ya. Nah, biasanya itu modus jual-beli online. Nah, biasanya ini penipunya itu menawarkan barang yang memang harganya tidak wajar. Biasanya jauh di bawah harga wajar kan untuk menarik perhatian dari masyarakat, ya. Mau beli barang kok harganya lebih murah nih. Nah, setelah ditransfer untuk membayar barang tersebut, tiba-tiba ada yang mengaku petugas bea cukai kalau barangnya tersebut tertahan di bea cukai. Nah, untuk menebus barang tersebut harus transfer uang ke rekening gitu. Rekening pribadi nih biasanya.
1: Selain itu ada pula modus penipuan berkedok hubungan asmara atau romance scam, di mana pelaku berkenalan melalui media sosial, membangun kedekatan lalu mengaku mengirimkan hadiah dari luar negeri. Tidak hanya itu, modus lain seperti pengiriman uang lewat jalur diplomatik, pencucian uang, hingga lelang palsu juga kerap digunakan untuk memperdayakan korban. Sehingga Luli menegaskan bahwa masyarakat bisa mengenali ciri-ciri penipuan tersebut. Di antaranya pelaku menghubungi melalui nomor pribadi, menggunakan foto profil berseragam petugas, melakukan tekanan secara terus-menerus, serta meminta transfer ke rekening pribadi. Sehingga masyarakat diminta untuk berhenti sejenak ketika menerima informasi mencurigakan, tidak terburu-buru menanggapi atau mentransfer uang, kemudian memeriksa kebenaran informasi melalui kanal resmi dan segera melaporkan jika terindikasi penipuan. Vinta Nur Fauzia melaporkan.
3: Dari seluruh penjuru dunia, inilah momen yang ditunggu. Gema Piala Dunia 2026 hadir membawa setiap aksi, setiap gol, setiap emosi. Dengarkan hanya di RRI Purwokerto. Gema Piala Dunia 2026.
4: Pendengar, Brasil akan menghadapi Jepang pada babak 32 besar Piala Dunia 2026 di Houston Stadium Selasa dini hari waktu Indonesia Barat. Kedua tim memburu satu tiket menuju babak 16 besar. Selengkapnya Gema Piala Dunia disampaikan Damara Sakti.

Brasil akan menghadapi Jepang pada babak 32 besar Piala Dunia 2026 di Houston Stadium Selasa dini hari waktu Indonesia Barat. Kedua tim memburu satu tiket menuju babak 16 besar. Brasil melangkah ke fase gugur sebagai juara grup C. Tim asuhan Carlo Ancelotti mengawali turnamen dengan hasil imbang melawan Maroko sebelum bangkit lewat dua kemenangan beruntun 3-0 atas Haiti dan Skotlandia. Di bawah arahan Ancelotti, Selecao tampil lebih seimbang. Selain mengandalkan kualitas individu, Brasil juga bermain lebih sabar dalam membangun serangan dan efektif memanfaatkan transisi cepat untuk membongkar pertahanan lawan. Sementara itu, Jepang lolos sebagai runner-up grup F. Samurai Biru membuka fase grup dengan hasil imbang 2-2 melawan Belanda.

Belanda kemudian menang telak 4-0 atas Tunisia dan menutup fase grup dengan hasil imbang satu sama menghadapi Swedia. Tim asuhan Hajime Moriyasu dikenal memiliki organisasi permainan yang disiplin. Jepang mengandalkan pressing agresif, pertahanan yang rapat, serta mampu memanfaatkan ruang saat lawan kehilangan bola. Secara historis Brasil lebih unggul karena telah memenangi sebagian besar dari 14 pertemuan kedua tim. Namun Jepang pernah memberi kejutan dan mengalahkan Brasil 3-2 pada Piala Kirin 2025. Hasil yang menjadi modal kepercayaan diri menghadapi laga kali ini. Salah satu duel yang diprediksi menjadi penentu adalah pergerakan Vinicius Junior di sisi sayap Brasil. Kecepatan dan kemampuan dribelnya akan menjadi ancaman bagi lini belakang Jepang. Karena itu, Samurai Biru dituntut tampil disiplin untuk membatasi ruang gerak pemain Real Madrid tersebut. Pertandingan diperkirakan berlangsung menarik. Brasil memburu kemenangan demi menjaga ambisi meraih gelar juara dunia ke-6, sementara Jepang bertekad kembali menciptakan kejutan dan membuktikan bahwa wakil Asia mampu bersaing dengan tim-tim terbaik di dunia.

0: rangkaian Gema Piala Dunia 2026 untuk kesempatan kali ini. Terima kasih telah menemani setiap detik euforia sepak bola dunia bersama RRI Purwokerto. Sampai jumpa di Gema Piala Dunia 2026 berikutnya.
1: Mendengar janji keuntungan besar dalam waktu singkat masih menjadi umpan paling ampuh yang digunakan pelaku investasi bodong. Berikut Robin Abdurrahman dalam komentar pagi ini.
2: Janji keuntungan besar dalam waktu singkat masih menjadi umpan paling ampuh yang digunakan pelaku investasi bodong. Di tengah kondisi ekonomi yang menuntut masyarakat mencari tambahan penghasilan, tidak sedikit orang yang akhirnya tergoda menanamkan uangnya tanpa terlebih dahulu memastikan legalitas dan keamanan investasi tersebut. Fenomena ini bukan hal baru, namun setiap tahun selalu saja muncul korban baru dengan modus yang terus berkembang. Mulai dari investasi berkedok perdagangan aset digital, robot trading, koperasi, hingga bisnis yang menjanjikan keuntungan tetap puluhan persen setiap bulannya. Ini juga yang terjadi di Banyumas atau di Kota Purwokerto akhir-akhir ini. Sejumlah orang korban dari investasi yang dijanjikan oleh salah satu pegawai bank yang ada di Kota Purwokerto menuntut untuk dikembalikan uang yang mereka ambil dari pegawai tersebut yang saat ini sudah ditangkap oleh polisi. Ironisnya, dari investasi yang tidak benar ini, banyak korban berasal dari kalangan yang terdidik yang sebenarnya memiliki akses terhadap informasi. Pelaku investasi bodoh memahami betul psikologi masyarakat. Mereka memanfaatkan rasa percaya melalui kedekatan keluarga, pertemanan, tokoh masyarakat, hingga figur publik. Tidak jarang, korban justru mengajak orang lain bergabung karena merasa telah memperoleh keuntungan di awal. Padahal keuntungannya tersebut seringkali hanya berasal dari uang anggota baru, bukan dari kegiatan usaha yang nyata. Masyarakat perlu memahami bahwa tidak ada investasi yang mampu memberikan keuntungan tinggi tanpa risiko. Semakin besar imbal hasil yang dijanjikan, semakin besar pula risiko yang harus diwaspadai. Jika ada tawaran keuntungan, tetap dalam waktu singkat, apalagi disertai desakan agar segera menyetor dana, maka alarm kewaspadaan harus langsung menyala. Di sisi lain, pengawasan dari pemerintah dan aparat penegak hukum juga harus terus diperketat. Edukasi mengenai literasi keuangan tidak boleh berhenti hanya melalui seminar atau media sosial, tetapi harus menjangkau hingga tingkat desa, sekolah, komunitas, dan kelompok masyarakat. Pencegahan akan jauh lebih efektif dibandingkan penindakan setelah ribuan orang menjadi korban. Setiap calon investor juga memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengecekan sebelum menanamkan dananya. Pastikan perusahaan memiliki izin yang sesuai. Pahami cara bisnis tersebut menghasilkan keuntungan dan jangan pernah mengambil keputusan hanya karena ajakan teman atau rasa takut tertinggal kesempatan. Pada akhirnya, investasi yang sehat bukanlah tentang yang menjadi kaya dalam waktu semalam, melainkan membangun kesejahteraan secara bertahap, terukur, dan aman. Sekian komentar pagi ini, selamat pagi.
1: Baik pendengar, sekian Warta Pagi edisi Senin 29 Juni 2026. Anda juga bisa mendapatkan informasi terkini lainnya dengan mengakses www.rri.co.id. Follow juga media sosial RRI Purwokerto di Instagram @rri_purwokerto. Saya Citra. Dan juga saya Putri beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa.

0: pagi ini masih bersama dengan Citra dan juga
1: Putri.
0: Kita berdua kembali.
1: Ciput, Citra,
0: iya.
1: Putri pagi hari ini.
0: Iya, menyenangkan sekali pagi hari ini mengawali hari bersama dengan orang-orang yang orang-orang yang ini bikin gak fokus ya. Ya yang pasti hari Senin ini memang menjadi hari yang kadang orang bilang nih rasanya tuh berat gitu ya. Tapi yang pasti hari Senin ini bukan akhir dari kebebasan, melainkan awal dari kesempatan baru untuk bisa menjadi lebih baik dari minggu kemarin. Benar gak sih?
1: Dalam banget.
0: Iya nih, yang habis liburan panjang ya, biasanya nih kalau mau memasuki hari Senin tuh agak-agak gimana, iya gak?
1: Gak apa-apa, bentar gak lagi apa-apa, kita ya ketemu Sabtu Minggu lagi kok.
0: Oke, okay. Lumayan lah, masih 6 hari lagi ya. Iya, ya, jadi ayo sama-sama deh kita awali pekan ini dengan energi yang positif ya. Jadi tinggalkan rasa malas, sebarkan senyum, dan percaya bahwa setiap usaha yang dilakukan di hari ini salah satu investasi yang baik untuk masa yang akan datang.
1: Yes. Dan pendengar Pro 1, dengan beragam acara menarik akan kami sajikan untuk menemani Anda ya di pagi hari ini. Jangan lewatkan juga beberapa informasi menarik seperti info lalu lintas, info perakiran cuaca yang juga akan hadir untuk menemani Anda.

0: Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
2: Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi.

0: Okay, Putri. Aduh, ini kayak roman-roman yang habis cuti, habis menikmati
1: indah,
0: libur tuh kayak
1: bahagia, gitu ya.
0: Auranya nih beda gitu ya.
1: Auranya itu aura-auran.
0: Auranya harusnya sih lebih seger ya, apalagi dibawain oleh-oleh gitu kan.
1: Aduh,
0: jadi kan yang di sini juga yang di sini juga ikut seger gitu kan. Nah, Putri ngomong-ngomong soal liburan kemarin gitu ya. Kamu memanfaatkan waktu libur tuh kemana sih?
1: Aduh, aku gak pergi kemana-mana, Cit. Aku hanya menikmati banyak momen di Purwokerto. Karena di Purwokerto itu banyak banget event kegiatan yang lagi keren-keren banget.
0: Benar-benar. Pantas dari kemarin tuh kayaknya di mana-mana tuh kayak rame gitu ya.
1: Betul.
0: Nah, tapi ternyata juga ini dari masih dari semangat melestarikan budaya lokal ya.
1: Yes.
0: Ini di Banyumas ini kembali menunjukkan bahwa seni tradisi tetap punya tempat di hati masyarakat.
1: Iya.
0: Benar gak?
1: Benar.
0: Karena banyak banget ribuan orang bahkan berkumpul, menari, dan juga merayakan identitas budaya dalam gelaran Banyumas Lengger Bicara 2026.
1: Yes, betul sekali ya. Jadi pendengar, Festival Banyumas Lengger Bicara 2026 ini sukses digelar di Menara Pandang Trate Purwokerto ya. Ini berlangsung meriah. Ini sekitar ada 5.000 peserta ya dari berbagai kalangan, mulai dari sanggar seni, ada juga dari pelajar sampai masyarakat umum. Nah, kegiatan ini juga diawali dari kirab budaya, kemudian tari bersama yang jadi simbol semangat kebersamaan. Dan tentu saja rangkaian-rangkaian untuk menjaga warisan budaya ya.
0: Iya, dan tahun ini Banyumas Lengger Bicara ini mengusung tema juga cukup menarik sekali nih ya. Gemah Ripah Loh Jinawi, gak asik banget kan? Dan tentunya ini membawa pesan optimisme ya, juga kesejahteraan dan juga keyakinan bahwa budaya ini bisa menjadi salah satu kekuatan masyarakat dalam menghadapi tantangan zaman.
1: Yes.
0: Dan tentunya di festival ini juga menghadirkan pertunjukan kolaboratif yang memadukan antara musik modern, orkestra, musik tradisi, dan juga tari kontemporer.
1: Iya, betul sekali. Dan ketua panitia Bagus Satria ini menyampaikan bahwa antusias ribuan peserta ini jadi bukti bahwa seni tradisional Banyumas ini terus hidup ya, dan juga berkembang bersama generasi muda saat ini. Nah, budaya ini tidak hanya untuk dikenang ya pendengar ya, tapi juga dirayakan dan juga diwariskan. Nah, melalui Banyumas Lengger Bicara 2026 ini membuktikan kalau langkah menjaga tradisi bisa dimulai dari bergerak bersama, menari bersama, dan bangga pada identitas dari daerah kita sendiri.
0: Jadi yang mungkin lagi menikmati hari liburnya bersama anak-anak nih kan lagi libur sekolah ya.
1: Iya,
0: kalau enggak sempat keluar kota mungkin karena masih sibuk kerja dan lain sebagainya, nggak usah khawatir ya, karena tentunya di Banyumas di Purwokerto ini juga menghadirkan banyak sekali tempat-tempat wisata ataupun acara-acara yang menarik yang bisa mengisi hari libur Anda bersama dengan keluarga Anda.

0: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.
1: 93.1 Terus 1, channel informasi dan inspirasi.

0: Okay, tadi sudah ada Kejar Sunrise ya. Ini salah satu lagu yang juga cukup enak banget lah ya. Dan tentunya bisa menambah semangat kita di pagi ini. Nah Putri, ngomongin soal liburan lagi nih. Kalau kemarin ada Lengger Bicara, ternyata kemarin juga ada salah satu agenda ya, atau acara yang cukup menarik perhatian masyarakat. Nah itu ada Festival Balon Udara yang digelar oleh Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Iya, dan ternyata Festival Balon ini sukses banget ya, menyedot ribuan pengunjung dan menjadi daya tarik baru dari sektor pariwisata di Kabupaten Banyumas. Karena beragam balon udara dengan desain kreatif menghiasi langit dan juga menghadirkan pengalaman menarik bagi masyarakat maupun wisatawan.
1: Iya, betul sekali. Nah, kegiatan ini juga tidak hanya jadi hiburan aja pendengar ya, tapi juga membuka peluang pergerakan ekonomi lokal melalui kunjungan wisata ya. Ini pelaku UMKM dan juga promosi destinasi daerah tentunya ya. Antusiasme pengunjung juga menunjukkan kalau event kreatif seperti ini ya, bisa jadi ruang kolaborasi antara pendidikan, budaya, dan juga pariwisata tentunya ya.
0: Betul.
1: Iya, nah sebuah festival ini gak cuma sekedar perayaan saja pendengar, tapi juga penggerak semangat daerah untuk terus tumbuh dan dikenal lebih luas. Dari Banyumas, kreativitas kembali terbang tinggi dan membawa harapan baru bagi pariwisata yang semakin hidup.
0: Iya, jadi tentukan destinasi wisatamu ya untuk bisa menikmati hari liburnya.

0: Pendengar, pukul 7 waktu Indonesia Barat, saatnya kami akan mengajak Anda untuk bergabung dengan Pro3 RRI untuk mengikuti Warta Berita.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Di undang-undang ini juga disesuaikan dan mengikuti perkembangan zaman yang ada.
2: Kemarin harapannya waktu di awal-awal programming ini mulai masuk gitu ya, kita tuh mimpi coding itu juga masuk ke dalam kurikulum.

DPR resmi mengesahkan rancangan undang-undang tentang kepolisian negara Republik Indonesia kini sudah menjadi undang-undang. Kementerian Ekonomi Kreatif membuka peluang kecerdasan buatan atau artificial intelligence masuk dalam kurikulum sekolah kali ini. Sementara dalam sepekan, Satres Narkoba Polres Ragen berhasil mengungkap 3 kasus penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan berbahaya.

0: Pendengar pemirsa, dalam sepekan, Satres Narkoba Polres Sragen berhasil mengungkap 3 kasus penyalahguna narkotika dan obat-obatan berbahaya atau narkoba, serta meringkus 4 pelakunya, dan mengungkap kasus ini membuktikan bahwa peredaran narkoba masih sangat memprihatinkan, meskipun setiap saat edukasi tentang bahaya narkoba selalu disampaikan. Kita simak laporan lengkapnya bersama Mulato Isan.
1: Adapun upaya preemptif yang sudah kita lakukan, sosialisasi binlo ke desa-desa, ke sekolah-sekolah, agar generasi penerus kita, yaitu generasi muda, bisa terhindar akan penyalahgunaan narkoba.
2: Satres Narkoba Polres Sragen kembali menunjukkan keseriusannya dalam memberantas peredaran narkotika dan obat-obatan berbahaya di wilayah Kabupaten Sragen. Dalam kurun waktu sepekan terakhir, jajaran Satres Narkoba berhasil mengungkap 3 kasus berbeda dengan mengamankan 4 pelaku, serta menyita sejumlah barang bukti narkotika jenis sabu, psikotropika, dan obat-obat keras berbahaya. Pengungkapan maraton tersebut menjadi bukti bahwa perang terhadap narkoba dan peredaran obat-obatan ilegal terus digencarkan demi melindungi generasi muda dan menjaga keamanan masyarakat. KPU Satuan Narkoba Ibtu Setia Permana menjelaskan pengungkapan pertama dilakukan pada 17 Juni 2026 di wilayah Kedawung. 2 pelaku berinisial AT alias Bro, warga Kedawung, dan Copetong, warga Karanganyar, berhasil ditangkap. Dari penggeledahan, petugas menemukan barang bukti berupa sabu-sabu seberat 0,10 gram beserta sejumlah alat yang diduga digunakan untuk mengkonsumsi narkotika. Selang sehari, 18 Juni, Satres Narkoba kembali mengungkap kasus narkotika jenis sabu di wilayah Sragen Kota. Seorang pria berinisial JSK alias Ndok, warga Sragen Tengah, diamankan petugas saat berada di depan sebuah minimarket di Jalan Raya Sukawati. Saat dilakukan penggeledahan, petugas menemukan 1 paket sabu seberat 0,23 gram. Pengungkapan terbaru dilakukan 24 Juni di Kecamatan Tanon. Petugas mengamankan seorang pria berinisial EDS alias Erik, warga Tanon, yang diduga mengedarkan obat-obatan berbahaya.
1: Bahwa di wilayah Tanon, tepatnya di Desa Pardas, itu ada transaksi yaitu jual-beli obat berbahaya, yaitu jenis Dolgesic, BB yang berhasil kita amankan 16 butir. Untuk tersangka inisial atas nama EDS, kita sudah lakukan gelar perkara, kemudian kita lakukan penahanan di Polres.